0: berdaya.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ada, kau tahu ke ya?
4: Pada hari ini, 25 hari bulan Jun dalam tahun 1747, perjanjian monopoli Belanda ke atas perdagangan biji timah di negeri Perak telah ditandatangani antara Sultan Perak, Sultan Muzaffar Shah ketiga dengan pesuruh jaya Belanda, Eri Webroek di Brahman Indra. Menurut perjanjian tersebut, Sultan Muzaffar Shah ketiga bersetuju menjual kesemua biji timah kepada pedagang Belanda. Manakala pedagang-pedagang Belanda telah menetapkan harga pembelian biji timah sebanyak 30 rial bagi tiap-tiap 375 pound atau sebahara timah, selain bayaran cukai sebanyak 2 rial kepada Sultan Perak bagi sebahara timah yang dibeli oleh Belanda. Ini menimbulkan kemarahan rakyat negeri Perak. Dalam perjanjian itu juga, Sultan Perak telah memberi kebenaran kepada Belanda untuk mendirikan kota di muara Sungai Perak. Ekoran itu, Belanda mula membina sebuah penempatan yang kemudiannya dinamakan Pengkalan Halban Tanjung Putus, kira-kira 5 batu ke hilir Pekan Teluk Intan sekarang. Ianya siap didirikan dalam bulan Oktober 1748. Bagaimanapun, perjanjian ini dipercayai dibuat atas dasar paksaan, di mana sekiranya baginda tidak bersetuju, Belanda akan menimbulkan masalah di negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

kunyit atau musang king terkena di Batu Kurau 104.1 MHz. Orang Perak semua, jom kita meriahkan Tasim Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: apa lagi?
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV?
2: Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Yap, yang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.

0: informasi dan hiburan untuk koma RFM.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon yuk-yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Mencari Jodoh.

0: Ketiga, kalau di jam yang pertama dan juga di jam yang kedua tadi, teman keserangan. Nampaknya tiba-tiba pula dah ada jam ketiga ni. Ditambah dengan dua orang, jadi tiga orang.
1: Wah, mantap lah pagi ni. Apa khabar Wahid sihat?
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Wahid sihat, Abang Wahid?
2: Alhamdulillah.
1: Abang Wahid hari ni macam
2: setiap hari bagi abang adalah setiap hari yang cukup istimewa.
0: Allah.
2: Bagi teman je bernama Abdul Wahid. Teman cukup tak sabar menunggu hari-hari besok.
1: Kenapa bang?
2: Hari ni lah. Semalam tunggu untuk hari ni, hari besok tu.
1: Hari ni tunggu untuk esok pula.
2: Sebab teman bila bangun tidur, teman nak sangat, teman dapat cakap Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, temukan aku ni hari ni ya Allah. Apa tak lagi dapat pergi ke Perak FM, dapat jumpa budak intern lagi 3-4 orang ya Allah.
1: Ya Allah. Ya Allah. Nikmat lagi apa yang kau nak dustakan ya Allah.
2: Jadi saya mohon kepada semua juga, syukurlah kita dapat bangun pada pagi ini dengan sihat sejahtera. Dan kita mulakan pagi ini dengan bismillah. Semoga Allah membimbing setiap langkah sehingga apa pun yang kita lakukan menjadi berkah dan apa yang kita usahakan berbuah indah.
0: Amin.
2: InsyaAllah.
0: Amin.
2: Itu apa, pagi-pagi kawan-kawan hantar wasabi kat kita kan. Kita baca lah macam ni, apa kusyaraman takron tiap-tiap hari dan tu.
0: Ya.
2: Alhamdulillah ya lah.
1: Kawan-kawan ingatkan kita kan.
2: Sama-sama ingatkan
1: supaya ada
2: kita
1: rasa bersyukur tu. Betul. Mungkin setiap hari dia ingatkan kita satu benda. Kadang-kadang Allah nak hantar kat kita, bukan kadang. Yalah, banyak benda. Caranya banyak.
2: Salah satu dia,
1: daripada kawan-kawan.
2: Salah satu lagi kawan tu kan tu. Dia cikgu sini. Dia kan tu doa dia. So minta kita jadi jutawan hari-hari. Hari tu doa dia. Doa dia tak pernah berubah.
0: Mentaliti.
2: Adalah semoga hari ni sahabat kita jadi
0: kaya raya, raya. Moncah. Saya pun selalu doakan kawan-kawan saya moncah, kacak, bergaya.
2: Teman sama juga. Semoga teman, kawan teman macam Min kan, dapat jadi seorang wartawan apa TV
0: Al-Jazeera.
2: So apa bila dapat ini kan, dia dapat kerja luar negara, kita dapat tengok keputusan bola World Cup dengan tepat, dengan cepat.
0: Boleh tumpang petik eh. Oh, itu kawan aku.
2: Betul.
0: Dengan pakai vest dia nanti. Bukan kita tapi
2: bayangkan
1: tangan.
2: Bayangkan
1: tangan macam mana nanti.
2: Bayang vest RTM berada di World Cup. Main daripada Perak FM pula tu. Walaupun kita tahu kita boleh tengok World Cup 2026 ni dekat RTM. RTM klik.
0: Kita boleh tengok Min Mirawan.
2: Kita tengok Min akan apa setelah daripada apa pengacara yang pengulas sukannya kan, tiba-tiba Min saya melaporkan daripada Pera FM
0: melaporkan dari
2: Malaysia, melaporkan hari ini Brazil bertemu dengan apa begitu
1: Morocco
2: Brazil bertemu dengan JDT
1: Scotland
2: kan, macam tu kan. Bayangkan Min duduk kat situ. Dia kerja dia melaporkan daripada luar negara je.
0: Maknanya dia duduk dekat flat lah, dekat corner kick tu lah bang, kedudukan dia.
2: Rasa ni
0: dia buat laporan tu.
2: Tak best. Itu orang tak nampak sangat. Dia dekat scoreboard.
0: Lagi hebat tu.
2: Dia dekat scoreboard tu. Apa pula makhluk tepi tu.
0: Tapi kamera kena zoom out lah untuk nak dapatkan result tu kan.
2: Apa kali sini viral, siapa yang cameraman?
1: Banyak. Yang hebat-hebat banyak.
2: Salah seorang ni yang naik 125 tu apa?
1: 125 1.
2: Cik Wan kita kan. Cik Wan pergi mana dengan muka?
1: Pergi banyak tempat lah.
2: Kan selalu sama kan. Jadi dia dah faham dah kau je.
0: Dia zoom out je nampak kopiah je.
2: Itu teman.
0: Maaf saya Ustaz.
2: Itu orang lain.
0: Okay. Kita bersama pada pagi ni Alhamdulillah diketemukan. Sebaik teman ingat kita berdua je Abang Wain. Punya bertiga.
1: Alhamdulillah lah kan. Bukan apa,
2: bukan bertiga je, kita beribu lagi. Sama dengan pendengar-pendengar yang dengar kita di radio, yang dengar kita di
1: RTM keli, dekat TikTok kita pun
2: TikTok
1: sekarang
2: TikTok kita ramai-ramai yang berkumpul pagi ini. Semoganya dalam keadaan sihat sejahtera.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Insyaallah. Min, kita watch wasabi kita lah Min.
1: Tengok siapa yang ada,
2: siapa
1: kan,
2: yang ada,
1: siapa yang menyapa kita pagi ini. Okey, kita dekat Zah, kita selamat pagi Kak Zah. Semoga semua sihat. Kak Zah pun sama, harap sihat-sihat selalu. Okey.
2: Yang gambar apa kita
1: je. Ini sahabat saya dah. Okey, kita dekat Ami Kelibang Selatan. Assalamualaikum. Katanya nak jemput Mi Rik makan tengah hari.
2: Alhamdulillah, kami
1: makan cemeh. Saya cukup suka.
2: Lagi.
0: Terima kasih atas jemputan.
1: Ya, okey, selamat pagi untuk semua pendengar setia Perak FM, untuk semua warga kerja Perak FM, semoga sukses selalu. Ini Kak Zakiah Nuruddin, katanya sentiasa di hati mendengarkan Perak FM 6 pagi 2 malam setiap hari.
2: Alhamdulillah.
0: Dari Padang Gertak.
2: Padang Gertak
1: orang Padang Gertak. Mana
2: Kenapa pergi situ mesti takut kan? Kena asyik kena getak je. Kamu jangan banyak masa lah.
1: Kamu yang main-main.
2: Ajak makan je pun. Pak Su, Pak Su kita ada Pak Su asli kita. Dari Plaza Tol Teping Utara. Dia pun, dia bagi ini, bagi apa topik kat kita lah.
0: Memang boleh tak, dia akan bagilah selagi kita tak.
1: Lagi tak buat.
0: Selagi tak buat, dia akan bagi topik ni.
2: Dia punya apa? Topik dia nombor satu, berjumpa dengan DJ DJ Para FM.
1: Pernahkah koma?
2: Itu berjumpa dengan atlet jemputan Para FM. Itu dia punya topik dia tiap kali
1: dah cakap. Jika pernah cerita kan. Pengalaman koma bersama mereka itu.
0: Hari ni kita belum jumpa lagi ya?
1: Belum
0: lagi.
1: Pasu-pasu kita kan.
2: Lagi.
1: Pasu-pasu. Bila tak pernah jumpa?
2: Scroll.
1: Ada. Burung siapa? Nuri kita, Kak Fatimah kita.
2: Kak Timah kita daripada My Kiosk Meru eh. Saya Cik Timah Popia. Popia Yah Ali, My Kiosk Meru, Pera FM untuk koma aja. Dekat Meru ni Kak ni niaga Popia.
0: Yang meniaga tu selamat
2: berniaga.
0: Berniaga lah ya. Lagi? Juga ada dari DJA. Salam kenalan dari DJA. Katanya suka dengar Radio Perak walaupun asal Kelantan.
1: Apa
0: gitu? Ni kampung suami tersayang.
1: Ni Perak ni.
2: Tapi tak, dia asal je Kelantan, tapi dia dekat sini pasal hari ni lalu depan Perak FM, anak sekolah Raja Culan.
0: Baik, terima kasih. Okey, Kak Zah pun ada.
1: Terima kasih semua.
0: Hadir. Semoga semuanya sihat, doa beliau.
1: Amin.
2: Supaya kita dekat live TikTok lah, kita ada TZ baru ni mailah, tolong makan mi udang Gegasi Power Boss. Di mana tak tahu TZ ni.
1: Kat mana TZ tu?
2: Tak tahu, kita ada Kak Zila, kita ada Cik Bahari Ghazali, Kak Ju Ghani, itu kita ada Hasizah Baha, ramai lagi lah. Sabaria, Cik Sabaria ada, ramai-ramai kata Cu Intan baru nampak muka, Yuskrip Crispy, ramai lagi lah dekat. Kamu boleh masuklah ke kita punya live TikTok sekarang ni. Sekejap lagi kita cerita apa kita topik.
1: Topik pagi ni kita nak cerita sekejap lagi ke sekarang?
2: Sekejap lagi.
1: Terus kekal
2: Kena FM. Kekal pagi. Untuk koma je.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Perak FM, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
2: Terima kasih, koma, kena terus kekal lekat layan Perak FM bersama dengan kami bertiga.
3: Yep, 8.49 minit pagi sekarang ini. Kita nak cerita pasal topik kita lah, bang.
4: Ya, lepas sekali kita kenalkan kita. Teman Wahid.
3: Ya, saya Mim.
4: Dan
2: juga saya Nasrid.
4: Ya, pagi ini ketiga-tiga ni Mim, Wahid, Nasrid berkumpul pada pagi ini.
3: Ya, sahabat-sahabat.
4: Untuk nak tanya koma semua. Apa yang koma pentingkan dalam hidup koma?
3: Ya.
4: Adakah masa ataupun duit?
3: Ya, masa atau duit. Betul-betul, bang. Duit banyak, masa banyak.
4: Duit banyak, masa banyak.
3: Yang duit banyak, masa banyak.
2: Kalau abang, macam mana pilihan abang?
4: Pada teman. Melalui pengalaman teman yang sudah 51 tahun hidup di muka bumi ini.
2: Wow, suspend ni.
4: Amikah dulu lah.
2: Tentu dia punya alih suara.
3: Nak kerja, bang.
2: Oh, tentu.
3: Tolong tentu.
2: Kita nak tanya pendengar kita ni.
3: Yalah. Okay.
2: Kita ada Farah. Jadi agak-agak Farah nak duit banyak ke atau masa banyak?
4: Okey.
3: Farah.
4: Assalamualaikum.
5: Kalau kesalam. Kalau saya lah kan. Sebab saya muda lagi. Kalau boleh nak duit. Tapi kalau fikir logiknya, rasanya nak masa lah.
4: Kata muda lagi tadi, tapi tak dah nak masa pula. Kenapa? Masa ni dah nampak tau. Dah nampak ke macam mana?
3: Ke duit dah banyak lah.
5: Tak adalah macam tu. Tapi kalau kita fikir balik kan, macam kalau duit banyak mana pun, kalau masa tak ada,
3: tak guna juga. Betul juga kan. Tapi lebih macam Farah sendiri lebih nakkan sekarang ni masa lah, Farah,
5: Betul.
3: Walaupun rata-rata orang-orang muda sekarang ni memang kalau boleh mereka nak duit. Duit lah, betul tak?
5: Betul.
4: Apa Farah pernah tak temu tak jawapan ni? Masa tu lah Farah kata, oh lomak, duit banyak tak guna. Tapi masa, buat masa sekarang yang Farah kata Farah masih lagi muda ni, pernah tak temu situasi, jawapan situasi tu?
5: Buat masa sekarang saya macam duit tak banyak, masa pun tak banyak.
3: Oi. Kena kata.
4: Dia macam mana sebab dia tu? Sebab duit tak banyak, masa tak banyak. Itu masa tu lebih pada bekerja ke? Lebih pada
2: bercinta ke?
4: Macam mana?
5: Oh, sebab saya tengah belajar lagi.
3: Belajarlah, betul lah. Masa tu spend untuk belajar lah kan, Farah, kan?
5: Betul.
3: Jadi bila buat duit tu memang sebab tak kerja.
4: Tapi betul Farah, kalau tengah belajar ni memang masa Farah penting kan. Perlukan masa Farah pasal masa untuk belajar tu. Sebab duit tu dah tentu orang tua Farah akan fikir kan, Farah, yang
3: betul. Farah jangan risau lah, Farah.
4: Apa yang Farah ingat bila cerita buat duit dengan masa ni, apa yang mak ayah Farah pernah cakap yang Farah fikir pula masa?
5: Apa yang mak ayah saya pernah cakap?
4: Biasa tu Farah, yelah, masa untuk aku belajar lah.
5: Yang saya ingat sampai sekarang kan, saya nak kerja part time waktu tu sebab nak kurangkan beban mak ayah kan. Mak saya kata tak payah. Yang cari duit tu kerja kita orang, yang belajar tu kerja awak.
4: Betul Farah.
2: Tapi niat Farah ni baik sebenarnya.
3: Yelah, dia nak kurangkan beban mak bapak dia.
2: Lagi satu dia dapat pengalaman.
3: Betul.
2: Tapi yelah, sayang kan. Ibu bapa mana tak sayang anak.
4: Betul. Farah, terima kasih Farah.
5: Baik.
3: Mantap Farah. Terima kasih Farah.
4: Suka jawapan Farah tadi. Memang itu jawapan sebagai seorang mak bapak. Baik kita pun apa, memang itulah jawapan.
3: Kamu belajar je lah.
4: Teman pun pernah suruh anak teman, kamu nak ini, kamu nak lebih, kamu nak start, kamu pergi kerja lah kita. Tapi bila Farah cakap cerita pun, teman sebagai bapak pun tersentuh benda ni kan. Betul lah. Pasal apa, masa dia pun nak belajar tu. Kan, kadang bila kita suruh anak kita pergi kerja part time, jenuh pula, masih nak kerja untuk dia belajar pula. Pasal bila tak kerja kan, bila sebabkan dia tengah belajar, kerja tu jadi masalah bagi dia. Pasal itu kerja dia. Bila tak pergi kan, takut kena buang pula kerja tu kan. Ada orang lain pula masuk untuk part time kat situ.
2: Situasi abang berbeza dengan situasi ibu bapa Farah. Ibu Farah mungkin dia ada kudrat, ada peluang lagi kan.
3: Bapak dia muda lagi.
2: Mungkin situasi abang tu pada masa tu, pada masa tu abang mungkin dah tak ada kan, nak cari tempat pendapatan. Anak pun mungkin fikir, kesian lah bapak aku ni kan.
4: Tak, masalahnya dia, anak tak kesian, bapak kesian lebih. Sebab kita sebelum dia bertolak tu, abang ingat kan, masa tu teman yang kamu kalau nak ni kamu buat, kita yang suruh dia kan. Tapi bila tengok Farah punya mak bapak cakapnya tu, baru teman fikirlah betul, masa dia belajar lah kan. Pasal apa, benda yang dia belajar ni masa ni yang dia dapat, akan datang dia takkan dapat lah.
3: Bila kamu dah kerja nanti, kamu tak nak belajar lah nanti.
2: Okay, itu pendapat yang kita terdapat lah untuk panggilan yang pertama ni.
3: Kalau kamu nak kongsikan pendapat kamu, boleh lah hantarkan ke WhatsApp kami di 0102 007 055. Nak calling-calling pun boleh, 0554585559.
4: Yang penting dia apa, dia masa lebih ke
2: Duit lebih.
3: Masa duit. Dua-dua best lah.
4: Jadi kita tanya, sebab nasi pun dia pernah belajar. Min pun pernah belajar. Jadi itu bagi yang belajar lah. Untuk kita yang lepas kerja ni pula, apa yang kita lebihkan, masa ataupun duit
2: kan? Let's kick out.
4: Pagi

kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, maka UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sufyan Rahimi dan Gassimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami 2 gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Hiburan berinformasi, Pera FM. Tukar muzik.

0: dunia atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perak Men di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz. Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ibu nak berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami dah kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya, selamat pagi semua. Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu bersama-sama dengan insan yang koma sayang.
2: Ya, okay. Kali ni koma tetap bersama dengan Kema, yeah. Teman Wahir, Rik dan juga Min. Kita nak cerita pasal masa koma nak masa lebih ke koma lagi seronok duit lebih.
0: Kita ada Ash. Agak-agak Ash nak pilih masa ke duit ni? Assalamualaikum.
3: Salam saya kan. Waalaikumsalam.
0: Ya. Jadi Ash nak pilih yang mana?
1: Duit banyak ke masa banyak?
3: Antara duit dan duit banyak atau masa yang banyak Ash? Kalau saya masa kot. Masa yang banyak.
1: Ash memang duit dah banyak ke?
3: Tak adalah sebab sebab bagi saya duit tu boleh cari tapi kalau masa tu kita tak boleh cari.
1: Ini buat betul.
2: Pernah ada tak pengalaman benda macam ni, benda yang masa dengan duit. Masa tu terfikir

0: Selalu terjadi.
1: Apa yang saya selalu nampak benda masa tu lagi penting pada duit? Apa benda?
2: Contoh lah
0: kan. Selalunya kalau saya dapat offer job dan hari tu juga saya ada masa dengan family saya, sepatutnya saya luangkan masa dengan family saya. Tapi saya akan pilih luangkan masa daripada family saya ataupun job tu.
3: Tapi kalau tak ada job, tak ambil job tu, macam mana? Ikan, tak ada boleh pula, tak ada duit pula. Kita nak menyeronokkan keluarga kita.
0: Betul. Tapi bagi saya, saya akan cari sambil saya luangkan masa saya, family saya tu, saya akan cari inisiatif lain.
3: Family together ni.
0: Ya.
1: Bagus. Pernah rasa tak benda ni yang kita aku patutnya ada bersama family, tiba-tiba Patut aku kena ada, tapi sebabkan
2: duit ni lagi banyak.
1: Duit tu tak ada masalah sebenarnya kan. Tapi benda sebab aku terlepas benda ni, ada tak?
0: Pernah lah ada. Sebab kita kadang-kadang rasa macam kita nak memuaskan keluarga kita kan. Nak bagi semua tu kan. Kadang-kadang kita macam pening dengan pilihan kita tu. Tapi bagi saya lah, bagi saya, sebab saya lebih pilih masa lagi. Sebab saya rasa masa saya dengan family saya tu lebih berkualiti berbanding duit.
1: Mana buat masa sekarang
3: ni? Can buy lah.
1: Kalau tengok, kalau cara S cakap ni, S tak pernah menghampakan family lah untuk masa.
3: Nampak betul-betul membahagiakan keluarga ni. Anak soleha,
2: Dia dah kerja ke belajar lagi
0: Saya sekarang tengah internship.
1: Terima kasih S. Satu je kami nak pesan untuk internship. Jangan buat luar daripada apa yang patut kamu buat masa kamu tengah intern.
3: Ni suspend ni.
1: Tak. Kita tengok kejadian baru ni. Kita tengok tak satu kejadian baru yang budak intern yang masuk dalam apa? Dalam tempat air tu.
3: Tangki
1: air tu. Dapat tengok lah benda tu.
0: Ada. Saya dapat berita.
1: Jangan buat benda yang tak patut buat. Jangan buat pasal kamu tengah intern
0: Okay, baik.
1: Terima kasih.
3: Bye. Alright, itu dia anak muda kita. Jarang kita dengar tu.
2: Bagus tu. Itu skrip rekaan ke memang betul tu?
3: Entah.
2: Kalau gaya kalau rasa lah.
1: Betul.
2: Nampak gaya pada suara dia.
3: Bahan
2: dia
3: buat ataupun skrip kan?
2: Tapi rasa dapat bergaya dia, percakapan dia memang dia buat benda tu.
1: Dia budak belajar, dia pun belajar. Bila dia pun belajar, masa tu dia pun kan. Masa ni, sebab apa masa dengan belajar dengan keluarga pun, dia pun akan kira juga. Aku habis masa untuk belajar dengan family aku dah Tapi tak apa, sebab dapat kebenaran pada family lagi kan. Bukan pergi belajar kan.
3: Abang Fendi je lapang. Katanya saya memilih untuk dapatkan masa yang lebih. Sebab duit bila masa kita boleh cari. Kalau masa pula, dia akan terus meninggalkan kita. Masa yang telah berlalu akan terus berlalu begitu saja. Dari itu hargailah masa, kerana masa itu ibarat
2: emas.
1: Lagi tanya
2: dia tu. Cinta pada juga. Tajuk pada pagi ni, masa ataupun duit. Bagi pendapat cu, dua-dua penting. Ada duit, masa tak ada. Ada masa, duit pula tak ada. Kalau boleh dua-dua sama balance, barulah best. Sama-sama memerlukan.
1: Sementara itu kita dekat Mardah ni, di live TikTok kita. Siapa tak nak duit banyak kan? Tapi bila makin berusaha, nak masanya lebih. Dua-dua lebih, lagi bagus katanya. Tapi ada tadi apa sahabat di apa live TikTok, dia hantar awal lagi kan. Apa kita punya Chef Astrul, kalau boleh hantar balik yang tentang masa ke duit lebih. Okey, ni wasabi kita pula apa?
3: Okey, ada Syam ni.
2: Apa Syam?
3: Katanya minta izin nak menyambut. Pasal isu antara duit dan masa. Kalau saya cuba adjustkan jumlah masa yang diberikan. Duit kita boleh infak secepat mungkin. Tak perlu fikir banyak-banyak. Dalam ni.
1: Macam ni.
3: Saya sedang menganalisis.
1: Cik Mawar Perak pun hantar juga kita punya ni. Cik Mawar Perak kata, Kak Mawar nak gabar. Puan Presiden, entah ada kat rumah anak dia tengok. Ingat cerita pasal Cik Mawar nak cerita pasal duit ke? Rupa yang cerita cinta. Cik Mawar kita ni.
2: Okey, lagi nasi kita akan bersama dengan rancangan tajaan kita bersama dengan Nesku sekejap.
1: Ya.
2: 9.30 pagi. Jadi korang terus bersama dengan kami.
1: Gegar pagi, Perak FM.
3: Untuk.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Masih lagi di Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja. Pagi ni kita ada tajaan, segmen tajaan bersama dengan penaja yang cukup hebat yang sentiasa bersama dengan RTM khasnya, termasuklah Perak FM pun terkena bahangnya. Kita bersama dengan Abang Zaidi daripada NESQ. Assalamualaikum Abang Zaidi.
2: Waalaikumsalam semua.
1: Abang Zaidi sempat tak luangkan masa untuk World Cup yang dibuka oleh RTM?
2: Tengok aja.
1: Okey, Abang, apa benda yang hari ni NESQ nak kongsikan dengan pendengar-pendengar Perak FM?
2: Baik, terima kasih DJ yang bertugas, Abang Wahid semua. Baik, hari ni saya tengok, meriah juga saya tengok apa bola hari ni. Yeah. Tadi kat kedai mamak tengok bola sini, tengok bola. Meriah sungguh.
1: Abang Zaidi ada kat sini. Abang Zaidi boleh ceritakan kalau kat luar RTM, dalam RTM semua tengah tengok ini.
2: Betul. Kita nak menyonokkan kan. Jadi ada saya nak bagi promosi yang seronok jugalah kepada semua pendengar-pendengar kita. Jadi pertamanya saya nak khabar lah. Selalu kalau saya masuk PFM ni, saya selalu divide pada dua pelanggan kita yang mendengar ni. Yang pertamanya, pelanggan-pelanggan kita yang dah biasa makan. Yang dah makan, dah amal, dah dapat manfaat kebaikannya. Mereka nak order lagi tapi menunggu saya bagi promosi apa. Dan juga yang kedua pelanggan kita adalah yang mendengar tapi masih mungkin takut, mungkin was-was nak ambil. Jadi di sini saya nak khabar teruslah promosi kita. Jadi siapa yang dah pernah makan, nak repeat order, terus order dengan kita di talian 011-3560-5548. Jadi promosi kita apa? Promosi kita ada dua. Yang pertamanya, pati sarang burung walet saiz 375ml, 3 botol saya bagi. Percuma dengan 3 paket kopi klasik. Jadi malam-malam DJ kita minum kopi boleh tengok World Cup. Kan? Okey, 3 botol pati pada harga RM100 sahaja. Sangat murah, sangat berbaloi. Dan juga siapa yang nak bilang kuti yang banyak, kita tawarkan 12 botol pati pada harga RM300 sahaja. Dan ada cas perhantaran lah. Jadi kepada siapa yang pelanggan yang tengah menunggu saya bagi promosi, terus order sekarang, call WhatsApp kita. Jangan tangguh, jangan tunggu, jangan berebut call dengan panggil yang kemudian ni. Nak mudah kan. Baik, jadi saya selalu terima tau, Abang Wahid. Yeah. Saya terima pelanggan selalu tanya, betul ke ni? Sama walik ni, selamat ke? Boleh makan ke?
1: Wahid kan penting. Takut. Benda tu penting. Bukan kata untuk pelanggan, tapi untuk nestu juga penting.
2: Betul sangat. Sebab benda ni masuk badan. Betul tak?
1: Betul lah.
2: Jadi takut entah apa-apa lah yang masuk badan kita. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Ya, nestu pati sarang buah ni dah ada halal. Kita ada halal dan kita juga ada KKM, kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jangan risau, halal tu memang wajib kita kena ada. Yang penting kita ada juga KKM, iaitu selamat diambil, selamat dimakan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Jadi tuan-tuan puan jangan risau. Yang keduanya, kita dah lebih 10 tahun dalam pasaran. Memang dah kukuh, memang dah terkenal. Cuma tuan-tuan mungkin masih risau. Jadi jangan takut, sekarang dah lebih 10 tahun, setakat ini tidak ada lagi perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, okay, parti sama walik kita ini, kita buat R&D bersama pihak Mardi, Mardi Malaysia. Jadi selamat, jangan risau, memang satu badan autoriti di Malaysia lah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kilang NESQ ni kilang kita sendiri. Kilang sendiri, staff sendiri di Rembau Negeri Sembilan, di bawah pantauan MARA. Jadi ini kata apa, satu jaminan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan takut, jangan risau untuk amalkan NESQ parti sama walik. InsyaAllah selamat bersama satu keluarga. Apa lagi tuan-tuan yang tak yakin? Apa lagi yang tak yakin katanya kan? Masih takut lagi ke? Jadi apa keistimewaan NESQ ni? Abang Wahid.
1: Kalau teman nak pergi keistimewaan ni, mestilah untuk tenaga, untuk apa yang cakap, kesihatan kita. Kalau betul, ada apa keistimewaan ni, darah tinggi apa semua kan.
2: Betul.
1: Mesti ni tentang kesihatan lah kan.
2: Betul tuan-tuan puan. Ni Abang Wahid kita ni pun salah seorang yang mengamalkan NESQ parti sama wali. Tengok bertenaga di PFM kita hari ni. Bertenaga amalkan. Jadi tuan-tuan puan, keistimewaan kita adalah parti kita pekat likat. Bukan air tuan-tuan puan, bukan air, parti. Jadi makan dua sudu pagi, dua sudu malam, semalam pun dah cukup. Jadi dengan saiz 375 ml bertahan lebih kurang dalam seminggu lebih. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, keistimewaan kita ialah kita ni dalam bentuk 2 dalam 1. 2-in-1. Jadi pertama kita boleh makan untuk kesihatan dalaman dan kita boleh sapu untuk kesihatan luaran. Sapu ni untuk apa? Sesiapa yang ada penyakit eczema, penyakit kulit, sapukan. Nak bagi glowing muka, sapukan di muka, biarkan sejam jadi masker muka.
1: Bukan untuk masuk dalam perut je?
2: Bukan. Dalam luar boleh.
1: Pati sambung balik tu?
2: Ya, betul.
1: Saya macam tak percaya.
2: Tak percaya kan? Ini dah terbukti. Kita dah cuba dekat ramai pelanggan-pelanggan kita yang makan pun sihat dalaman, yang sapu luaran pun sihat luaran. Itu yang kita nak, memang satu keistimewaan yang tidak ada pada produk-produk lain. Jadi memang dah terbukti saintifik dan juga testimoninya. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk saiz 375 ml ini, okay, bertahan dalam seminggu lebih. Kalau makan 2 sudu pagi, 2 sudu malam, dengan promosi kita bagi ni memang cukup berbaloi lah. Kan. Jadi tunggu apa tuan-tuan dan puan-puan semua? Okay, promo kita ni promosi yang tak pernah saya bawa. Tak pernah sebab sebelum ni first time saya bawa ni.
1: Biasanya kita 2 botol je kan?
2: 2 botol.
1: Kali ni 3 botol.
2: Ya, 3 botol pun selalu saya bagi 150. Kali ni 3 botol 100 sahaja. Dan lagi berbaloi, lagi jimat. Ambil lah 12 botol terus. 12 botol 300, memang tak rugi beli. Kalau tak beli, menyesal, menangis kat bucu katil. Sebab lepas ni mungkin tak ada promosi lagi dah. Macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, tunggu apa lagi? Hubungi segera, call segera, WhatsApp message pun boleh, tak ada masalah. Di talian 011-35-60-55-48. Saya ulang, 011-35-60-55-48.
1: Okey, sekarang juga koma kena telefon. Sebab benda ni mungkin ada peluang meniaga untuk koma juga, orang kata. Betul. Koma beli banyak pasal benda ni, tawaran ni hari ni je.
2: Ramai yang beli meniaga balik tu.
1: Lagi sekali nombor dia boleh?
2: 011-35-60-55-48.
1: Okey, kejap lagi kita dengar apa lagi tawaran menarik daripada Nes.

0: terus ketuk Terai FM temani koma. Ada giliran, ada informasi untuk kamu saja.
1: Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih terus setia bersama dengan Kema di Gegar Pagi Perah FM untuk koma aja. Kita masih lagi bersama dengan NESQ. Segmen tajaan kita pada pagi ini, Abang Zaidi nak sangat koma bertenaga sepanjang World Cup 2026. Macam mana caranya, kita dengar Abang Zaidi.
2: Okey, baik, terima kasih Abang Wahid. Kembali kepada semua pelanggan kita, mungkin ada yang baru masuk, mungkin terlepas, saya nak ulang baliklah promosi kita pada hari ini. Promosi parti Sarang Burung Walid, 3 botol parti, saya bagi percuma 3 paket kopi klasik NESQ pada harga RM RM100 sahaja. Sangat berbaloi, sesuai siapa-siapa yang baru first time nak cuba. Kan, B40, apa lagi? Marhain punya harga.
1: Kan? Lebih Marhain ni.
2: Betul. Tapi siapa yang macam nak lebih berbaloi, nak banyak stoknya, ambil lah yang 12 botol. 12 botol kita tawarkan pada harga RM RM300 sahaja. Jadi kalau nak datang ke cawangan kita di hadapan Ekor Si Ampang, ataupun kita boleh post ke rumah, tetapi ada campur hantaran sedikit lah. Jadi siapa-siapa yang terlepas nombor, saya ulang balik, 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548.
1: Saya nak ulang sikit lagi boleh tak? Saya nak ulang balik. Kena tanya sebab tadi bagi tahu kan. Kalau kita terus ke apa ni SQ di apa Ampang tu, dapat harga yang sama eh?
2: Harga yang sama.
1: Bukan untuk dalam talian saja eh?
2: Betul. Tetapi kena order.
1: Kena order.
2: Kena order dulu, bermula sekarang sehingga jam 5 petang sahaja. Kita masuk nama, ambil bila-bila pun boleh.
1: Okey. Kalau macam kena order melalui talian dulu lah. Kalau terus ke kedai tak memang
2: Boleh dapat, tapi datang hari ini juga sebelum kita tutup.
1: Hari ini maksudnya hari ini jugalah. Hari ini juga untuk yang special ni, hari ini saja kau boleh datang terus ke kedai NESQ di Ampang. Okey, terus kan.
2: Baik. Saya selalu banyak antara soalan yang paling popular saya terima ya DJ. Testimoni. Pengalaman pengguna. Sebab pelanggan ni bila dia ambil suatu produk kesihatan, sebab masalah kesihatan lah. Betul. Jadi mereka nak tahu kalau makan ni jadi ke tidak, elok ke tidak, berbaloi ke tidak. Jadi selalu mereka tanya, ada tak orang lain yang makan yang sakit sama macam dia, tapi ada perubahan yang baik. Jadi nak berkongsi sikit lah kita punya pengalaman-pengalaman pengguna kita. Baik, yang pertama nak berkongsi, ada seorang pelanggan kita yang berada di Bukit Merah. Nama tak boleh sebut lah. Kan? Tapi Bukit Merah, seorang makcik ni, dia mengalami asma yang sangat teruk. Sangat kronik. Satu hari, tiap-tiap hari akan pump. Ada kampam guna Victor Debahila tu. Jadi apa yang dia buat, kita hantar. Hantar kat dia, kan? Lepas tu dia amalkan lah macam biasa. Untuk pembelian kali kedua, bila kita hantar tu, alhamdulillah katanya dah tak pakai pump dah. Dia kata masih lagi rasa semput, tetapi dah sangat berkurang sehingga tak perlu pakai pump. Ini satu orang kata apa, kesan yang sangat baik lah. Kan, baik, amalkan ikut cara yang betul, alhamdulillah ada kesan yang baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, nak berkongsi sikit lah, ada seorang pakcik ni, dia punya orang kata apa, masalah saraf dan juga urat saraf ni lah, yang berada di Gopeng. Ni sebut nama mesti ramai kenal, sebab dia popular kat situ. Tak ada sebut nama lah. Jadi pakcik ni dia selalu sakit badan, cepat penat, dan juga kalau dia masuk kebun pagi tu, bila pukul 10 dia keluar, mesti dia akan macam terbaring sampai petang. Sakit badan semua. Jadi apa pakcik ni buat, dia amalkan NESQ dalam tempoh 2 kali pengamalan. Alhamdulillah selepas itu dia kata masuk pagi dia keluar, tengah hari dia masuk lagi pun keluar, 2 kali masuk kebun tu, tak ada sakit badan dah. Jadi urat saraf pun alhamdulillah semakin baik. Jadi kita kena faham ni, kita semakin berusia, kesihatan kita semakin lama makin teruk.
1: Betul. Tak ada kita yang makin berkurang. Betul. Lagi kan.
2: Tenaga, kesihatan, masalah memang akan makin tak cantik lah. Jadi apa kita boleh buat lah, kita kena amalkan sesuatu, okay, supaya kesihatan kita berada di tahap yang terbaik, yang optimum. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, memang kita kena cari sesuatu yang sesuai untuk kita. Jadi di sini saya nak tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, NESQ Parti Sarang Burung Walid memang dah terbukti berkesan, alhamdulillah, insyaAllah. Yang penting tuan-tuan lepas amalkan doa jugalah. Kena ingat kan, kita orang Islam kan, masalah kesihatan daripada Allah, sembuh juga daripada Allah. Ini paling, sebab mengamalkan
1: paling sahaja. Paling mudah pun orang kata sebelum minum tu selawat Nabi lah.
2: Betul.
1: Baca doa makan, bismillah. Selawat Nabi.
2: Betul. Lepas amalkan kena tawakal dan doa juga, insyaAllah, mudah-mudahan. So far alhamdulillah DJ, kita punya apa, pengalaman kita tak ada lagi dapat yang feedback negatif. Tak ada. Semua bagi positif feedback. So bagi pengalaman yang baik. Okey, ada perubahan yang baik, ada yang hilang terus, ada yang semakin membaik. Ini kata apa, satu perubahan yang sangat-sangat kita mahukanlah. Biar kata apa, biar bila amalkan tu dapat kesan yang baik, kita pun seronok nak berniaga. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi tunggu tuan-tuan? Mulakan langkah kanan. Tepuk dari tangan diri, kesihatan semakin teruk, tapi apa yang kita buat? Apa lagi? Ambil telefon sekarang, call kita, mesej WhatsApp kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548 untuk parti 3 botol RM100 ataupun 12 botol RM300. Akhir kata daripada saya, NESQ, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NESQ.
1: Ya, terima kasih Abang Zaidi kita yang memilih Gegar Pagi di Perak FM ni untuk segmen tajaan untuk bersama dengan kami di sini. Dan jangan lepaskan peluang ni, harga yang cukup menarik, orang kata barang pun baik. Jadi pilihan semua tengah koma
2: 011-3560-5548
1: dengan harga yang cukup istimewa, dengan barang yang banyak koma akan dapat. Okey,
0: koma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya ya. Jadi, Lendong.

0: Perakmen di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat kamu.
2: Ya, pasal lagi kita di hujung-hujung waktu dah sebenarnya. Apa baik ni? Untuk jam ini sebenarnya apapun topik kita masih lagi bercerita mengenai dengan lebih masa ataupun lebih duit. Kamu boleh kongsikanlah dekat WhatsApp kami, nak calling-calling pun boleh 0545488559.
1: Okey, kita ada pemanggil ni. Siapa gamanya tu?
2: Assalamualaikum.
3: Apa cap? Cik ahak-ahak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya.
3: Mem Haris Iram.
2: Ya, saya.
3: Abang Wahid.
4: Ya, saya.
2: Abang Wahid terkejut tadi.
3: Si gantang.
4: Okay, kita terus masuk pada kita terus masuk je cerita.
3: Kata masa. Kita masa dengan duit, memang dua-dua lebih berharga lah. Jadi mula begitu berharga.
2: Tapi yang mana yang lebih berharga?
3: Yang paling utama kan ayah Chor.
1: Ya.
3: Abang dan Haris Irawan dah tergagap pula dah. Masalah lebih berharga kan? Kerana apa?
2: Kerana
3: kalau kita, apa tu, macam contoh lah. Kalau kata kita kena buat kerja, ada masa kita buat kerja kan? Kita buat kerja.
2: Betul?
3: Macam teman ni memang tak suka buang masa lah. Pagi-pagi dia kena buat kerja dapur.
2: Bagus.
3: Curi rumah sepenuh masa lah Bang Wahid.
2: Betul, faham.
3: Kalau kita nak cari duit pun, anytime pun boleh cari duit. Betul tak ayah?
2: Betul.
3: Abang Wahid dan Anim Haris Irawan.
4: Mana sekarang ni ayah pilih masa ataupun duit?
2: Masih. Lebih memilih masih daripada duit.
4: Terima kasih, Ain.
2: Terima kasih, Ain.
4: Luangkan masa bersama dengan Kama di sini.
2: Kak Ain pilih. Ramai pilih masa.
1: Tapi dia kata tadi masa buat dia tak buang masa lah. Selalunya masa tu orang buang kat mana?
4: Dia buang kat dia sendiri lah. Dia buang dekat
2: terkesima saya soalan ni. Tak pernah lagi orang bagi soalan macam ni kat saya. Mana anda buang masa anda?
4: Ada lah masa kita dekat untuk wasabi.
1: Wasabi. Ada masa lagi.
4: Ada lah masa kita untuk wasabi. Okey, ada.
2: Kita ada kat Suhaila MS kita. Salam, saya pernah share sebelum ni. Saya resign sebab pilih nak lebih masa bersama anak-anak dan juga jaga keluarga. Alhamdulillah sekarang dah hampir 7 tahun merasa dekat rumah. Saya dah rasa dua-dua situasi. Zaman kerja 9 pagi 6 petang 24 jam duduk di rumah jaga family. Saya simpulkan masa lebih berharga dan tak boleh kita nak undur balik. Duit pula kita boleh cari. Tak cukup boleh tambah. InsyaAllah Allah bagi cukup masa. Nak ulang momen atau nak tambah macam mana kan, dah lepas dah. Tinggal jadi sejarah lah. Betul lah kak.
4: Dan benda, macam apa yang Suhaila MS pernah yang buat hari ni. Teman pernah jumpa dengan satu pasangan muda lah. Diorang tu muda pada teman.
2: Amir Rawan?
4: Bukan. Ini masa teman di Kuala Lumpur lah. Muda tu satu tempat kerja dengan teman. Dia kata masa demo suami isteri bekerja, memang masa tu orang kata masa belanja tu, cari duit pun lebih isteri kerja, suami kerja, tapi benda tu tetap sama, dia kata kan. Tetap tak cukup juga, dia kata kan. Jadi bila dia kata salah seorang korban kan, sang isteri pun korban, macam Suhaila je kan. Sang isteri pun korban, jaga anak, duduk rumah. Dia kata masa tu bang, saya rasa duit memang lah, duit ni sebenarnya tak cukup. Tapi saya balik tenang, dia kata. Saya balik tenang. Kalau masa isteri dengan saya bekerja, saya bekerja, sekarang kami bergaduh. Kejap, so isteri, you pergi ambil anak lah, air lambat ni. Itu yang suami, you lah pergi dah bergaduh. Gaduh tu bukan masa dalam telefon, sampai ke rumah. Tapi bila dia kata, bila dia isteri pun korbankan kerja dia, okay, tak apa, I jaga anak, you pergi kerja. Dia kata masa tu memang duit tu, dia kata boleh nampak lah. Duit tu dah jatuh nombor dua. Yang penting dia balik rumah tenang. Bila rumah dah dekat rumah, makan pun dah siap. Kan? Jadi dia kata
2: tenang lah, best lah.
4: Masa lah, kata.
2: Masa lah.
4: Tapi pengorbanan, dia perlukan pengorbanan. Macam Suhaila MS je lah. Dia korbankan, dia belajar lama-lama, dia belajar bertahun-tahun.
2: Belajar dah bertahun-tahun, dia duduk rumah ke?
4: Duduk rumah. Tapi yang penting hati kau tenang.
2: Orang ni memilih ketenangan tu bang, daripada duit.
4: Adik-adik intim jangan takut ya. Adik-adik intim jangan takut dengan
2: belajar. Cukup masa kamu.
4: Betul, adik-adik intern. Kalau adik-adik intern belajar elok-elok, akan dapat gaji yang besar. Mungkin adik-adik intern, tak apa, I kerja yang you jaga, you duduk rumah dengan anak. Betul. Masa tu tu tak, apa, adik-adik intern pun balik melenggang, tenang. Make up tak rosak. Jarut, kan, betul tak? Jerawat tak tumbuh. Ha, dunia situ tenang.
1: Okey, itu pandangan Abang Wahid lah. Dan rata-rata memilih masa lah.
4: Masa lah, masa.
1: Kita tak dengar lagi yang memilih duit.
2: Duit ya. Mungkin kalau
1: tapi
2: yang
1: kalau kita zaman saya, kita saya rasa saya mungkin memilih duit.
4: Tapi teman pun dah lalu zaman tu. Dia ikut peredaran
2: masa kita.
4: Ikut peredaran zaman. Masa teman muda
2: bujang,
4: teman rasa oh duit. Tapi sedangkan masa bujang tu, masa tu memang penting untuk keluarga juga. Tapi teman sibuk show sana sini, sibuk fikir nak cari duit. Tapi ending dia, eh duit aku kat mana? Tapi fikir balik, alamak masa aku lah, aku patut pasal menganak aku. Hari ni bila anak-anak dah besar baru terbayang, alamak uginya mah. Anak-anak dah masuk belajar ni kan. Yang kerja-kerja, yang belajar, tapi masa kita dah tak ada.
1: Masa anak kecil kita sibuk je.
4: Masa kan ni pun dah besar pun, dia pun pula masa tak ada sama kita.
2: Kita
4: ada masa.
2: Dia mau pula buat macam kita bang.
1: Duit tak boleh beli masa eh.
4: Duit tak boleh beli masa. Boleh, duit boleh beli masa. Sebab apa? Duit tu tengoklah harga jam tu berapa kan.
2: Beli bang.
4: Kita boleh tengok masa je duit tu.
1: Okay. Itu cara beli masa eh.
4: Betul.
1: Alright, kita pun dah sampai penghujungnya. Terima kasih lah atas perkongsian Komo juga pada pagi ini. Kejap lagi Finas akan menjelma. Menemani Komo ya.
2: Menjelma ada macam jin tanah tuan ku.
4: Finas pula ini ada tetamu khas ke ni?
1: Tadi.
4: Ini tak ada. Okey, mungkin Komo boleh tanya pula kat Finas kan live dia. Finas penting masa ke pentingkan duit?
2: Masa. Finas masa.
1: Okey, alright. Sampai ni saja. Kami tinggal kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang menjadi pujaan ramai pada era 90-an.
4: Wah, ingatkan lagu ini lagu pasang gunung biru bukan?
1: Bukan. Itu tak boleh bang. Itu tak boleh. Itu raya je.
2: Itu raya je bang. Pasang time lain lah.
1: Dan menjadi lagu kemarahan saya lah.
4: Okey, apa pun, terima kasih bersama dengan teman Wahid.
2: Mim Irawan juga ada kat sini.
1: Dan juga saya Nasir Isyara.
2: Jumpa nanti minggu depan.
4: Ya, jumpa lagi. Apa kau masih jadi?
2: Teman saya di.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Eh, mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Kesenia bersama Era FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja. Luangan Yop Yong untuk kau mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi di hari Khamis hari ini 25 Jun 2026 9 Muharram 1448 Hijrah. Sekejap sahaja dah hujung bulan 6 dan nak masuk bulan 7 pula. Cepat betul 2026 ni berlalu ya. Dan juga apa khabar Yop Yong semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sihat-sihat sahaja tentu. Tentunya insyaAllah amin. Dan juga sebelum Fidas meneruskan tugasan, terima kasih trio pagi kita hari ini yang telah pun bersama-sama dengan Koma Rick Mim dan juga Abang Wahid Senario. Diharapkan Koma memang terhibur lah dengan trio setiap hari Khamis dan Selasa yang menceriakan Koma. Bukan mereka sahaja, trio hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat juga sentiasa menghiburkan Koma. Jadi hari Isnin sampailah hari Jumaat kena kekal bersama dengan geng Gegar Pagi menghiburkan kamu. Okey, 10 pagi hingga 2 petang Fina bersama dengan anda. Sama juga macam-macam perkongsian akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda, diselang-selikan juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, diharapkan kamu stay tune, terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga waktu ni mungkin dah mula dah dengan tugasan-tugasan kamu, tugasan di rumah pun. Tadi mungkin duduk tengok di TikTok, tengok rakan-rakan kita live di TikTok. Sekarang ni lah barulah nak ngisahkan, nak kemar rumah dan sebagainya, nak menyapu, nak mop, nak masak, nak kepas, apa saja aktiviti koma, terus memilih Perak FM. Okey, yang sedang bertugas ketika ini, selamat bertugas. Dan juga sambil-sambil itu boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Ada yang tak nguit ke mana-mana pun sebab bola sekarang ni kan sedang berlangsung. Jadi anda boleh saksikan secara langsung di saluran RTM di TV OK sekarang ini dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari koma. Yang penting layan juga Perak FM untuk koma aja.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk penerbangan.

0: Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Memang sejuk no ayonya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: memiliki suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal.
2: Itu dia uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Jadi anda yang layak, yang berbakat, memang orang cakap suara persis suara Allahyarham Tan Sri P. Ramli, jadi boleh hadir. Okey, kalau nak tahu apa syarat-syarat penyertaan dia, anda boleh terus ke Facebook Perak FM. Jadi di situ ada syarat-syaratnya, dan juga Firah kongsikanlah antara syarat-syaratnya. Lelaki lah kan, itu wajib. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, di mana lahir antara tahun 1966 hingga 2009, mempunyai bakat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramli, dan juga wajib mempersembahkan lagu-lagu P. Ramli, mempunyai gaya dan penampilan ala P. Ramli, berpakaian kemas dan sesuai untuk persembahan, dan yang sangat-sangat penting, bawa minus one anda sendiri. Kalau tak bawa minus one, macam mana tu? Kena prepare lah dari awal kan. Anda dah tahu tarikh uji bakat tu bila. Jadi buat persiapan awal-awal, dan tidak pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli serta tidak pernah menjadi artis rakaman. Jadi datang beramai-ramai 11 Julai 2026, iaitu pada hari Sabtu, di studio MPS RTM Perak bermula 11 pagi hingga 5 petang. Jadi jom tunjukkan bakat koma, nyanyian koma. Itu yang paling penting. Okey, dan juga suka nak nasihatkanlah untuk kita sentiasa bersabar bila berada dalam kenderaan, berada di atas jalan. Kadang-kadang bila di hadapan orang, di rumah punya lah punya abangnya kita tu kan, apa orang buat pun sabar, sabar, kata itu ujian. Tapi bila dah ada dalam kenderaan, dah ada atas jalan, udah lain pula ragamnya, udah lain pula perangainya kan. Ini sekarang ni tengah tular lah ni. Ini kongsi bukan kita nak aibkan, tapi kita just untuk ingatkan diri kita supaya banyak-banyakkan bersabar. Faham? Kadang-kadang ada orang bila berada di atas jalan raya ni, kita mengejar masa, nak cepat dan sebagainya. Ada pula yang di depan kita tu pula bawa kereta macam dia seorang je yang ada di atas jalan raya pun payah juga. Ini sedang tular ketika ini seorang lelaki naik angin selepas keretanya dipotong secara melulu oleh seorang pemandu sebuah kereta ni, dan juga dia dilihat membuka pintu kenderaan tersebut dan pergelutan berlaku. Dan juga apa yang kasihannya, si isteri yang sedang mendukung bayi mereka segera turun dari kereta untuk menarik suaminya, menenangkan suaminya. Jadi bayangkan seorang isteri yang anaknya masih kecil lagi, mungkin baru dalam 2-3 bulan ni, sedang tenangkan suaminya. Jadi kita tak tahu lagi apa yang berlaku sebenarnya, tapi kita nak bagi tahu supaya jangan jadi samseng jalan raya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya, banyak-banyakkan bersabar di jalan raya. Ini nasihat untuk diri sendiri juga ni. Kadang-kadang kita pun tak berapa nak sabar juga, tapi tak nak bergaduh jalan raya, banyak-banyakkan bersabar sambil layan Perak FM untuk kau maja.

0: informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Weh, cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Lagi.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Presiden terakhir.
1: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
2: Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
1: Hanya penuh.
3: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

marah. Ha, jangan stres-stres di hari ini dari Ernest Zakri. Okey, dan juga suka kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda pesanan dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jangan biarkan warga emas menjadi mangsa skam dalam talian, di mana scammer sering menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan tidak wujud dan pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang serta maklumat peribadi. Jadi bagaimana cara untuk membantu mereka, lindungi mereka? Jadi ini ada beberapa langkah mudah yang boleh digunapakai. Antaranya, jangan kongsi TAC ataupun OTP atau maklumat perbankan kepada sesiapa. Sadukan kita perbankan dalam talian ini kan ada TAC number dan sebagainya. Itu jangan kongsi, okey? Semak kesahihan panggilan, mesej dan pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa. Jangan kata, puan kena bayar juga RM10,000 kalau tak, nanti kami akan buat report dan sebagainya. Itu jangan dengar, itu palsu lah tu, itu scammer lah tu. Berbincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran atau arahan yang meragukan. Kalau rasa macam pelik je, tanya anak-anak, tadi mak ada terima panggilan ni, katanya mak kena saman ni. Risau juga kan. Okey, dan juga gunakan saluran rasmi untuk pengesahan. Jadi kesedaran keluarga adalah benteng pertama melindungi warga emas daripada jenayah cyber. Jadi luangkan masa untuk mendidik dan membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Kadang-kadang bukan apa, yung-yung kita baru lepas dapat bencin kan. Jadi scammer ni dia pandai, dia tahu je mensasarkan sesiapa yang tengah ada duit tu kan. Daripada duit tu bagi kat scammer, lebih baik kita buat benda-benda yang berfaedah. Jadi sentiasa hati-hati, terima panggilan yang macam pelik-pelik tu, jangan layan, buat tak tahu je. Kalau betul ada emergency dan sebagainya, mungkin tak dapat telefon kita, mungkin dia boleh telefon pasangan kita ataupun anak-anak kita dan sebagainya. Bukan apa, kita nak jaga diri kita juga. Itu yang paling penting, supaya kita tak jadi mangsa skamer yang sentiasa ada jaket demo nak menipu duit kita ni. Okey, baik, sekejap saja lagi Zone Music, pukul 11 sampai 11.30 minit pagi, dan juga 11.30 minit pagi kita ada segmen tajaan yang akan bersama-sama dengan anda mengenai pameran dulu-dulu di Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang sudah pun mula berlangsung pada hari ini kan. Jadi apa perkongsiannya, sama-sama kita nantikan 11.30 minit pagi nanti. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Nama-nama atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin Mas Sahabat Rahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Rahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahanu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: pun berada di konti ketika ini, dan juga kita bersama dengan Puan Nur Baidah Amba, iaitu Kurator Kanan Balai Seni Negara. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Puan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih jemput kami.
0: Ya, tetap ceria, sihat, gembira hadir ke konti Perak FM, walaupun kita tahu event nak mula petang ni kan.
1: Ya, betul-betul.
0: Jadi agak-agak apa perasaannya tu sebagai orang penting untuk hari ini?
1: Okey, penting tu tidaklah, tapi kita ni melaksanakan tanggungjawab kita kan. Okey, alhamdulillah so far kita sedang dalam fasa untuk persediaan dan keterujaan tu ada sebab tak sabar untuk menerima kunjungan daripada pengunjung-pengunjung di Ipoh ini.
0: InsyaAllah orang-orang Ipoh sporting, bukan
1: InsyaAllah, InsyaAllah.
0: Orang-orang Ipoh je, seluruh Malaysia akan hadir.
1: Ya, betul. Kami jemput sangat mengalu-alukannya.
0: Betul lah. Dan juga hari ni kita nak berkongsi mengenai pameran LAD dulu-dulu di Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang akan berlangsung bermula petang ini nanti. Jadi mungkin kita nak minta Puan kongsikan kepada pendengar kita mengenai festival ini. Kongsi lagi lah di manakah lokasinya. Dan juga apa yang akan berlangsung pada mulai hari ini hingga 28 nanti.
1: Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, kita akan mengadakan Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 dibawa oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan Balai Seni Negara merupakan salah satu agensi di bawah kementerian ini, atau kita panggil MOTEC. Dan kami akan bersama pengunjung daripada 25 hari bulan, iaitu hari ini, bermula pukul 2 petang dan sehingga 28 hari bulan, daripada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah malam. So kami memang mengalu-alukan ke semua penduduk di Ipoh, Perak dan seluruh Malaysia yang berada berdekatan untuk beramai-ramai mengunjungi. Kerana kami membawa berbagai segmen-segmen menarik daripada balai sendiri, Balai Seni Negara. Kami membawa pameran Datuk LAD dengan LAD dulu-dulu, dan pelbagai aktiviti menarik yang dan bersifat interaktif juga menanti pengunjung. Dan insyaAllah jangan risau, kami akan memberikan hidangan pameran yang berbentuk untuk interaktif yang menarik, insyaAllah. Dan pelbagai lagi pengisian yang kita akan cerita lanjut.
0: Banyak lagi kan. Ada mungkin orang tertanya-tanya agaknya apalah pengisian program-program tersebut, kena hadir. Tapi kita akan kongsikan lah juga sebagai bagi bayangan sedikit lah untuk orang ramai boleh hadir pada program yang akan berlangsung pada petang ini. Dan juga kita nak tahu kenapa tema dan pengisian tersebut dipilih untuk dipersembahkan kepada pengunjung festival ni.
1: Okey, saya rasa ramai pendengar di Perak FM ni mengetahui Datuk LAD sendiri adalah anak kelahiran Perak.
0: Betul.
1: Okey. Jadi kita membawa Datuk untuk sebagai kata untuk mengenali dan juga lebih mendekati nostalgia apa di masa beliau kecil-kecil dulu. Dan pada masa yang sama kita juga tahu Datuk juga adalah penerima Seniman Negara tahun 2024, dan kami mengangkat beliau kerana dia banyak memberi inspirasi dan memperkenalkan nama Malaysia khasnya di mata dunia. Jadi untuk itu kami mendekatkan Datuk dengan para pengunjung semua.
0: Bila kita sebut Datuk LAD ni, mesti orang teringat Kampung Boy. Jadi Kampung Boy tu mengimbau kita zaman berada di kampung, macam mana kenakalan anak-anak kita di kampung dengan aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Jadi mungkin boleh mengimbau, bukan untuk anak-anak je, kita yang dah dewasa ni pun boleh hadir untuk kita imbau lagi kenangan kita masa di kampung tu.
1: Sebab pameran kami ni berbentuk untuk keluarga juga. Jadi maksudnya kalau untuk macam para ibu bapa dan juga yang mungkin berumur yang pada tahun itu memang dah ada, mereka boleh mengimbau dan merasai suasana atau naratif kampung itu sendiri. Dan juga kita akan memberikan sesuatu yang tidak pernah dirasai oleh generasi sekarang. Jadi macam mana dulu ibu bapa mereka bermain apa orang kata tarik upih ke whatever ke, semua ada dalam cerita tersebut. Jadi mereka akan dapat merasai suasana suasana kampung. Kita bawakan juga dalam bentuk yang lebih santai, mm-hmm, di mana suasana ni tidak hanya paparan secara 2D tetapi secara 3D kita bawa live, kita, mm-hmm, bawa secara apa, di luar orang kata di luar komik itu tu sendiri. Mm-hmm. Jadi siapa lah nak rasa nak lihat bagaimana suasana orang-orang dulu bersanding, kita ada pelamin, insyaAllah.
0: Okay. Mungkin ada clue lagi, clue lagi, saya pula yang teruja ni.
1: Betul, dan siapa rasa nak bergambar dengan figura-figura, figura prop lah maksud saya, daripada kata-kata, daripada animasi dan kartun Datuk tu sendiri, akan ada di sana.
0: Okay.
1: Berbagai lagi lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, kami sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan semua ke festival ini. Banyak lagi pengisian dan aktiviti sokongan lain yang kami bawakan bersama selain daripada Datuk Lat sendiri.
0: Saya teringat yang cikgu tu je. Lepas lupa nama cikgu tu. Cikgu Nancy ya, nama Nancy, cikgu kalau tak silap. Cikgu Nancy tu. Jadi kalau dulu betapa kita hormatnya guru kita, betapa kita takutnya guru kita, walaupun nakal, itu semua adalah dalam animasi Datuk Lat kita. Okey, kita nak rehat seketika, kita akan kembali sekejap saja lagi. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.
2: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja. Masih lagi Fina di sini setia bersama-sama dengan anda hinggalah jam 2 petang nanti. Dan juga seperti Fina maklumkan awal-awal tadi, sekarang ini kita berada dalam segmen tajaan kita, dan juga tetamu kita pun telah

0: Ya, baik. Masih lagi dalam segmen tajaan mengenai pameran LAD dulu-dulu di Festival Budaya Malaysia at Perak 2026 yang akan berlangsung bermula jam 2 petang ini hingga 28 Jun 2026 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh. Jadi, apa tunggu lagi koma? Mukadimah tadi pun dah seronok dah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Yes. Kalau dekat sana pun lagi kita rasai, kita nampak.
1: Yes, betul. Sangat kata keterujaan tu ataupun putih kata vibes tu akan rasa lagi dekat.
0: Betul. Dan juga mungkin kita nak tahu jugalah antara pengisi yang menarik yang boleh dinantikan oleh pengunjung sepanjang 4 hari festival ni berlangsung.
1: Okey. Selain daripada pameran LAD dulu-dulu, kita membawa juga pameran program sokongan. Mm-hmm. Program sokongan ini adalah untuk orang kata memberi rasa yang lebih kepada pengunjung, iaitu kita membawa juga tayangan wayang pacak di situ untuk tayangan waktu malam. Mm-hmm. Dan kita ada art pacak untuk menyokong kepada suasana yang kita bawa daripada pameran tersebut. Yeah. Dan kita ada foto AI di mana pengunjung boleh bergambar dan meletak diri mereka di dalam insyaAllah kita ada wayang, iaitu daripada cerita-cerita Mamat Khalid.
0: Okay.
1: Sebab kita tahu Mamat Khalid pun salah seorang
0: orang Perak
1: kita. Dan kita berada dalam suasana scene-scene yang akan ada, dan kita ada juga membawa sebagai kata teaser kepada pameran tu, ada warung Pak Jabit.
0: Pak Jabit pun ada seronok juga.
1: Dan boleh makan-makan, minum, boleh membeli, ada laksa apa semua, boleh sekali dekat situ, insyaAllah. Jadi aktiviti-aktiviti untuk anak-anak juga ada, melukis, mewarna, buat doodles, pelbagai yang kita hidangkan. Selain daripada itu, untuk orang kata menggamit kenangan di dalam cerita-cerita komik-komik Datuk Lat, kita ada prop-prop seperti Vespa kita bawa di situ untuk lihat, untuk kita bergambar. Jadi untuk jadi pengantin dekat atas pelamin tu. Jadi semua tu memang kita bawa khas untuk pengunjung Festival Budaya Malaysia ni.
0: Yang dengar pun rasa teruja, menarik. Apatah lagi kalau nak hadir dan hadir. Dan juga kita jemput juga rakan-rakan kita dari negeri yang lain pun
1: sangat-sangat
0: untuk hadir, kan?
1: Sangat-sangat dialukan, betul.
0: Esok kan cuti di Kedah. Jadi boleh hadir lah untuk sama-sama memeriahkan lagi festival yang cukup hebat ini.
1: Kiranya di Perak ni sebagai stop center untuk bahagian utara lah orang kata.
0: Betul. Jadi sebenarnya kita dari Ipoh nak Kuala Lumpur pun 2 jam lebih. Nak ke Kedah, ke Pulau Pinang pun dekat. Kelantan pun boleh, kita ada Greek.
1: Dah dekat dah, dah ya, dekat ikut bandaran dah tu.
0: Jadi apa lagi, jom kita hadir ramai-ramai untuk bersama dengan keluarga tersayang menyaksikan festival yang terbaik ini. Okey, jadi Pak, kita nak tahu jugalah pada pandangan Puan, mengapa penting untuk karya dan kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat terus diketengahkan kepada generasi hari ini?
1: Okey, sebab kita tahu zaman sekarang arus pemodenan dengan digitalisation ni, dengan zaman AI, jadinya generasi sekarang ni kita risau terbawa arus yang sangat jauh nanti dan tidak ingat warisan dan budaya. Di mana kami di sini ingin menerapkan, iaitu warisan dan budaya kita harus seimbang dengan kehidupan kita. Dan juga warisan dan budaya dia dapat dilihat melalui seni visual atau seni tampak itu sendiri. Jadi kita mahu membawa masyarakat, mahu membawa pengunjung mengimbau nostalgia-nostalgia, dan juga membawa kepada orang kata akar umbi, di mana kalau tidak ada yang dulu, tidak ada yang sekarang.
0: Betul.
1: Dan kita jangan lupa apa pegangan orang dulu-dulu, apa pegangan adat dan warisan kita. Sebenarnya itulah yang orang kata menjadi kayu ukur kepada apa yang kita ada sekarang. Jadi kita tak boleh tinggalkan secara terus, walaupun kita sekarang orang kata dalam arus yang sangat orang kata lajulah,
0: laju
1: dengan
0: betul
1: berbagai dengan AI-nya apa semua, tetapi sebenarnya kalau kita meninggalkan yang lama, yang baru kita tak dapat.
0: Betul. Sebenarnya kan itulah di media sosial yang tanya, okey, pada tahun 80-an tak ada internet, tak ada TV dan sebagainya, apa yang kau buat? Dan sebenarnya macam-macam aktiviti yang kita buat.
1: Sebenarnya itulah kreativiti yang orang dulu, saya rasa orang dulu lagi kreatif kot.
0: Betul.
1: Dia main cipta mencipta, mencipta permainan yang baru, mencipta, mencipta permainan, mencipta kehidupan yang lebih orang kata rapat. Jadi silaturahim mereka lebih rapat berbanding sekarang mereka, masing-masing rakan best friend adalah handphone. Pada saya lah kan, kita tengok kan. Dekat pergi di mana-mana pun handphone, makan pun dengan handphone. Jadi masa dulu gotong royong, kenduri kendara, semua bersama-sama. Jadi semangat silaturahim dan juga apa orang kata, dia punya harmoni antara bangsa-bangsa lain pun bersama. Bukan hanya kita-kita yang orang kata orang Melayu, Melayu tidak. Kita bersama, together. Jadi dalam masyarakat yang harmoni ni lah yang kita nak diteruskan, yang kita nak wujudkan. Kita nak orang kata kesinambungannya tetap ada dan jangan hilang. Tak lapuk dek zaman orang kata.
0: Jadi orang-orang muda zaman sekarang ni kena kekalkan benda itu.
1: Ya,
0: sebab kalau tak kita, siapa lagi yang nak kekal? Takkan nak hilang macam tu je. Saya pula teruja. Tapi betul lah, orang dulu-dulu kreatif, daripada tempurung tu boleh jadikan permainan sebenarnya.
1: Segala apa yang ada depan mata tu semua dah boleh. Jadi kita menggiatkan otak dengan apa yang kita ada di sekeliling kita. Jadinya orang kata recycle apa semua, dah lama dah sebenarnya orang dulu-dulu yang buat.
0: Yang dulu, betul. Orang dulu-dulu sekarang ni mereka masih lagi kreatif. Masih lagi orang kata otak masih tajam lagi.
1: Ya, macam yalah, dia orang kata lagi multitask.
0: Ya, betul.
1: Bukan one way thinking aja. So apa yang ada daripada survival. Jadi daripada dululah. Orang kata masyarakat dulu lagi survive daripada ni. Dia boleh, orang kata campak kat mana, InsyaAllah dia orang boleh hadap.
0: Kita sekarang ni buat apa-apa ChatGPT. Semua apa-apa tanya ChatGPT. Orang dulu dia kreatif, dia buat sendiri, dia usaha sendiri.
1: Betul.
0: Tapi janganlah, kita bukanlah nak mengatakan sekarang tidaklah. Okay.
1: Saya faham tu.
0: Okay, baik. Seronok pula kita berkongsi mengenai perkara-perkara sebegini. Jadi boleh hadir ramai-ramai. Kita nak tahu jugalah apa yang boleh dijangkakan oleh pengunjung apabila mereka mengunjungi Reruai Balai Seni Negara nanti. Mungkin orang nak tahu apa yang ada di sana.
1: Okey, yang boleh saya katakan adalah keriangan dan juga rasa keterujaan. Selain daripada wayang, kita akan menayangkan insyaAllah animasi-animasi dengan, saya rasa kalau dengar muzik daripada animasi Datuk Lat, orang akan rasa wow, orang tahu itu. Dan happening lah kat situ insyaAllah. Dan dia boleh macam bersama-sama keluarga untuk menikmati orang kata keadaan di hidup mereka pada satu masa, tapi mereka nak ada di situ.
0: Okey, baik, kita nak rehat sekali lagi. Banyak lagi soalan yang kita nak tanya. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Para FM, tentunya untuk Koma aja.

0: Baik, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja. Okey, baik puan. Ha, mungkin di akhirnya kan mesti orang ada harapan untuk program yang akan berlangsung ni. Dan juga kita nak jemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai memeriahkan program kita yang akan berlangsung ni. Kita nak ajak bukan orang Perak aje, bukan orang Kedah aje. Kalau boleh dari Johor pun turun. Ha, sebab dikatakan pameran ini juga melibatkan seluruh negeri yang berada di Malaysia ni. Yang akan berkumpul sekali. Jadi, yeah. Silakan.
1: Okay, kami sangat mengalu-alukan kehadiran semua pengunjung dari seluruh Malaysia, khasnya Ipoh dan orang-orang utara. Mari beramai-ramai sebab selain daripada Balai Seni Negara, Kementerian atau MOTEC juga membawa pelbagai aktiviti dan pameran daripada NGO dan agensi-agensi di bawahnya, dan juga pelbagai kata nak cari makan apa saja ada di sana, nak lihat warisan ada di sana, nak lihat budaya ada di sana, nak lihat apa lagi, permainan tradisi pun ada di sana. Jadi orang kata semua adalah untuk sepanjang 4 hari program ini, dan insyaAllah tidak akan mengecewakan kerana tak silap saya pun ada Tuan Rahmah, tak silap saya kan.
0: Betul-betul.
1: Kita promo lah sekali kan sikit sebab kita di bawah MOTEC. Jadi sangat menarik, memang sangat-sangat dialukan kerana apalah kalau tak ada apa-apa nak dibuat di hujung minggu, di sinilah tempatnya. Dan saya rasa di bulatan tu memang setiap minggu memang sangat kata ramai, penuh dengan pelbagai aktiviti. Dan kita tambahkan lagi pelbagai aktiviti itu dengan memenuhi semua keseluruhan bulatan, bukan separuh, semua kita ambil, kita buat kita letak pelbagai bus di sekeliling bulatan tersebut. Dan Balai Seni adalah salah satu yang di tengah-tengah yang akan mendapat menarik kerana kita semua membawa yang berkaitan kata keceriaan Ipoh itu sendiri. Dan kita membawa juga dengan cara yang sangat berbeza. Kalau di sebelum ini ialah kalau kita pergi ke galeri, kebanyakannya ya hanya lihat lukisan-lukisan di dinding, tetapi kita membawa pengunjung membawa masuk ke dalam pameran itu dan boleh berinteraktif dengan pameran. Dan saya rasa memang tak sabarlah nak menerima kunjungan-kunjungan semua untuk hadir.
0: Jadi orang kata kena hadir lah kalau pusing-pusing di Bulatan Sultan tu, singgah ke ruai Balai Seni.
1: Ya, wajib singgah ni.
0: Wajib singgah. Sebab kita dengar pun dah seronok. Kalau rasai lagi seronok. Dan juga keadaan cuaca kita kalau di Ipoh ni sekarang kan tidak menentu kan.
1: Risau juga.
0: Jadi sediakan payung lah.
1: Ya, bawa payung. Dan satu lagi, sebab untuk malam kita ada tayangan wayang daripada cerita-cerita Mamat Khalid. Saya mengalu-alu lukan bawa lah kusi-kusi healing untuk kita tak tak padang. Kalau tak silap saya, orang Perak panggil wayang padang orang dulu-dulu kan.
0: Wayang padang. Okay.
1: Kita bawa balik walaupun tidaklah orang kata semeriah ataupun style cerita-cerita dulu-dulu, tetapi tetap mengimbau. Macam mana generasi nak tahu, mak-mak dulu pergi dating tengok wayang macam tu lah kan. InsyaAllah.
0: Orang kata tengok zombie Kampung Pisang tu bersama-sama dengan keluarga. Jadi
1: InsyaAllah ada hantu Kak Lima,
0: ada
1: kita bawa
0: Kak Lima. Semua adalah. Jadi rugilah kalau koma tak hadir dalam program yang cukup-cukup hebat ini.
1: Sungguh.
0: Jadi puan, terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi sesuatu yang sangat-sangat menarik, event ataupun festival yang sangat menarik yang akan berlangsung pada petang ini, Festival Budaya Malaysia at Perak 2026.
1: Yes.
0: Sebagai tuan rumah kabarnya. Jadi insyaAllah diharapkan semua berjalan dengan lancar.
1: Okey, saya pun mengucapkan terima kasih pada Perak FM atas peluang ini, dan saya sekali lagi menjemput dan menyuruh semua untuk bersama-sama kita raikan, kita meriahkan budaya Malaysia kita.
0: InsyaAllah. Jadi apa-apa pun terima kasih, dan juga semoga enjoy lah berada di Ipoh ni.
1: InsyaAllah sangat-sangat enjoy dengan makanan-makanan Ipoh. Sangat menarik kan?
0: Sedap. Sebab tu orang kata kalau datang Ipoh nak rasa mi kari, mi kicap semua di Ipoh lah.
1: Dengan musim durian pula sekarang
0: musim
1: kan?
0: Musim durian betul merata-rata. Tapi jangan makan durian banyak, takut lain pula yang datang nanti. Okey, terima kasih banyak.
1: Okey, sama-sama sekali lagi.
0: Okey, jadi kepada koma terus setiap bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Anda pandai menyanyi?

0: saja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Anda berada dalam zon seleksi.
3: Baik, sudah pun berada dalam zon seleksi untuk tengah hari ini untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Lupalah pula nak bagi tahu hari ini Mira tak dapat bersama-sama dengan kita kerana Mira tak sihat. Jadi semoga Mira cepat sembuhlah. Bukan saja Mira, mungkin ada rakan-rakan kita yang lain juga sekarang ni diuji dengan tidak sihat dan sebagainya, demam, batuk, sesema dengan keadaan cuaca kita ni kan. Jadi macam-macam penyakit yang ada. Jadi segera dapatkan rawatan. Okey, dan juga kita doakan juga untuk rakan-rakan kita yang diuji dengan banjir di Taiping kalau tak silap saya kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, diberikan kesabaran. Macam biasalah kalau banjir ni, macam-macam dugaan kita kan, dengan keadaan rumah kita, dengan nanti bila dah surut banjir pula, dengan keadaan nak kemas balik dan sebagainya. Okey, jadi jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda.

Maafkan saya, tiba-tiba dah nak terbatuk pula. Bila nak bercakap ni, nak terbatuk pula. Benda yang tak dirancang. Bukan sedih tau. Ni nak batuk sebenarnya. Okey, jom kita tunaikan permintaan Indra dari Kampung Kepayang. Nak dengarkan lagu dari Fabulous Cat, Rimas. Apa yang dirimaskan tu, harap tak rimas dengan Perak FM, okey? Dan juga Kak Asliza Baha kita dari Tasik Ipoh pun hadir juga. Selamat berkonti, terima kasih. Nak layan lagu Gugurnya Bunga Cinta dari Laksmana. Dia kata lagu ni tujukan khas untuk semua pendengar setia Perak FM dan sahabat grup CJU. Semoga terhibur hendaknya. InsyaAllah mereka terhibur. Tambah-tambah ada ucapan istimewa, lagi terhibur. Hafiz dari Taiping ada juga nak dengarkan lagu dari Rohana Jalil dan juga Tok Kinaluri Cinta. Yang lain, Fina akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan malu, jangan segan. 010-200-7055. Terus layan Perak FM tentunya untuk komaja.

0: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
1: Jadikanlah hidup ini lebih bererti. Jangan lewatkan masa-masa indah hari ini. Buatlah sesuatu yang berharga untuk dirimu dan orang lain. Radio Malaysia.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan untuk pendengar Perak FM.

0: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Zon Seleksi.
1: Zon Seleksi, lagu-lagu pilihan anda. Tapi sebelum tu, Nevin nak kongsikan bersama dengan anda ni, seorang wanita berkongsi di Threads. Katanya baru tahu tangkai durian boleh hilangkan bau durian dalam kereta. Letak saja depan pendingin hawa, lepas tu selesai, tak ada bau dah. Kalau ikutkan macam-macam petua orang bagi macam mana nak hilangkan bau durian dalam kereta. Yelah, sekarang ni musim orang jual durian kan, nampak wah ramai tu, apa benda berlaku kat depan tu, rupanya tengah beli durian. Jadi macam-macam petua yang Fida pernah dengar sebelum ni, antaranya kalau bawa durian dalam kereta nak hilangkan bau tu, ada yang kata letak arang, ada yang kata letak roti, dan juga macam-macam petua lagi lah. Tapi ni yang terbaru yang Fida pun baru tahu ni juga, letak tangkai durian tu, letak dekat depan penghawa dingin tu, mungkin dalam beberapa minit untuk hilangkan bau durian tersebut. Mungkin ada yang pernah cuba, bolehlah kongsikan bersama-sama dengan kami. Okey, selain itu juga, kalau ada beberapa tip untuk hilangkan bau durian ni selain daripada tangkai durian tadi tu, basuh tangan menggunakan air mengalir pada kulit durian. Ini kalau untuk tangan kita tak berbau lah. Yang tadi tu untuk kereta hilang bau durian. Ada juga yang kata guna biji durian sebagai scrub semula jadi untuk hilangkan bau pada tangan. Dan juga yang lebihnya tadi, biarkan tangkai durian berapa minit dalam kereta untuk kesan lebih cepat. Itu tip yang Fina cakapkan tadi. Jadi mungkin boleh cuba, ataupun ada tip lain, boleh kongsikan bersama-sama dengan kami di sini. Okey, jom lagi kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Banyak sebenarnya yang mana tak sempat. Jangan marah Fina, jangan tak mesej, kenapa tak siar lagu akak? Janganlah macam tu kan. Ini yang mana sempat, Fina cuba tunaikan. Okey, antaranya Mus dari Sri Larut dari Kuala Sepetan nak dengarkan lagu dari Spring, Kerana Budi Ku Jatuh Hati. Baik, boleh. Dan juga Ju dari Taman Palma Putri Kamunting nak dengarkan lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Kita Berdendang Dalam Tangisan. 2-3 minggu ni lagu ni memang viral, ramai yang suka lagu ni, ramai yang tahu sebab apa kan. Okey, dan juga seterusnya rakan kita ini, hai apa khabar Cik DJ Finas kita, tengah hari ni nak dengar lagu dari Duen, Satu Penantian. Siapakah pemiliknya? Izmir. InsyaAllah Fina akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga seorang lagi rakan kita, kita ada Zack. Zack nak dengarkan lagu dari Alpha Bujang. Terus layan Pera FM, tentunya untuk kau maja.

0: bersama, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

sebagai suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

dalam alam digital. Kanak-kanak bawah 16 tahun lebih terdedah kepada risiko dalam talian dan masih memerlukan bimbingan dalam mengurus interaksi digital. Jadi peranan ibu bapa penting melalui pemantauan bimbingan keselamatan digital dan kawalan penggunaan media sosial. Pencegahan awal, perlindungan yang terbaik. Jadi tengok apa yang anak anda tengok di media sosial tu kan. Jangan disebabkan kesenangan kita, kita abaikan anak-anak kita. Okey, baik. Untuk lagu yang terakhir yang sempat Fina tunaikan, antaranya tadi Kak Zah tadi nak dengarkan lagu Cik Mek Molek ni. Lagu kesukaan suami Abdul Wadud. Yang minat sangat lagu ni. Dan juga kita ada Ilma dari Malinawa nak dengar lagu Calm Down. Jadi lepas ni kita tunaikan lagu permintaan anda. Jam 1 macam biasa kita akan ikuti berita utama dan kembali lagi Fina terus setia bersama-sama dengan anda. Dan untuk pandang bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.21 minit nanti. Jadi terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei.

0: lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, cream, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong, tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So itulah harapan saya. Dan
0: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, kenaikan, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Laporan Perak semua, jom kita meriahkan Stasiun Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ini, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur, tapi kadang bila susah dia tak tahan. Ada orang pula bila susah dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Ya, selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat yang baru saja masuk pada jam 1.21 minit sebentar tadi. Okey, baik, dan juga macam biasa 1.30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 2 petang, dan juga selepas itu jam 2 petang rakas tugas menerusi ruangan Mohgebang Eli Fazil Hanafi akan bersama-sama dengan anda bermula 2 petang hinggalah jam 7 malam, dan seperti biasa rancangan Atma Bahasa juga akan bersiaran bersama-sama dengan Koma. Dan juga sehingga di sini sahaja dahulu tugas Safina bersama-sama dengan anda.

0: koma je.
1: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
2: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
3: Ikuti pelbagai topik yang dibicarakan menerusi Tausiah 1.30 tengah hari diulang siar 6 petang di Perak FM.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk ceramah awal Muharram yang telah pun disampaikan di Masjid Al-Mutakin, Taman Meru Ipoh.
1: Dia pun maju pada Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya pun nak pergi hijrah juga. Ketika tu Nabi kata, ala rislik sabang sat, wahai Abu Bakar sabang sat. La'allallahu an yu'zana li. Aku tunggu mudah-mudahan dapat keizinan Allah untuk berhijrah. So tuan-tuan, Nabi tuan-tuan tunggu keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ambil satu perkara. Faham satu perkara betul-betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, baginda bukan melarikan diri, tidak. Tak ada tuan-tuan. Baginda bukan takut dengan seksaan dan juga ugutan orang kafir Quraisy, tidak sama sekali. Tapi apa yang baginda buat, gerak dan diamnya baginda semuanya berasaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, tunggu kejap. La'allallahu an yu'zana li, aku tunggu mudah-mudahan Allah mengizinkan aku berhijrah. Nabi nak tunggu waktu. Jadi bila Saidina Abu Bakar As-Siddiq dengar Nabi cakap yang macam tu, dia faham dah.

0: Rasulullah tak izinkan dia keluar hijrah sekarang ni sebab Rasulullah nak jadikan dia sebagai peneman ketika hijrah. Maka dia balik ke rumah tuan-tuan, dia beli 2 ekor unta. Beli unta yang baik dan elok, yang dijaga makan minumnya. Dibela dalam rumah dia, dalam tempat dia lah. Bagi makan minum yang cukupnya. Selama 4 bulan tuan, 4 bulan dia bagi makan minum tadi ni untuk keperluan berhijrah. Sampailah pada hari yang kita cerita tadi, ketika orang kafir Quraisy membuat perancangan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tersebut Allah Taala khabarkan perancangan orang kafir Quraisy kepada Nabi dalam ayat Al-Quran yang diturunkan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang kafir Quraisy membuat perancangan untuk mengikat dan menangkap kamu, ataupun untuk membunuh kamu, ataupun untuk menangkap dan mengeluarkan kamu dari bumi Madinah. Wayamkuruna wayamkurullah, maka membuat perancangan untuk menghapuskan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah membuat perancangan juga, Allah juga melaksanakan kehendaknya dengan membatalkan dan tidak meluluskan apa yang mereka rancangkan tadi. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Di sini kita tengok tuan-tuan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memelihara nabinya sallallahu alaihi wasallam daripada segenap kejahatan dan juga perancangan orang kafir Quraisy. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tanya agaknya kot, nah, mungkinlah timbul dalam persoalan kita, kenapa peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak jadi macam peristiwa Isra wal Mi'raj? Kan lebih senang nak buat peristiwa hijrah ni macam Isra wal Mi'raj. Kita pun baca tak payah nak berdebang-debang sangat dada kita. Baca peristiwa hijrah Nabi ni tenang, relax ya. Tak ada Nabi nak kena kejar, tak ada nak kena bunuh, tak ada nak kena, tak perlu. Tak perlu menyorok 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur, tak perlu semua tu. Naik burak saja, boom, pi sampai terus ke Madinah. Apa masalahnya? Takkan tak lebat macam tu? Boleh. Lebih dari tu pun boleh. Siapa tak berlaku macam tu? Tuan-tuan kena faham. Peristiwa Isra wal Mi'raj, dia adalah qadiyah imaniyah. Dan dia adalah mukjizat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lain. Oleh kerana dia peristiwa ni, peristiwa Isra Mi'raj, dia adalah peristiwa berkaitan dengan keimanan. Maka dia berlaku di waktu malam. Berlaku tanpa siapa pun melihat peristiwa tu berlaku. Sebab dia iman. Iman kan, kebanyakan perkara yang kita beriman, semua benda ghaib tuan. Tuan tengok beli rukun iman yang 6 tu. Semuanya perkara-perkara yang ghaib belaka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan dia adalah anugerah pemberian Allah, mukjizat yang telah anugerah. Adapun peristiwa hijrah, dia adalah peristiwa hayah kehidupan berkaitan dengan amaliyun, praktikal dan amalan. Dia merupakan perjuangan hidup, perjuangan dakwah untuk kita ambil pelajaran, kita amalkan, contohi dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah peristiwa hijrah dia berlaku dengan segala susah payah. Pasal untuk dicontohi, dipelajari dan diikuti. Tentang kita tak wajib ikut peristiwa Isra'ul Mi'raj. Nak naik borak terbang, dia tak suruh macam tu. Tapi peristiwa hijrah untuk kita pelajari, untuk kita ambil antibar, untuk kita amal dan jadikan panduan hidup. Apa yang Nabi buat tuan-tuan? Walaupun Nabi ni Nabi dan Rasul, dapat jaminan pemeliharaan Allah Ta'ala yang sangat biar yakin. Tak ada apa tu. Memang kita yakin Nabi dijaga, dipelihara. Tapi Nabi tak pernah sunyi daripada membuat perancangan tuan-tuan. Ini yang kita gagal hari ini. Kadang-kadang yang kita gagal itu bukan kerana kita tak berusaha, tapi kerana kita tidak merancang dengan cara yang betul. Hidup kita tak merancang, tuan. Tuan-tuan bangun pagi fikir apa, tuan? Fikir nak makan apa, nak makan di mana, hari ini nak pergi mana, nak buat apa. Fikir ada tentang kita hidup ni, yang dalam masa yang singkat, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terdetik tak bila bangun pagi, hari ini ni, aku nak buat apa, supaya aku besok kembali kepada Allah dengan Allah redha pada aku. Pernah fikir tak? Pernah terdetik ada dalam hati kita waktu kita celik mata pagi hari, apa yang boleh aku buat supaya aku selamat di alam barzakh besok? Kita duduk di dunia ni kejap ya tuan-tuan. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi ada orang yang hidup di alam barzakh 100 tahun dah sekarang tuan-tuan. Ada yang 200 tahun. Ada yang 300 tahun. Ada yang dah ribuan tahun di alam barzakh. Jadi kehidupan kita di sini kejap, ya, tuan. Pernah fikir tak? Pernah rancang tak? Nak dapat kemuliaan yang lebih dan kehidupan yang lebih kekal abadi. Pernah tak kita? Atau kita punya kehidupan kita tu? Pagi apa yang kita nak buat? Tengah hari buat apa? Petang buat apa? Dalam kesibukan kita kerja sehari-harian bekerja, apa yang kita boleh buat supaya kita dalam hidupan dan alam barzakh nanti ni, macam mana hidup kita di dunia ni kita senang, kita tenang, kita bahagia, makan minum cukup semuanya, supaya di sana besok kita juga dapat ketenangan yang sama, bahkan lebih tenang, lebih bahagia, lebih selamat. Kena rancang tuan. Nak berjaya di dunia pun kena rancang. Nak berjaya di akhirat lebih-lebih lagi perlu ada perancangan. Lepas tu kita kena ada senarai apa yang boleh kita buat. Apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Ni kita masuk tahun baru ni tuan-tuan. 1448 Hijriah. Kenapa faham tu benar? Bila bertambah tahun, artinya apa? Kita dekat ke sana. Angka makin banyak, yang baki makin kurang dan makin sedikit. Kalau hari ini umur kita 50 tahun, yang bakinya berapa? Kalau 70 tahun, tinggal 20 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, baki lagi mungkin 5 tahun. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Makin besar number yang ada tu, makin sedikit masa yang tinggal. So tak boleh dah kita nak sonok-sonok, tak boleh. Tak boleh kita nak suka-suka, tak boleh. Kita kena serius dalam kehidupan kita. Sebab yang kita nak hadapi nanti ni satu kenyataan yang sangat-sangat menakutkan, yang telah pun disampaikan, dicerita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis Nabi tentang kehidupan akan datang macam mana, supaya kita ada kesedaran. Letak di depan mata kita ni, antara dua mata ni, tentang kematian. Bukan suruh mati, supaya sentiasa ingatkan kematian yang akan datang. Hasan Basri rahimahullah kata apa? Asyai'ul yaqin ajaban, dia kata. Sangat menakjubkan orang zaman ni. Zaman dia ada tuan-tuan. Hasan Basri tabi'in tuan. Berguru dengan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ta'ajaban li amril maut, sangat menakjubkan dengan urusan kematian, dia kata. Kerana kematian ni, dia kata, asyai'ul yaqin, satu perkara yang diyakini, yang sangat-sangat pasti berlaku. Tanyalah siapa pun, semua yakin pastikan ada kematian. Asbaha bil kadhibi, tapi hampir-hampir didustakan. Orang tak percaya, macam nipu. Pasal tak ada orang peduli, dia kata. Itu zaman dia tuan. Zaman Imam Hasan Basri. Agak-agak zaman kita lah macam mana. Kita yang 1400 tahun lebih dah jaraknya dengan zaman Nabi SAW. Dia sempat berguru dengan 70 orang sahabat Nabi. Pun dia kata macam tu. Itu zaman dia. Jadi tuan-tuan, Nabi buat perancangan. Perancangan untuk apa tuan-tuan? Perancangan untuk berhijrah. Tuan-tuan cuba tengok. Bila turun ayat Quran yang kita bacakan tadi ni, Quran tu turun, Nabi pun tengah hari tu, pagi tu depa merancang, tengah hari tu Allah Taala turunkan wahyu bagi tahu kat Nabi. Terus Nabi keluar. Nabi ni tuan-tuan, biasanya dia pergi ke rumah Abu Bakar dua kali, pagi dan petang, pagi petang. Tiba-tiba hari tu dia mai ke rumah Abu Bakar dalam waktu tengah hari rembang, matahari rembang. Nampak dilihat oleh keluarga Abu Bakar. Dia berkata, "Hatu Rasulullah mai waktu tengah hari ini. Ma ja'ahu fi waqtin ka hadha." Melainkan ada perkara penting. Tentu Nabi tak akan mai tengah hari macam ni ni. Melainkan ada satu yang sangat penting. Maka berlakulah dialog antara Nabi dengan Abu Bakar. Nabi pun bagi tahu, "Aku telah pun diizinkan untuk berhijrah." Maka keluar dia daripada rumah Bakar, balik ke rumah Nabi SAW. Waktu tu dia pesan dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Malam ni hang tidur tempat aku tidur. Berselimut dengan kain selimut aku. Ni kain selimut aku warna hijau ni. Jangan takut, tak akan berlaku benda yang tak diingini." Tuan-tuan, Sayyidina Ali seorang pemuda tuan-tuan, yang tahu dah orang kafir Quraisy merancang nak bunuh Nabi. Tahu dah siapa duduk tepat Nabi pasti akan matilah, kita kata. Secara matematik dia, kiraan dia macam tu lah. Akan dibunuh. Tapi Sayyidina Ali berani duduk tuan-tuan. Berani duduk. Ini satu perkara tuan-tuan yang harus kita ambil peringatan. Islam di zaman Nabi ni tuan-tuan, banyak dibantu oleh golongan-golongan pemuda. So anak-anak muda yang ada hari ini ni, tolong ambil ingat sungguh-sungguh. Kalian merupakan aset yang paling penting untuk agama ni. Mus'ab bin Umair, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Sebutlah nama sahabat Nabi yang mulia, yang muda-muda. Talhah bin Ubaidillah, Zubir Al-Hawwam. Ni semua geng muda-muda lah kah? Yang sanggup berjuang, bahkan sanggup letakkan dirinya sebagai galang ganti tempat Nabi untuk dibunuh pada malam tersebut. Ya. Jadi malam tu tuan-tuan, Nabi pesan kat Sayyidina Ali. Nabi pesan kat Sayyidina Ali, 3 hari lepas aku berhijrah, baru hampir. Faham gerak. Jadi duduk di sini untuk apa? Untuk selesaikan dulu amanah-amanah yang orang beri, yang orang simpan kat Nabi. Tuan-tuan, di sini kita dapat lihat suatu benda yang sangat pelik dan ganjil berlaku tuan-tuan. Orang kafir Quraisy tak percaya kat Nabi Muhammad. Depa tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, depa simpan barang-barang berharga di rumah Nabi, dekat Nabi. Buka kita sirah tengok. Kalau ada barang-barang yang berharga, dia tak letak kat orang lain. Dia tak bagi kat tok laki dia ni, gelang tangan ke, cincin ke, duit ringgit, tak bagi kat tok laki simpan lah. Dia bagi kat Rasulullah simpan. Pasti dia tahu kalau bagi kat tok laki dia, sekejap sampai kat pajak gadai, dia minta jaya. Dalam masa yang sama, mereka tak beriman dengan Rasulullah, memusuhi Nabi Muhammad, tapi barang berharga tinggal kat Nabi. Tak pelik kan tuan? Ni yang berlaku. So apalagi bukti yang paling jelas yang menunjukkan Nabi Muhammad ni seorang manusia yang betul. Kalaulah tidak perbuatan mereka sendiri yang membuktikan benda tu. Dalam pada mereka menentang Nabi Muhammad, bila ada duit, ada barang kemas, ada emas perak, Muhammad tu jaga asat, takut hilang dan sebagainya. Yang laku tuan-tuan, keluarlah Nabi Muhammad pada malam tersebut. Allah Ta'ala jaga. Ketika Nabi nak keluar tu, Nabi ambil tanah, Nabi baca Surah Yasin ayat pertama sampai ayat ke-9 tu. Waja'alna min bayni pada Yasin sampailah waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Nabi lempak pasyak tadi ni. Pasyak tu kena pada atas kepala setiap orang yang ada sekeliling rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena atas kepala dia. Tuan-tuan, Nabi keluar pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Daripada rumah Bakar ni kita perancangan Nabi ni, perancangan Nabi. Nabi dengan Abu Bakar ambil unta yang tadinya dibelah ataupun yang dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar tu, unta dua ekor khusus untuk Nabi satu, untuk Abu Bakar satu, diberi pada seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Urayqit yang ketika tu masih belum Islam, berjanji nak jumpa di kaki gua Thur, gunung Thur tu ni, bukit Thur tu, nak jumpa di situ 3 hari selepas tu. So Nabi keluar bila tuan? 27 Safar. Malam 7 Safar keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Dari situ Nabi tuju kepada sebelah selatan. Ni Mekah, Madinah di atas. Nabi tuju ke selatan. Selatan tu ada satu bukit, atas bukit tu ada gua, namanya gua Thur. Nabi duduk di situ lah. Duduk berlindung di situ. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy yang jaga keliling rumah Nabi tadi ni, yang tak sedar, yang mata mereka dibutakan ketika Nabi keluar tadi ni, mereka sedar bila mana? Dekat nak subuh dah baru mereka sedar. Bila ada orang main tanya, apa tunggu apa ni? Tunggu Muhammad. Mana ada dah, Muhammad keluar lah. Lepas tu duduk ada lagi, tengok dalam rumah ada lagi selimut. Masuk-masuk tengok, bukan Nabi, Saidina Ali bin Abi Talib. Ha tu. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy boleh kejar Nabi sampai ke pintu Gua Thur. Di sini tuan-tuan, nak kita lihat orang kafir Quraisy tuan, depa tak naik ke Madinah. Depa tahu Nabi Muhammad nak berhijrah ke Madinah. Patutnya depa naik ke Madinah. Tapi dah, depa turun ke selatan juga. Depa ikuti jejak tapak kaki Nabi. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, depa di zaman jahiliah dulu, depa memiliki 3 ilmu yang sangat hebat. Yang hari ni mungkin tak apa nak kuat dah, tak ada dah. Yang pertama adalah ilmu berkaitan dengan syair. Depa syair depa cukup pandai. Dia boleh syair secara spontan. Dan ini memang hebat. Yang kedua, ingatan kuat. Oleh kerana orang Arab Quraisy ni dia terpanggil ummatun ummiyah, umat yang tak tahu baca dan tak tahu tulis, maka mereka banyak bergantung pada hafalan. Syair yang ribuan tu dia boleh hafal. Kita hari ni tuan-tuan, kita dulu macam tu kan. Ingat dah waktu tak ada benda ni. Waktu benda ni tak ada, nombor telefon siapa kita tak ingat. Nombor telefon rumah mak kita ingat, rumah ayah kita ingat, rumah awek kita ingat, rumah pak mentua kita ingat, rumah kawan-kawan kita ingat, semua kita ingat. Telefon sekolah, telefon asrama, semua kita ingat. Lah ni, oleh kerana ada benda ni, semua duduk tang sini, nombor siapa kita ingat? Tak ingat dah, nombor sendiri pun tak ingat. Orang tanya ustaz, nombor apa nombor telefon ustaz? Eh, siapa tak, nak buka tak tengok. Tak ingat. Nombor telefon bini, lagi tak ingat. Dah bergantung benda-benda ni semua. Orang Arab dulu, oleh kerana mereka ni bangsa yang tak tahu baca, tak tahu tulis, dia banyak bergantung pada ingatan. Ingatan mereka cukup kuat. Yang ketiga, umat yang pandai dan menguasai, dia panggil ilmu al-qafiyah, al-qafah. Dia panggil kesan tapak kaki. Oh hebat tuan, ni tak challenge. Dia tengok kesan tapak kaki unta, dia tahu unta mai daripada mana, menuju ke mana. Daripada mana. Tadi ini bergerak ke mana dalam berapa lama. Dia boleh tengok tapak kaki, dia tahu dah. Dan mereka duduk di mana sekarang ni. Tadi main unta daripada kawasan Meru contohnya. Mereka lalu kawasan ni lebih kurang setengah jam yang lalu. Dan sekarang mereka duduk di tempat sekian-sekian. Kalau kita kejar mereka dan mereka sekian-sekian, kita akan dapat sampai ke mereka. Itu kemahiran ilmu yang ada pada mereka. Mereka boleh ikut Nabi Muhammad tu sampai ke Gua Thur. Di sana mereka dipertemukan dengan salah satu daripada pemeliharaan Allah Ta'ala. Sini, tuan-tuan cuba tengok di sini. Sampai depan Gua Sur, maka terkejut. Tapak kaki Nabi Muhammad Abu Bakar terhenti depan Gua Sur. Depan pintu nak masuk Gua Sur tu ada pokok tumbuh. Aneh kan tuan? Ini kata bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Allah Ta'ala bagi bantuan kepada Nabi-Nya. Tuan-tuan, bila kita buat perancangan, bila kita buat usaha, sampai satu saat dan ketika usaha kita sampai ke peringkat maksimum dah, tak boleh pergi lah. Ketika tu barulah Allah Ta'ala akan bantu.
1: Rancangan Tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM untuk komen.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.

Korang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2.05 bila petang kita suara. Berkenalkan saya Eli Fajlah Hanafi di petang hari Khamis 25 hari bulan Jun hari ini bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Ya, rancangan Moh Gebang kita, segmen Moh Gebang kita di petang ini ya. Cuaca baik, cerah. Kita merepoh petang ni. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Mira dan juga Finas dan bersama Komo dan segmen Yup Yong tadi ya. Okay, temankan saya petang ini seperti biasa sambil kita beristirahat. Ada yang baru makan tengah hari nampaknya tu. Ada yang tengah makan, ada yang belum makan. Ada yang berpuasa sunat sebelumnya 9 Muharram hari ini. Terima kasih menggunakan kami di Padang FM ya. Baik, kita akan berhibur mesti nostalgia 8.9 ke jam 3 petang. Hari kami macam biasa dengan Atma Bahasa ya. Kalau kita bersama dengan Munshi kita nanti, kita yang berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Muhammad Samin, Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka 3 hingga 4 petang. Dan saya maklumkan asal kita petang ni masuk ke jam 4.48 petang berkosan pada Ripoh. Kita akan meninjau khabar dari daerah. Pada petang ni insyaAllah saya nak meninjau ke Bagan Datuk. Apa khabar orang Bagan Datuk sana ya? Untuk menghubungi Cik Muhammad Rosuli nanti ya. Okey, dan juga nak boleh ikuti rancangan Tausiah pada jam 6 tu petang. Bisa on air pun ada. Atau kamu tahu ke tak, itulah sepanjang pengisian yang ada dalam apa ni, moge bang kita petang Khamis ya. Semuanya untuk koma di Pan FM.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, demo koma.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobi. Ataupun bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teriban. Ini maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai. Kan? Okay, yang keempatnya, nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya, negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DDP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Assalamualaikum, kita bersama dengan pakar bahasa kita yang berbahagia, Dr. Bib ataupun Dr. Haji Habibah Mat Samin, jam 3 hingga 4 petang nanti. Assalamualaikum semua, selamat petang Khamis hari ini. Nampaknya kita nak tengok sikit keadaan cuaca kita sebelah petang dan malam macam mana tu hari ini, 25 hari bulan Jun. Sebelah petang, ribut putih dan di beberapa tempat di kawasan pendalaman nampaknya ya. Kalau malam ni pula, hujan di beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Ini tu hari ni lah. Kalau esok dan lusa pun sama juga nampaknya ya. Kalau pagi ribut putih beberapa tempat di kawasan pendalaman, ini di Jumaat lah, 25 hari bulan 6 esok ya. Dan petang sama juga, repetir juga hujan juga di kawasan

rasa banyak ramai singgah dah di Facebook Eli Fazilah. Macam biasalah pelanggan setia kita ni kan, tak senang duduk. Dia memang kalau tak bagi ucapan, tak berdoakan, terima kasih banyak-banyak. Selamat petang Mamat Faizal Osman. Selamat petang saudara Ibra dari Petaling Jaya Selangor. Selamat petang Azizah Bahar. Juga ada Ita Chot, Kak Zah. Pelanggan setia kita ni semua segmen ni memang ada lah. Hadir katanya. Cik Asalia pun ada ni. Assalamualaikum Jenny. Dah makan Perang FM petang ni. Terima kasih Cik Ayah. Dah makan tengah hari ke belum? Dah kan? Dah pukul 2 lebih kan? Okey, juga ada Kak Saidah kita. Dapur Saidah. Assalamualaikum Jenny. Selamat tengah hari. Selamat petang. Selamat berkonti ke ni. Sebut pulang kat kursan kita. Amin. Terima kasih Kak Saidah. Liza pun ada. Di kampung Cik Zah Cemur. Cuintan pun ada ni. Muhammad Manan. Ya. Dari Sekincan Selangor. Mama Maimin pada jam sabtu petang. Mama Maimin mendengar dia DJ Eli di jam 2 hingga 7 malam. Sekarang kami 12 tengah malam. Ni cuma Mama Maimin. Okey. Dan lagu sosnya petang ni. Bersama Black Dog Bone, lagunya kata apa? Tak senang. Apa yang tak senang tu eh? Sama kita dengarkan.

untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk

Zain Nazir dengan lagunya Sangkar Cinta. Mau kita ke 2.44 minit petang ya. Terima kasih kepada Kak Long dari Padang Gertak, Pulau 3. Dari kat sini dah mula hujan ni, jeli-jeli. Bukan sama ulang tahun kelahiran buat anak sulung akak, Nur Farah Syakirah Zamri. Wow, sedap namanya. Moga dimurahkan rezeki, sihat selalu dan sukses dunia akhirat. Amin ya. Kak Long ada mendengar ya, dia dah bacakan ucapan Kak Long ni untuk anak tercinta, anak tercinta eh. Okey, waalaikumsalam, udah mendung. Ha. Ini Yopi ni ya tengok. Ha, petang semalam pun hujan lebat katanya. Bolehlah angkatkan di jemuran. Okey, kita si Yopi Manong ya. Okey ni yang hantar dekat WhatsApp. Okey. Nampaknya Munshi kita dah mula masuk ke konti ni. Ha. Sama kita petang ni dalam rancangan Atma Bahasa, senyum berterbit kita ya. Dekat luar panas tak terbit ya. Panas kita dah. Rani sejuk ya. Mungkin petang ni hujan kot lagi di sekitar Bandar Ipoh ni.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
1: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.

0: Teleponan 3 petang cara Atma Bahasa kembali lagi bertani bersama Munshi dan Bahasa Pustaka. Kita berbahagia Dr. Hajah Habibah binti Mat Samin atau Dr. Bib. Assalamualaikum Dr. Bib.
1: Salam Eli, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Kembali kita bersiaran petang ni ya.
1: Ya, insyaAllah.
0: Sangat Atma Bahasa. Yeah. Okey, biasa Doktor dah menyediakan berapa segmen lah untuk bayar kita.
1: Seperti yang selalu, 6 segmen.
0: Ya.
1: Yeah. Iaitu yang pertama, segmen uniknya dialek Perak.
0: Uh-huh.
1: Yang kedua, fokus topik hari ini. Yang ketiga, perbendaharaan kata. Maaf, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Segmen ketiga.
0: Yeah.
1: Segmen keempat, pembenaran kata.
0: Yeah.
1: Yang kelima, simpulan atau peribahasa. Dan yang keenam, imbas dialek Perak dan kuis.
0: Itu dia, ya. Enam segmen, Doktor, ya?
1: Enam segmen, ya.
0: Okey, dah pernah kita dah tak sabar-sabar ni, Doktor. Sama dengan Doktor petang ni untuk segmen pertama kita. Silakan, Doktor.
1: Okey, baik. Segmen uniknya dialek Perak, ya.
0: Ya.
1: Tiga dialek Perak yang saya pilih pada hari ini, iaitu yang pertama, Cupoi. Cupoi, ya. C-U-P-O-I. Cupoi.
0: Ya.
1: Yang ni kata adjektif atau sifat lah, ya. Kalau yang biasa kita, orang biasa dengar ni, kata sifat ataupun kata adjektif. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku ialah hampir habis atau penghujung. Baik, kita lihat contoh ayat. Cuba Eli bunyikan ayat dalam dialek Perak.
0: Mohlah kita semayang, asor dah cupoi.
1: Sedap bunyinya Eli. Baik, dalam bahasa Melayu standarnya atau bahasa Melayu baku, marilah kita bersembahyang, waktu asar sudah hampir habis. Begitu.
0: Betul, ya?
1: Baik, itu dia yang pertama, cupoi tadi ya Eli. Yang maksudnya hampir habis atau penghujung. Baik, yang kedua kata dongkin. Dongkin ini juga kata adjektif, berkenaan badan yang kurus kering atau terlalu kurus. Dalam dialek Perak dipanggil dongkin, ya.
0: Ini jangan dengar tu, ya, dongkin.
1: Saya pun jangan dengar, tapi dalam glosari dialek Perak ada. Okey, silakan Eli. Ayat dalam dialek Perak.
0: Perak, ya. Pak Wan nampak dongkin aja, lepeh kena sakit lama.
1: Pak Wan nampak dongkin, ya. Baik, dalam bahasa Melayu standarnya, Pak Wan nampak kurus kering selepas terlantar sakit. Itu dia, ya, Eli.
0: Baik.
1: Baik, yang ketiga, kata dialek Perak yang saya pilih ialah engkohnya. Engkohnya kata tugas, ya. Dalam bahasa Melayu baku atau standard, maksudnya ialah rupa-rupanya, di sebaliknya atau melainkan.
0: Ini dia dengar.
1: Ini biasa, Eli biasa dengar.
0: Dulu opah sebut engkohnya.
1: Engkohnya. Sila Eli, ayat dalam dialek Perak.
0: Teman pikir dia bujang, engkohnya beranak empat.
1: Sedap bunyinya. Okey, dalam ayat maksud dalam bahasa Melayu baku pula, saya fikir dia bujang, rupa-rupanya sudah beranak empat. Itu dia, ya Eli?
0: Ya, saya.
1: Baik, kita teruskan ke segmen kedua.
0: Dengar lagu dulu.
1: Dengar lagu dulu.
0: Untuk segmen kedua, Doktor, ya?
1: Okay.
0: Baik, itu dia. Atma Bahasa Petang Nisara bersama Dr. Bib, Dr. Hajah Habibah Mat Samin, ya? Kita baru saja selesai untuk segmen yang pertama.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Kita masa yang mulakan tempat bahasa kita petang ni, Dr. Bib, ya? Okey, yeah. Kita akan segmen kedua. Silakan, Doktor.
3: Kita segmen kedua, fokus topik hari ini iaitu tata bahasa ragam ayat. Fokus saya ialah ayat pasif, ya? Namun, saya akan berikan dua definisi ayat sebab ragam ayat ni ada dua ayat. Yeah. Dua jenis. Mm-mm. Satu ayat aktif dan satu ayat pasif. Tapi fokus saya ayat pasif. Cuma saya berikan maksud ayat aktif tu apa, ya? Baik, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Itu ayat aktif. Ayat pasif pula terbentuk asalnya daripada ayat aktif transitif dan mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ya? Baik. Ayat pasif ini boleh kita bahagikan kepada tiga, ya, iaitu ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Ayat yang kedua, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Yang ketiga, ayat pasif dengan kata kena yang hadir sebelum kata kerja. Ya, jadi kita lihat ketiga-tiga ni apa dia. Mm-hmm. Baik, yang pertama, ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Mm-hmm. Baik. Ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasif ialah di dan ter. Mm-hmm. Contoh ayat tu, contoh ayatnya, barang itu sudah diambil. Jadi kata kerja pasif ini ialah diambil oleh Ali semalam. Ya, barang itu sudah diambil oleh Ali semalam. Itu kata kerja pasif di. Hmm. Diambil. Hmm. Yeah. Sampah sarap dibakar oleh ayah pagi tadi. Dibakar. Hmm. Yeah. Hmm. Dibakar. Sampah sarap dibakar oleh ayah. Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya. Hmm. Itu imbuhan ter. Hmm. Yeah. Imbuhan pasif ter. Hmm. Terlanggar. Tembok itu terlanggar oleh lori pada bahagian bawahnya. Hmm. Istana raja terbina oleh rakyat dalam masa satu tahun. Itu dia contoh-contoh ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif di dan ter. Ya, Eli?
4: Ya, saya.
3: Baik. Yang kedua, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti diri kedua. Hmm. Tadi imbuhan pasif di dan ter. Sekarang kata ganti diri pertama dan diri kedua. Dia ada berbeza cara kita membina ayat itu. Yeah? Baik. Kata ganti diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar. Hmm. Di hadapan. Hmm. Ya? Hmm. Baik, kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di. Tak boleh guna imbuhan pasif di. Hmm. Macam dibakar dan dibuat oleh saya. Tak boleh, itu salah. Ya? Hmm. Okay. Baik, saya bagi contohnya. Yeah. Baik, kerja itu sudah saya selesaikan semalam. Saya di sini ialah kata ganti diri pertama. Hmm. Sudah saya selesaikan. Makanan itu belum aku rasai lagi. Aku juga kata ganti diri pertama. Makanan itu belum ku rasai lagi. Iaitu singkatan aku ku. Boleh juga kita gunakan, ya. Makanan itu belum ku rasai lagi. Ku itu ialah kata singkatan daripada aku. Jadi dia tak boleh berdiri sini, kena dirapatkan dengan kata kerja ku rasai. Yes, dirapatkan cara menulisnya. Baik, hutang itu mesti engkau jelaskan sepenuhnya. Engkau kata ganti diri kedua. Mesti engkau jelaskan. Ataupun hutang itu mesti kau jelaskan. Boleh juga. Engkau, singkatannya kau. Eh? Baik. Perkara tersebut belum awak putuskan sehingga kini. Awak juga kata ganti diri kedua. perkara tersebut belum awak putuskan sehingga kini. Persetujuannya harus anda dapatkan dengan segera. Anda juga kata ganti diri kedua. Ya. Tugas ini mesti kami pikul dengan sepenuh tenaga. Kami itu ialah diri pertama tapi menunjukkan ramai ya, kami. Beban ini akan kita tanggung bersama-sama. Ini juga kata ganti diri pertama. Baik. Baik, yang ketiga, ayat pasif dengan kata kena. Yang hadir sebelum kata kerja. Tadi kata ganti diri kedua dan pertama dan kedua. Dan sekarang ayat pasif dengan kata kena. Yang hadir sebelum kata kerja. Contoh, pencuri itu kena tangkap oleh polis. Kalau kita nak kata tambah keterangan, bila semalam contohnya, ya boleh. Dia kena tipu oleh pemuda itu. Mereka kena hasut oleh anasir luar. Prajurit itu kena tembak oleh pengganas. Baik, kita boleh tukarkan kena ini dengan imbuhan pasif di. Contohnya, pencuri itu ditangkap oleh polis. Ataupun dia ditipu oleh pemuda itu. Mereka dihasut oleh anasir luar. Prajurit itu kena ditembak oleh pengganas. Itu dia, ya. Jadi ada tiga contoh jenis ayat pasif, ya. Iaitu yang pertama tadi dengan kata kerja pasif di dan ter. Yang kedua dengan kata imbuhan diri, ganti nama diri pertama dan kedua. Dan juga yang ketiga ialah kata kena. Di hadapan kata kerja.
4: Itu dia. Ada tiga jenis, doktor, ya, sebenarnya.
3: Tiga jenis. Itu ayat pasif.
4: Okay, sambung nanti, doktor, ya.
3: Kita teruskan dengan lagu dulu.
4: Lagu dulu, ya. Sebab kita ke segmen seterusnya. Itu segmen yang ketiga, doktor. Apa itu, doktor?
3: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
4: Jangan lupa, ya. Ada juga soalan kuis, doktor, kan?
3: Ya.
4: Kamu dengar baik-baik apa doktor cakap. Terangkan petang ini, ya.

0: saya Dr. B dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mogebang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Terima kasih yang bertanya doktor ya. Ada bertanya doktor dekat Titi Perak FM ni kan. Tadi ada bertanya kurasai. Adakah ni dirapatkan ataupun di satu perkataan?
0: Dua, dirapat atas dua perkataan.
1: Dua perkataan.
0: Tapi kalau ku itu daripada singkatan pada aku, ku itu tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti rapat dengan kata kerja tersebut.
1: Okey.
0: Ku rasai.
1: Ku rasai.
0: Atau kau rasai. Mu pun sama. Mu. Dan sebagainya.
1: Tadi tanya kalau guna perkataan kena, boleh ke kena ganti di katanya?
0: Boleh, memang boleh. Dia bertukar ganti. Kena itu imbuhan pasif kena.
1: Baik. Terima kasih yang bertanya. Selamat petang, maha tapa. Assalamualaikum Ahli Azizah Hajar Habibah katanya.
0: Assalamualaikum.
1: Okey doktor. Sekarang kita nak ke segmen yang ketiga doktor ya.
0: Baik, silakan, biasakan doktor. Yang betul, betulkan yang biasa.
1: Ya, silakan.
0: Baik. Yang pertama, tanah air. Saya tanya Eli lah ya. Tanah air.
1: Tanah air.
0: A, satu perkataan. B, dua perkataan. Dia mudah je. A atau B? Jawapannya. Bagi Eli apa? Satu perkataan.
1: Eli nak
0: perkataan.
1: Jawab ni. Tapi pernah kita boleh juga
0: jawapan tanya pada peserta.
1: Titi pun boleh.
0: Pendengar. Okay, ya,
1: kalau betul-betul. Tanah air, doktor kata sama ada dirapatkan ataupun di dua perkataan. Tanah air.
0: Ya. Tanah air.
1: Tanah air ya. Okey, Eli jawab B.
0: Eli jawab B.
1: B.
0: Ada tak pendengar apa?
1: Pernah kita ni yang tadi yang Jepun tadi tu. Kata Jepun saya tak tahu apa namanya.
0: Dua perkataan.
1: Dia kata
0: maknanya betul sama macam Eli ya.
1: Betul,
0: dua perkataan.
1: Saya tak tahu apa nama dia.
0: Saya pun tak tahu nama dia.
1: Boleh bagi tahu tak yang tanya ni yang tanya
0: namanya Jepun. Siapa?
1: Saya tak faham nak baca.
0: Tu itachot dia dirapatkan. Kurang tepat Ita.
1: Maknanya yang betul tu tanah air
0: dua perkataan.
1: Dua perkataan. Tak apa ya cok, sama-sama belajar Dr. Bip.
0: Okay.
1: Eli pun belajar Dr. Bip juga ya. Okey, terima kasih. Itulah doktor. Respon daripada kita dekat Titi ya. Baik. Okey.
0: Baik. Yang kedua. Tauke. Ejaannya A T A U K E H. Tauke. Atau B T A U K E. Tauke. Mana ini, satu? A atau B? Saya
1: dia,
0: ulang ya. Tauke. A T A U K E H atau B T A U K E. Tauke.
1: Ada H ke tak ada H hujung kan? Jadi selalunya kalau kita cakap kadang kita tauke kan? K kan? Tak ada tauke. Tauke. Tapi rasa tauke.
0: Tauke. Jawapan Ali A ke B?
1: Jawapan saya B.
0: B. Ada tak yang lain jawab?
1: Siapa nama tu? Agro Silawati. Ros Silawati. Cikgu kot ni. Ros Silawati cikgu kot. Dia kata tauke. T-A-U-K-E dia kata.
0: Sama kata. Macam Eli jawab punya jawapan.
1: Ita cok kata A.
0: Maha pun cakap B. Eli B.
1: Rosilawati kata tauke B.
0: B. B. Ada lagi tak?
1: Ada lagi tak?
0: Tak ada.
1: Kalau ada kita sama-samalah belajar. Maha kata B. Okey, Maha sama dengan Eli.
0: Baik. Jawapannya B. Betul.
1: Betul.
0: Tauke.
1: Betul Maha.
0: Maknanya E itu E pepet. E taling. Tauke. E taling ya, bukan ni bukan tauke ya. Tauke.
1: Libida kata tauke. Betul lah, sama lah kita libida.
0: Libida.
1: Kita contoh salah lagi. Eli mengelupas banyak salah. Yang sebelum ni banyak salah. Eli lah.
0: Okey, baik. Yang ketiga, kuetiau. Kuetiau. Kuetiau kan kita selalu tengok dekat warung-warung tu ejaannya bagaimana
1: ya,
0: kan?
1: Baik.
0: A ejaannya K-U-E, T-I-A-U, kuetiau. Ataupun B, K-O-O-A-Y, T-E-O-W.
1: Ini rasanya ramai yang boleh tahu ni. Selalunya kita, yang B tu kita jarang tengok. Kata. Yang A tu yang selalu kita tengok. Tak tahu nak beritahu nanya. Okey, tadi tu yang Jepun tu dia kata kuetiau.
0: Atau dia, dia jawab A.
1: Dia jawab K-U-E-T-I-A-U.
0: Oh, ramai yang jawab A. Maha pun jawab A.
1: Maha dia pandai.
0: Ita Chot pun jawab A. Ellie jawab apa?
1: Ellie jawab A.
0: A?
1: Sebab ikut dia orang.
0: Jawapannya tepat sekali. Kuih tiau. K-U-E kuih T-I-A-U.
1: Maha kata ye ye.
0: Tapi sayang yang ini tak ada hadiah.
1: Tak apa.
0: Kita ini belajar.
1: Kita belajar sama-sama. Okay.
0: Baik, yang keempat. Motosikal. A. Motor sikal. M-O-T-O-R S-I-K-A-L. Atau B. M-O-T-O-S-I-K-A-L. Yang mana satu?
1: Sekali tengok macam sama je. Betul kan? Sebutan yang pertama tu macam sama je dua-dua kan? Tapi yang mana satu yang betul ni? Tolong jawab Sat. Boleh tak jawab? Motor sikal ataupun motor sikal? Ada R ke tak ada R?
0: A ada R. B tak ada R.
1: Okey, kata siapa tu? Anwar. Anwar dia kata B. Anwar kata B.
0: Makha pun jawab B. Ita Chot B.
1: B.
0: Ellie?
1: Ellie pun B lah. Jarak atau rapat dia tu?
0: Arti yang
1: yang tadi Jepun tu, dia kata jarak atau rapat motosikal.
0: Ini
1: tu
0: yang tadi kot, motosikal.
1: Jarak atau rapat dia tu?
0: Satu perkataan. Dia cuma ada R atau tak ada R.
1: Mana boleh motosikal tu dua perkataan.
0: Intan motorsikal.
1: Motor ya. Ellie mana? Ellie mana Alci?
0: Okey, baik. Jawapannya yang betul ialah B. Motosikal. Tak ada R.
1: Ya, Intan.
0: Tak ada R. Jadi ramai yang betul tadi. Maha tadi bagus ya.
1: Ya, Maha.
0: Tak ada salah lagi.
1: Boleh jadi cikgu lah Maha.
0: Boleh ajar anak-anak.
1: Cucu boleh ajar ya. Betul-betul. Jadi jawapannya yang betul?
0: B. Motosikal. Tak ada R.
1: Ya. Memang selalu kita panggil motosikal.
0: Motosikal.
1: Kita kata motorsikal.
0: Kalau motor, M-O-T-O-R. Betul, motor sahaja.
1: Motokar. Motokar. Ada R lah.
0: Tapi yang ini dia kalau motor memang ada R. Tapi ini motosikal.
1: Baik. Okey, tanya.
0: Baik, nombor lima. Yang kelima.
1: Banyak lagi ni.
0: Purbakala. Dua perkataan A atau satu perkataan.

0: Okey. Alamak, tadi terlepas tadi Cikgu Muna Rizan ni ada bertanya, ada bagi jawapan dekat kita punya buku hijau.
1: Ya.
0: Ah, dah terlepas nak baca tadi. Dia jawab apa tadi? Motosikal. Tapi kita pergi purbakala pula Cikgu. Cikgu apa jawapan Cikgu?
1: Purbakala.
0: Cikgu Muna Rizan.
1: Purbakala A ataupun B.
0: Yang mana satu? Cikgu, apa jawapan Cikgu?
1: Hasnah jawab A.
0: Hasnah jawab A. Kemudian tengok dekat ni. A, malanya
1: Itachot B.
0: Itachot B. Ellie kata B.
1: Anwar A.
0: Anwar A.
1: Ellie B.
0: Ellie B.
1: Okay.
0: Tak boleh tiru, boleh tiru kan?
1: Tak apa, tak ada kena rotak.
0: Jawapan Ellie B.
1: Tak ada kena.
0: Jawapan Ellie B.
1: Fairuz Mat Mat Desa B.
0: B. Terima kasih Fairuz.
1: Okay. Baik. Kita bagi jawapannya.
0: Baik.
1: Jawapannya Elia tadi apa? A
0: B.
1: B. Tepat sekali. Purbakala. Satu perkataan.
0: Sebab tiru kita cot.
1: Baik. Yang keenam.
0: Ya, yeah, betul. Gelak tu.
1: Yang keenam. Ni siapa ya? Libida pun betul jawapannya.
0: Betul. Purbakala. Satu perkataan doktor ya?
1: Ya, ya, satu perkataan.
0: Baik.
1: Yang keenam. Sediakala. A, dua perkataan. B, satu perkataan. Satu perkataan. Sediakala.
0: Baik.
1: Ataupun A, sediakala, dua perkataan.
0: Kita tengok dalam buku hijau. Ada siapa nak jawab ke buku hijau? Okey. Cikgu Muna Rizan tak respon lagi ni. Macam mana koma? Sediakala. Dia rapat ke jarak?
1: Teli Jepun,
0: okay. Jepun kata jarak. Dia jarak. Dia jarak.
1: Ramai. Maha A.
0: Rokia.
1: Rohani Muhammad satu perkataan.
0: Namanya A lah. B lah, B.
1: Ita Cok jarak. Eli.
0: Eli A.
1: A. Okay.
0: Sebab itu Maha.
1: Itu Maha. Baik, jawapannya saya nampak yang betul Rohani Muhammad. Satu perkataan.
0: Maknanya?
1: Sediakala, satu perkataan.
0: Okey.
1: Senang je. Tadi kan purbakala, satu perkataan. Kala. Kala itu menunjukkan masa.
0: Kala senja kala?
1: Senja kala pun satu perkataan. Sebab kala. Kala itu menunjukkan masa. Sediakala. Sama jugalah.
0: Ya, maknanya satu perkataan.
1: Ya, satu kata.
0: Okey, baik. Okey, tanah-tanah jawab betul.
1: Baik. Okay. Nombor 7. Cendekiawan A ataupun B, cendiakawan. A, cendekiawan.
0: Cendekiawan.
1: B, cendiakawan.
0: Ini rasa ramai berjawab ni. Sebab kita perkataan nombor 2 ni kejarang dengar sikit. Tapi yang mana satu betul ni?
1: A atau B?
0: Ni yang ni Jepun ni dia kata apa? Cendekiawan. Cendekiawan. Okey.
1: Dia jawab A lah tu. Anwar yang Jepun.
0: Anwar kata B.
1: Anwar B. Rohani A.
0: Itachot B.
1: Ayat Mutalib A. Itachot B.
0: Eli A.
1: Eli A.
0: Eli A.
1: Okey.
0: Wah, laju lah. Macam tu lah.
1: Hasnah satu perkataan.
0: Okey. Fairuz.
1: Bukan. Yang ini bukan satu perkataan. Dia cendekiawan atau cendiakawan.
0: Bukan satu perkataan. Beza, perbezaan tu. Maha kata A. Fairuz kata A.
1: Okey. Jawapannya Eli A ke B?
0: Saya A.
1: A. Jawapannya A. Cendekiawan.
0: Sebab A darah A.
1: Okey. Yang ke-8. Ada masa lagi ke Eli?
0: Kalau tak masa kita nak skip ya. Okay. Sebab banyak lagi yang kita ni.
1: Lepas ni tak banyak dah.
0: Satu lagi. Okey.
1: Yang ke-8. A, alam semula jadi. Tiga perkataan. Ataupun B, alam. Dua perkataan. Semula jadi satu perkataannya. Alam satu. Semula jadi satu perkataan. Yang pertama A, alam semula jadi. Atau B, alam satu perkataan. Semula jadi dua perkataan. Satu perkataan.
0: Ni cantum kan ni.
1: Jadi maknanya
0: macam mana tu?
1: A, tiga perkataan. Alam semula jadi. B, dua perkataan. Alam semula jadi.
0: Macam mana tu? Ada jawab ke dekat Titi?
1: Apa jawapannya?
0: Tak apalah, kalau tak salah pun tak apa. Kita
1: Fairuz 2, Intan 3 kata.
0: Okey. Laju ni. Ayat Mutalib B.
1: Hasnah B.
0: Hasnah B. Aitachor A. Rohani B.
1: Maha B. Ada lagi? Eli apa jawapan Eli?
0: Eli A lah. Eli A.
1: Eli A. Okey. Semua dah habis ya?
0: Habis dah. Okey, baik.
1: Okey.
0: Tengok. Jawapan.

0: Kita tengok siapa yang kena.
1: Ya.
0: Jawapannya ialah A. Alam semula jadi.
1: Tiga perkataan.
0: Okey,
1: tahniah semua. Ita chat. Betul dah tu, betul.
0: Tak apa, apa ni salah kurang tepat Intan, pun tak apa. Nanti
1: Intan,
0: kita belajar.
1: Intan betul, Intan.
0: Tadi Intan ada yang betul, betul saya tengok.
1: Betul. Tahniah.
0: Alhamdulillah Intan ya.
1: Okay. Dah betul sekarang ni kan. Syah Yahya pun tadi. Syah Yahya B dia tu.
0: Okey. Baik.
1: Yang ke sembilan. Okey. Sembilan.
0: Ulang tahun. A satu perkataan. B dua perkataan.
1: A ke
0: ulang
1: B?
0: Tahun.
1: A ke B Roma. Ulang
0: A
1: tahun.
0: B. Ulang satu, tahun sebut, A satu perkataan. B dua perkataan.
1: Intan kata dua perkataan.
0: Intan dua perkataan, Anwar B dua perkataan, Ayat A satu perkataan.
1: Eli B.
0: Yang tulisan Jepun dua perkataan. Itachot A.
1: Okey. Elisa mengen Jepun ni lah.
0: Elisa mengen Jepun. Zainab Bibi A. Fairuz A.
1: Okey.
0: Eli?
1: Eli A.
0: Baik.
1: Yalah.
0: Ya. Maha ulang tahun dua perkataan.
1: Dua perkataan.
0: Betul dua perkataan. Ulang tahun. Betul. Ini kata majmuk yang Maha dia di eja terpisah.
1: Betul saja
0: Maha. Maha ni pandai ni.
1: Baguslah Maha.
0: Rohani satu kata tak apa nanti cuba lagi Rohani.
1: Terima kasih bagi respon. Okey, seterusnya doktor.
0: Seterusnya yang ke-10. A menghadkan. A menghadkan. Menghadkan menghadkan atau B mengehadkan. Mengehadkan. A menghadkan atau B mengehadkan. Yang mana satu betul? A atau B?
1: Apa ni susah juga ni kata? Tapi rasanya
0: ramai yang salah.
1: Kalau tengok kan yang biasa kita tengok menghadkan. Tapi tak tahu betul tidak. Dia kata A lah.
0: Intan jawab B. Intan jawab B. Ita A. Ayat A.
1: Sama kita jawab A.
0: Ada lagi tak?
1: Fairuz A.
0: Hasnah A.
1: Hasnah A.
0: Lagi?
1: Lagi.
0: Ada lagi?
1: Menghadkan. Mengehadkan. Ada I.
0: Gatai tangan B. Maha A. Ni dia tulis. Yang Jepun mengehadkan. Okey.
1: Jepun ya. Okey.
0: Okey. Baik. Jadi
1: jawapannya
0: ialah B mengehadkan.
1: Ye, kata tangan betul.
0: Dia bagi siap dia punya penghuraian iaitu kata yang satu suku kata mesti apabila menerima awalan men dia mesti jadi menge. Contohnya bom, dia tak boleh mengbom.
1: Mengebom.
0: Lap. Dia tak boleh mengelap.
1: Maksudnya gatai tangan betul. Siapa lagi atas ni betul. Intan betul.
0: Dan kata apa yang apa tulisan Jepun ni dia siap bagi kata satu suku kata. Betul lah tu.
1: Baik. Tahniah. Okey, kita tahu dah kalau menghadkan mesti ada I. Mengehadkan.
0: Mengebom. Menge. Dia okay. Menge. Imuhan okay. Menge.
1: Okay,
0: bukan
1: baik.
0: Meng.
1: Okey, baik. Ada okay. Tiga lagi, doktor.
0: Okey. Baik, yang ke-11. Menafsir. A menafsirkan. B mentafsirkan. Yang mana satu betul? Menafsirkan. A atau mentafsirkan. B.
1: Asalnya ramai jawab ni. Saya pilih B. Intan pun B.
0: Intan B.
1: Lagi siapa nak masuk ni?
0: Anwar B, Itachot B, Eli B.
1: Okay, wow.
0: Eli B. Maha B.
1: Wow. Itulah kata ni semua ramai tahu ni.
0: Gatai tangan B, Fairuz B. Okey. Ada satu lagi, Man.
1: Banyakannya B lah. Man macam mana Man? Man 75. Jawab apa Man? A ke B?
0: Okey.
1: Tapi saya ramai boleh tahu ni.
0: Jawapan jawapannya B, betul. Mentafsirkan.
1: Tahniah.
0: Sebab tafsir itu kata daripada kata Arab, tafsir. Jadi dia tidak gugur T itu. Mentafsirkan. Dia tak boleh jadi menafsirkan.
1: Maksudnya B lah. Okey, yang Jepun kata salah tak menafsirkan.
0: Kurang tepat.
1: TAF.
0: Mentafsirkan.
1: Okey, baik. Lagi dua.
0: Baik, yang ke-12.
1: Faham ke?
0: A memproses. B, memproses.
1: Ah, ya ni ramai tahu ni.
0: Memeroses ya, atau
1: memproses.
0: Atau B, memproses.
1: Okay. Elian ambil B. Anwar B.
0: Anwar B,
1: Fairuz B.
0: Oh, semua jawab B.
1: Semua
0: Zainab B, B, B, Hasna B, Maha B,
1: Zainab B,
0: Eli.
1: Eli B.
0: B.
1: Maha Tapah B.
0: Okey. Maksudnya semua betul lah ni.
1: Ya.
0: Ya, memproses. Sebab yes, ini kata pinjaman juga.
1: Betul.
0: Proses bahasa Inggeris. Tadi Arab kan.
1: Mm-mm.
0: Jadi P tu tak digugurkan.
1: Baik.
0: Jadi memproses.
1: Okay.
0: Imohan men.
1: Okey, ya, akhir sekali Doktor.
0: Yang akhir sekali. Menstabilkan atau menyetabilkan. A atau B?
1: Ini pun rasanya ramai jawab ni. Kita ambil saya ambil A.
0: Eli A.
1: Ali
0: Intan A.
1: Anwar A.
0: Gatai tangan A. Menstabilkan. Tulisan Jepun
1: pun
0: ada ejer sendiri. Maha A.
1: A.
0: Itachot A. Eli?
1: Eli A.
0: A. Betul. Menstabilkan.
1: Ya,
0: tadi sebab tadi saya dah bagi dia punya apa tu? Kata kunci tadi kan?
1: Yeah.
0: Kata pinjaman tidak digugurkan.
1: Banyak ramai dah faham dah. Okey, baik.
0: Tahniah ya semua yang menyertai.
1: Tahniah semua, tahniah. Semua pandai-pandai, sok-sok audit belaka semua ni. Baik, kita akan segmen yang seterusnya, Doktor. Segmen keempat depan ni.
0: Pembenahan angkatan.
1: Baik, lepas lagu ni ya. Okey, kita bagi pernah kita rehat seketika dulu sebelum kita ke seterusnya yang apa ni Doktor nak bagi tahu kita.

0: Hai, saya Dr. Bip dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mogebang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Kalau bahasa Melayu dia tanya apa?
2: Ada yang tanya tu apa doktor tadi?
0: Nugget. N-U-G-G-E-T.
2: Okey, kalau bahasa Melayu panggil apa?
0: Dia biasanya dia tidak ejaan dia tidak nugget lah. Sebutannya pun bukan nugget. Lain.
2: Ya?
0: Nanti saya bagi tahu.
2: Nanti doktor akan cari bagi tahu ya. Okey, baik. Terima kasih.
0: Sebab saya nak terus ke ni. Nanti kalau lepas ni ada masa kan saya bagi tahu.
2: Ya, yeah, sebab kita akan soalan quiz nanti ya. Untuk lambat pula doktor kan?
0: Ya.
2: Kita teruskan segmen 4 doktor.
0: Baik, pembenaran kata. Baik, saya ada pilih beberapa kata hari ini. Yang pertama, adi warna. Biasa dengar kan, Eli? Adi warna.
2: Ya, saya.
0: Baik, menurut Kamus Dewan edisi 4, kata adi warna ataupun dia sastra lama ya, dalam kamus dia tulis SL. Ya? Bermaksud amat bagus atau amat indah. Adi warna tu bermaksud amat bagus atau amat indah. Itu adi warna. Ya? Yang kedua, sujana. Sujana juga sastra lama bermaksud orang yang baik budi atau bijaksana, mulia dan atau pandai.
2: Oh, dipanggil sujana.
0: Sujana. Sujana. Orang yang baik budi atau bijaksana atau mulia atau pandai. Sujana. Baik. Yang ketiga, Bumantara. Bumantara iaitu sastra lama juga yang bermaksud angkasa atau udara. Angkasa atau udara.
2: Kita tahu dah petang ni ya. Kalau Bumantara tu bermaksud angkasa atau udara.
0: Atau udara. Baik, istilah seterusnya ialah ni daripada bahasa Inggeris. Saya dapatkan daripada sumber rujukan saya Dewan Bahasa dan Pustaka. Iaitu coaching bahasa Inggeris dalam bahasa Melayunya pandu citra. Pandu, dua perkataannya, pandu, P-A-N-D-U, citra, C-I-T-R-A. Dalam bahasa Inggeris, coaching. Coaching, pandu citra dalam bahasa Melayunya. Yang kelima, pemandu citra ialah coach. Coach, ya.
2: Coach.
0: Tadi coaching, pandu citra. Coach, pemandu citra. Manakala koci permata citra. Jadi ada pandu citra untuk coaching, pemandu citra untuk coach dan permata citra untuk koci. Baik, sumber ketiga-tiga istilah ini, tiga ni daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang digunakan oleh pihak Intan. Intan, Institut Tadbiran ni kan. Okay.
2: Ya.
0: Baik. Next segmen yang ke
2: lima.
0: Peribahasa atau simpulan bahasa.
2: Okey, baik.
0: Yang pertama, seperti gajah putih ditambat. Seperti gajah putih ditambat. Maksudnya seseorang yang merugikan pihak yang memelihara atau menjaganya kerana terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Gajah putih kan. Baik. Contoh penggunaannya, anak orang kaya yang datang berkunjung selama seminggu itu seperti gajah putih ditambat bagi Encik Kasim sekeluarga kerana terpaksa melayan kehendak dan kerenahnya. Anak orang kaya. Baik, tadi seperti gajah putih ditambat. Yang kedua, seumpama telur sesarang dierami induknya. Seumpama telur sesarang dierami induknya. Maksudnya anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. Anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. Contoh penggunaannya, kesemua anak Pak Halim dan Mak Timah berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran dan kerjaya. Hasil didikan serta kasih sayang mereka berdua. Hal ini seumpama telur sesarang dierami induknya. Itu dia.
2: Baik.
0: Baik, yang ketiga. Bertemu bukit di tepi telaga. Bertemu bukit di tepi telaga maksudnya mendapat rezeki. Contoh penggunaan, Encik Samsudin Osman ibarat bertemu bukit di tepi telaga apabila ketiga-tiga sajaknya terpilih mewakili negeri Selangor dalam pertandingan mengarang peringkat kebangsaan.
2: Ya, itu dia. Itu dia. Maknanya pertama tadi, doktor, kita ulang balik pada yang baru mendengar tadi.
0: Seperti gajah putih ditambat, iaitu seseorang yang merugikan pihak yang memeliharanya kerana terpaksa menanggung kos yang tinggi.
2: Baik.
0: Yang kedua, seumpama telur sesarang dierami induknya, iaitu anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. Dan yang ketiga, bertemu bukit di tepi telaga, maksudnya mendapat rezeki.
2: Ya, itu dia. Ya. Baik. Lepas ni kita akan sema yang keenam, iaitu imbas lawak perak untuk minggu lepas, doktor. Ya. So, kita ke soalan kuis. Ya.
0: Baik. Kita lagu dulu ya ini.
2: Kita dengar lagu dulu ya.

0: Okey, macam mana Imas kembali lorak pelorak kita untuk petang ni? Baik, silakan doktor.
1: Yeah. Baik, yang pertama cupoi. Maksudnya hampir habis atau penghujung.
0: Baik.
1: Yang kedua dongkin, badan yang terlalu kurus kering. Dan yang ketiga engkohnya, rupa-rupanya sebaliknya atau melainkan.
0: Itu dia ya. Ya. Baik.
1: Baik.
0: Bersedia ke untuk soalan kuis? Doktor nak bacakan soalan kuis petang ni.
1: Okey ya, bersedia ya soalan kuis.
0: Telefon kami di konti di 055-458-559. Silakan doktor.
1: Okey. Baik. Ya. Soalan pertama. Kata dongkin bagi dialek Perak bermaksud A, hampir habis atau penghujung. B, rupa-rupanya, sebaliknya, melainkan. Dan C, atau C, berkenaan badan yang kurus kering atau terlalu kurus.
0: Ya, hadal pada orang bahasa dan pustaka, doktor kan?
1: Ya, ya.
0: Kita panggil yang pertama petang ni soalan kuis tema bahasa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa sana tu?
2: Saya Kak Ana.
0: Kak Ana, dari mana Kak Ana?
2: Dari Salak Baru.
0: Salak Baru. Salak Baru, ya? Okey. Yeah. Jawapannya apa?
2: Jawapannya B, kurus kering.
1: Jawapannya?
2: B ke? C. Kurus kering.
0: Kurus kering. C lah.
1: C. Ya.
2: Yeah.
1: Tepat sekali.
0: Okey. Pandailah, Ana. Salak Baru. Hanya kita tahu dongkin tu. Sebenarnya saya pun dongkin tak tahu juga. Hari ni baru tahu.
1: Kurus kering.
0: Kurus kering. Terlalu kurus ya.
1: Terlalu
0: bukan
1: kurus.
0: Soalnya semua cekeding-cekeding. Okey, Ana pegang dulu, Ana. Pegang dulu, jangan tak telefon lagi ya. Pegang dulu. Okey. Itu dia. Pemenangnya itu Ana. Sekali je, doktor.
1: Yelah.
0: Kali ni tak pergi can dia pun ya. Okeylah, doktor ya. Okey, nampaknya kita dah sampai di hujung dah tema bahasa kita untuk kali ini. Kepada Ana yang tak telefon dulu, pegang dulu. Lagi saya akan hubungi semula.
1: Okey, sekian untuk kali ini. Jumpa lagi pada masa dan ketika. Bersama-samalah kita mematabatkan bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Itu saja, doktor ya.
1: Ya, ya.
0: InsyaAllah jumpa lagi di lain siaran, doktor ya. Terima kasih banyak, doktor. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali, Eli.
0: Terima kasih semua lah yang bersama kami petang ni.
1: Selamat berbuka puasa pada yang berpuasa.
0: Berpuasa hari ni ya. Baik. Baik, itu dia sana. Munshi kita yang berbahagia, Dr. Hajah Habibah binti Muhammad Samin ya. Terima kasih dan juga kepada Ana tadi yang berjaya dalam rancangan Atma Bahasa untuk minggu ini. Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Munshi, Duan Bahasa dan Pustaka DDP.
3: Perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak. Moh dengar segmen Atma Bahasa
4: dalam Mogemang.

Assalamualaikum semua. Selamat petang. Petang Khamis hari ini ya. Tengah tempat kita dah hujan lebat di sana sini. Tapi di Jalan Ustaz Mahdi ni nampak tak nampak panas lah. Mungkin sekarang nampak mendung dah kot. Kadang-kadang saya pun tak perasan dekat luar hujan ke tidak. Kecuali saya keluar pintu ni, tengok kat luar baru nampak. Mula tingkap konti ni tebal sikit kan. Okey, terima kasih banyak semua. Dan saya nak nanti hubungi yang berbahagia Cik Muhammad Rasuli bin Ras Nazri Nasruddin ya. Untuk khabar dari daerah, kita ke bahagian Datuk. Dan saya nak maklumkan azan asal kita petang ni akan masuk pada jam 4.48 petang di kawasan Bandar Ipoh ya. 4.30 petang kita rancangan Water Perak. Sebagai oleh Ika kan ikut nama lah. Okey. Baik, kita beri ibu dua petang ni. Sarah, terima kasih banyak menangkan Perak FM ya. Teman-teman kita jam 7 malam bersama saya.

0: Di. Ha. Kita ke mana sekarang ni? Kita nak ke bahagian Datuk ya. Bersama dengan Encik Muhammad Rasuli bin Ras Nazaruddin di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam puan.
0: Ya, apa khabar petang ni?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca ke sana macam mana petang ni, Encik
1: Rasuli? Sebenarnya saya baru balik daripada bengkel di Putrajaya. Di Teluk Intan sekarang ni hujan lebat puan.
0: Oh, Teluk Intan hujan lebat ya?
1: Ya, betul.
0: Baik. Okey, kita kongsi sikit lah aktiviti di bahagian Datuk petang ni. Baik, silakan.
1: Boleh. Terima kasih.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia yang sedang mengikuti Kongsi Kegemaran Ramai Terra FM. Segmen kabar dari daerah hari ini, ingin saya bawakan satu pengumuman yang amat penting dan bermanfaat, terutamanya buat seluruh warga daerah Bahagian Datuk. Jadi saya minta rapatkan diri anda dan dengar radio sekarang. Satu program yang padat dengan maklumat kini sedang dibawakan khas untuk anda, hasil kerjasama erat antara Pejabat Penerangan Daerah Bahagian Datuk dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Daerah Bahagian Datuk. Kami sedang menganjurkan program Jelajah Taklimat Komuniti. Program ini direkakan khusus untuk membawa agensi-agensi penting kerajaan terus kepada komuniti anda bagi menjawab segala persoalan berkaitan kehidupan harian kita. Jadi, sila pastikan anda mencatat tarikh-tarikh penting yang akan saya kongsikan ini. Okey, bagi sesi yang pertama, pada 8 Julai 2026, hari Rabu, bermula jam 2 petang hingga 4 petang, bertempat di NADI Kampung Selekoh, kami akan membawakan tajuk yang cukup menarik dan dekat di hati kaum wanita, iaitu pemerkasaan ekonomi wanita dan pengenalan skim Paduri Madani. Sesi ini akan dikendalikan oleh penceramah daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Golongan sasaran dalam sesi ini adalah kaum wanita secara menyeluruh, sama ada ibu tunggal, suri rumah yang ingin menjana pendapatan dari rumah sehinggalah kepada usahawan mikro wanita. Melalui sesi ini, kami bakal mendedahkan secara eksklusif mengenai dana bantuan pembiayaan mikro berstruktur serta latihan keusahawanan di bawah skim Paduri Madani untuk membina perniagaan sendiri yang lebih mampan. Seterusnya, bagi sesi yang kedua yang akan berlangsung di lokasi yang sama iaitu NADI Kampung Selekoh pada 15 Julai 2026 hari Rabu bermula jam 2 petang hingga 4 petang. Tajuk taklimat kali ini memang wajib diambil tahu oleh kita semua iaitu inisiatif payung rahmah dan hak sebagai pengguna yang akan disampaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Sesi ini terbuka luas kepada seluruh lapisan masyarakat termasuklah pengguna bijak, para ibu bapa, ibu-ibu, juga para peniaga runcit tempatan. Taklimat ini akan membolehkan anda faham sepenuhnya bagaimana program Payung Rahmah dapat membantu mengurangkan kos perbelanjaan dapur harian kita melalui jualan murah serta mempelajari hak pelindungan anda sebagai pengguna sekiranya berdepan dengan manipulasi harga di pasaran. Seterusnya pula, kita bawa siri jelajah membawakan pertambahan program terbaru yang amat dinantikan iaitu pada 22 Julai 2026, hari Rabu bermula jam 9.30 pagi hingga 12.30 hari, lokasinya bertempat di NADI Teluk Buloh. Sesi ini akan membawakan taklimat yang sangat penting kepada anda daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP, yang bertajuk Kenali Bantuan Zakat yang anda layak mohon. Program ini disasarkan khusus buat masyarakat beragama Islam di daerah Bahagian Datuk, terutamanya golongan asnaf, fakir miskin, mu'alaf, golongan yang memerlukan bantuan-bantuan pendidikan serta individu yang ingin mengetahui hak dan agihan zakat tempatan. Manfaat terbesar kehadiran anda adalah peluang untuk memahami jenis-jenis bantuan zakat yang disediakan oleh MAIP secara tulus, syarat permohonan terkini serta cara memohon bantuan dengan betul. Gunakanlah ruang ini untuk berinteraksi terus dengan pihak MAIP. Secara keseluruhannya, masuk adalah 100% percuma dan terbuka kepada semua penduduk setempat. Anda dapat bersua muka dan mendapatkan maklumat yang sahih daripada agensi-agensi kerajaan. Bersesuaian dengan slogan program ini, maklumat tepat, komuniti berdaya. Jadi warga Bahagian Datuk, catat siap-siap pada kalender telefon pintar anda. 8 Julai, 15 Julai, 22 Julai 2026. Ajaklah jiran tetangga serta ahli keluarga untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan program yang penuh manfaat ini. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia atas inisiatif terbaik ini. Marilah kita bersama-sama hadir ke program ini. Sekian saja daripada saya, ya. Khabar dari daerah. untuk Perak FM. Yeah. Pilihan anda sentiasa. Terima kasih semua.
0: Terima kasih Mak Rasuli. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Puan. Terima kasih.
0: Selamat. Ada dia KDD kita petang ni. Khabar dari daerah.

0: Jok ke Pantu, Pela FM.
1: Datang siang, pandang-pandang. Datang malam, dengar-dengar.
2: Nampaknya Sok Pantu kita hari ini bertemakan
3: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah Sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram? Lihat pontianak terbang malam.
2: Kabus tebam menutup desa. Langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa. Hilang sekelip mata di sisi.
0: Mata bola kita berseluruh ke pantun. Dari jam 3 petang hingga 4 petang. Dalam segmen Bokebang. Ata kat mana? Hanya di Perak FM.
2: Ya, saya Rabu kita rancangkan seluruh ke pantun ya. Soga pantau kita minggu yang baru ni, Rabu baru ni bertemakan kisah seram. Minggu depan kita nak bertemakan sedekah pula. Okey, ni The Spider, Lauku Cukup Masin. Mogebang di Pantai FM untuk koma je.

0: janji sana sini tapi abu pun tak ada.
1: Aduh, dahlah tu Balang. Dah banyak kali dah Balang ulang cerita tu. Pusing-pusing tu ajalah cerita Balang. Marilah kita balik. Dah lama sangat kita kat kedai makan ni. Bagilah orang lain duduk pula.
0: Alah, biarlah. Bukannya kita duduk percuma kat sini. Kita bayar.
1: Bertimbang rasa lah sikit. Orang lain pun nak makan juga. Cuba tengok tu, ha. Nenek kita je cari keja kosong. Saya dah nak balik ni. Assalamualaikum.
0: Tunggu, aku belum habis cerita lagi ni.
2: Lebih banyak cerita lagi ni.
3: Warta Perak, 4:30 petang.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Negeri merayu Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan pembinaan hospital baharu di Kampar bagi menggantikan fasiliti sedia ada yang uzur dan tidak lagi sesuai dengan keperluan semasa. Exco Kesihatan Perak A. Sivanesan berkata, hospital itu penting untuk meningkatkan akses rawatan kepada penduduk, khususnya warga emas, OKU dan pesakit kecemasan. Hospital Kampar yang dibina sekitar 1940-an dan 1950-an juga disifatkan tidak lagi mesra pesakit. Menurut beliau, isu itu telah dibawa ke MMK Perak dan 11 lot tanah telah diambil alih dengan kos lebih RM500,000 sebagai persediaan pembinaan hospital baharu tersebut. Jumlah mangsa banjir di Perak menurun kepada 290 orang daripada 95 keluarga selepas dua pusat pemindahan sementara PPS ditutup. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Ibul dan Dewan Perdana Terong di Larut, Matang dan Selama ditutup pada jam 2 petang selepas keadaan banjir pulih sepenuhnya dan air surut. Bagaimanapun, tiga PPS masih beroperasi di Larut, Matang dan Selama serta Kampar membabitkan beberapa lokasi penempatan mangsa banjir. Antaranya di Dewan Bandaran Gopeng, Dewan Terbuka Masjid Al-Wusta dan SK Matang Gelugo. Cubaan mengedar dadah bernilai lebih RM120,000 di Pengkalan Tiara Ipoh berjaya digagalkan polis dalam satu serbuan Isnin lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Perak itu menahan tiga suspek termasuk seorang wanita berusia 17 hingga 43 tahun. Hasil pemeriksaan, polis merampas lebih 1 kg ketamin dan 3,500 biji pil Eramin 5 yang dipercayai untuk pasaran tempatan dan boleh digunakan oleh kira-kira 3,000 penagih. Kesemua suspek ditahan reman dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

kesannya ragam kota raya dari Sam Oz ya. Terus lagi Elina maklumkan azan asar petang ni akan masuk pada jam 4.48 petang bagi kawasan Bandaraya Ipoh ya. Baik, nak maklumkan dengan satu bahan ni, ini bagi forum perdana sempena sambutan Maulid Hijrah di Masjid Sultan Idris Shah II, Masjid Negeri Perak ya. Pada 4 Julai nanti hari Sabtu selepas solat Isyak, bertempat di Dewan Solat Utama aras bawah Masjid Sultan Idris Shah II Masjid Negeri ya. Okay, makluman kita bersama. Baik. Terima kasih semua untuk menengah Pada FM 3 ni. Kita berhentikan asal kita petang ni ya.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.
1: Jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu aku dan orang-orang yang beriman pada

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ini, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata eh usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat Untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya-Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Pada hari ini, 25 hari bulan Jun dalam tahun 1747, perjanjian monopoli Belanda ke atas perdagangan biji timah di negeri Perak telah ditandatangani antara Sultan Perak, Sultan Muzaffar Shah ketiga dengan Pesuruhjaya Belanda, Eri Webruj di Brahman Indra. Menurut perjanjian tersebut, Sultan Muzaffar Shah ketiga bersetuju menjual kesemua biji timah kepada pedagang Belanda. Manakala pedagang-pedagang Belanda telah menetapkan harga pembelian biji timah sebanyak 30 rial bagi tiap-tiap 375 pound atau sebahara timah, selain bayaran cukai sebanyak 2 rial kepada Sultan Perak bagi sebahara timah yang dibeli oleh Belanda. Ini menimbulkan kemarahan rakyat negeri Perak. Dalam perjanjian itu juga, Sultan Perak telah memberi kebenaran kepada Belanda untuk mendirikan kota di muara Sungai Perak. Ekoran itu, Belanda mula membina sebuah penempatan yang kemudiannya dinamakan Pengkalan Halban Tanjung Putus, kira-kira 5 batu ke hilir Pekan Teluk Intan sekarang. Ianya siap didirikan dalam bulan Oktober 1748. Bagaimanapun, perjanjian ini dipercayai dibuat atas dasar paksaan, di mana sekiranya baginda tidak bersetuju, Belanda akan menimbulkan masalah di negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Selamat menemankan saya Eli Fazilah binti Hanafi di Koti Pan FM ketika ini menemani petang Khamis koma hingga jam 7 malam ya. Dan segmen Moge Bang selama haram hari ini bersama dengan 25 hari bulan Jun. Dah pun 5.23 bila petang. Mana koma pada ketika ini? Ada pada tempat kerja lagi ke? Ada dalam perjalanan balik ke rumah? Rumah kita, rumah yang dekat kita, tempat yang paling aman, tempat yang paling kita suka, kita sayang, rumahku, syurgaku, dan syukur Alhamdulillah juga kerana Malaysia menduduki tempat ke-12 negara paling aman di dunia, di mana Malaysia memperbaiki kedudukan sebagai negara paling aman di dunia pada tangga ke-12 daripada 163 negara dalam indeks keamanan global GPI 2026. Kedudukan ini menunjukkan peningkatan satu anak tangga berbanding tempat ke-13 yang capai negara kita pada tahun lepas. Syukur Alhamdulillah ya. Dan pencapaian ini sekaligus meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Sebab itulah ya, rakyat negara luar berlumba-lumba atau berambat-rambat ni nak datang ke negara kita Malaysia untuk bekerja di sini, cari makan kat sini. Kenapa kadang pun datang ke sini, dia mencari rezeki dengan hati yang tenang, lapang ya. Tak adalah kata orang sebuah perkara yang menakutkan. Macam kita berada di luar negara contohnya, kita sekarang rasa takut, rasa tak aman ya. Takut dia ragut dan sebagainya lah yang tak elok di luar negara tu. Tapi kalau rakyat negara lain datang ke negara kita, mereka selesa pada kat sini. Sedang tu tak nak balik-balik lah kan. Kecuali disuruh balik. Itu dia. Bersyukurlah kita. Jangan kita tidak menghargai ya negara kita ini. Kalau kita tak bersyukur, takut juga nanti akan tarik nikmat itu pada kita ya. Okey. Baik, jangan lupa tau ini hits kita pada

Abang Lon, dan jumpa kita Ahad ini jam 10 hingga 11 pagi. Hindi Hits masih menemani koma peniat lagu-lagu Hindustan. Dan petang ini saya belanja koma sebuah lagu dari filem Dilhe Tumhara dari Sonu Nigam dan Kavita. Tentunya

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: di Perak FM.
1: Okay, hai, assalamualaikum semua. Kita jual pelbagai jenis produk. Macam contohnya macam panipuri, tembikai pure, air jus tembikai ya, pure tanpa flavoring, tanpa perisa, tanpa pewarna. So, kita juga ada tahu bergedil. Kita jual berdepan dengan Masjid Imam Syafi'i di Meru, Ipoh. Kalau korang nak cari gummy viral, kita pun ada jual gummy viral dan dried mango macam Papa Laris. Okay, kalau nak cari senang je, korang whiz je Masjid Imam Syafi'i di Meru, Ipoh. Terima kasih.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre-FM le, di 05 5458 559. Moh Kita

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

Program Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa

0: Laporan Perak semua, jom kita meriahkan Tasim Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
2: Baiklah, sahabat, di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani koma dan segmen Mogebang edisi hari Khamis hari ini ya. Dan semoga sepanjang Eddie bersiaran semuanya berpuas hati dengan lagu tapun saya sajikan untuk koma sepanjang saya bertugas petang ini ya. Dan selanjutnya rakan tugas Aida berakan bersama koma dan segmen Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. InsyaAllah hari hari nanti Eddie kembali bertugas ya. Dan segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Koma yang minat dalam lagu Hindustan, jangan lupa bersama Pretty Andy untuk rancangan Hindi Hits sekitar 10 pagi hingga 11 pagi ya. Apapun saya harapkan semoga teruskan setia bersama kami hingga jam 12 tengah malam seperti biasa. Dan pastinya Perak FM, sesi nombor 1 pilihan orang Perak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Ya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk ceramah awal Muharram yang telah pun disampaikan di Masjid Al-Mutakin, Taman Meru Ipoh.
1: Dia pun pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya pun nak pergi hijrah juga. Ketika tu Nabi kata, ala rislik Sabang Sat, wahai Abu Bakar Sabang Sat. La'allallahu an yu'zana li, aku tunggu mudah-mudahan dapat keizinan Allah untuk berhijrah. So tuan-tuan, Nabi tuan-tuan tunggu keizinan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ambil satu perkara, faham satu perkara betul-betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, baginda bukan melarikan diri, tidak. Tak ada tuan-tuan. Baginda bukan takut dengan seksaan dan juga ugutan orang kafir Quraisy, tidak sama sekali. Tapi apa yang baginda buat, gerak dan diamnya baginda semuanya berasaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata, tunggu kejap. La'allallahu an yu'zana li, aku tunggu mudah-mudahan Allah mengizinkan aku berhijrah. Nabi nak tunggu waktu. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar Nabi cakap yang macam tu, dia faham dah. Rasulullah tak izinkan dia keluar hijrah sekarang ni sebab Rasulullah nak jadikan dia sebagai peneman ketika hijrah. Maka dia balik ke rumah tuan-tuan, dia beli 2 ekor unta. Beli unta yang baik dan elok, yang dijaga makan minumnya. Dibela dalam rumah dia, dalam tempat dia lah. Bagi makan minum yang cukupnya. Selama 4 bulan tuan, 4 bulan dia bagi makan minum tadi ni untuk keperluan berhijrah. Sampailah pada hari yang kita cerita tadi, ketika orang kafir Quraisy membuat perancangan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tersebut Allah Taala khabarkan perancangan orang kafir Quraisy kepada Nabi dalam ayat Al-Quran yang diturunkan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang kafir Quraisy membuat perancangan untuk mengikat dan menangkap kamu, ataupun untuk membunuh kamu, ataupun untuk menangkap dan mengeluarkan kamu dari bumi Madinah. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka membuat perancangan untuk menghapuskan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah membuat perancangan juga, Allah juga melaksanakan kehendaknya dengan membatalkan dan tidak meluluskan apa yang mereka rancangkan tadi. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Di sini kita tengok tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara nabinya sallallahu alaihi wasallam daripada segenap kejahatan dan juga perancangan orang kafir Quraisy. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tanya agaknya kot. Mungkinlah timbul dalam persoalan kita, kenapa peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak jadi macam peristiwa Isra wal Mi'raj? Kan lebih senang nak buat peristiwa hijrah ni macam Isra wal Mi'raj. Kita pun baca tak

0: apa ya nak berdebang-debang sangat dada kita. Baca peristiwa hijrah Nabi ni tenang, relax ya. Tak ada Nabi nak kena kejar, tak ada nak kena bunuh, tak ada nak kena, tak perlu. Tak perlu menyorok 3 hari 3 malam bersembunyi di Gua Sur, tak perlu semua tu. Naik burak saja, boom, pi sampai terus ke Madinah. Apa masalahnya? Takkan tak lebat macam tu? Boleh. Lebih dari tu pun boleh. Siapa tak berlaku macam tu? Tuan-tuan kena faham. Peristiwa Isra'ul Mi'raj, dia adalah qadiyah imaniyah. Dan dia adalah mukjizat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lain. Oleh kerana dia peristiwa ni, peristiwa Isra' Mi'raj, dia adalah peristiwa berkaitan dengan keimanan. Maka dia berlaku di waktu malam. Berlaku tanpa siapa pun melihat peristiwa itu berlaku. Sebab dia iman. Iman kan, kebanyakan perkara yang kita beriman, semua benda ghaib tuan. Tuan tengok balik rukun iman yang 6 tu. Semuanya perkara-perkara yang ghaib belaka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan dia adalah anugerah pemberian Allah, mukjizat yang telah anugerah. Adapun peristiwa hijrah, dia adalah peristiwa hayah kehidupan berkaitan dengan amaliyun, praktikal dan amalan. Dia merupakan perjuangan hidup, perjuangan dakwah untuk kita ambil pelajaran, kita amalkan, contohi dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah peristiwa hijrah, dia berlaku dengan segala susah payah. Pasal untuk dicontohi, dipelajari dan diikuti. Tentu kita tak wajib ikut peristiwa Isra'ul Mi'raj. Nak naik borak terbang, dia tak suruh macam tu. Tapi peristiwa hijrah untuk kita pelajari, untuk kita ambil intibar, untuk kita amal dan jadikan panduan hidup. Apa yang Nabi buat tuan-tuan? Walaupun Nabi ni Nabi dan Rasul, dapat jaminan pemeliharaan Allah Ta'ala yang sangat, biar yakin tak ada apa tu. Memang kita yakin Nabi dijaga, dipelihara. Tapi Nabi tak pernah sunyi daripada membuat perancangan tuan-tuan. Ini yang kita gagal hari ini. Kadang-kadang yang kita gagal tu bukan kerana kita tak berusaha, tapi kerana kita tidak merancang dengan cara yang betul. Hidup kita tak merancang tuan-tuan. Tuan-tuan bangun pagi fikir apa tuan-tuan? Fikir nak makan apa, nak makan di mana, hari ni nak pergi mana, nak buat apa. Fikir tak tentang kita hidup ni, yang dalam masa yang singkat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terdetik tak bila bangun pagi, hari ini ni aku nak buat apa supaya aku besok kembali kepada Allah dengan Allah redha pada aku? Pernah fikir tak? Pernah terdetik tak dalam hati kita waktu kita celik mata pagi hari, apa yang boleh aku buat supaya aku selamat di alam barzakh besok? Kita duduk di dunia ni kejap ya tuan-tuan. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi ada orang yang hidup di alam barzakh 100 tahun dah sekarang tuan-tuan. Ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang dah ribuan tahun di alam barzakh. Jadi kehidupan kita di sini kejap ya tuan-tuan. Pernah fikir tak? Pernah rancang tak? Nak dapat kemuliaan yang lebih dan kehidupan yang lebih kekal abadi. Pernah tak kita atok kita punya kehidupan kita tu? Pagi apa yang kita nak buat? Tengah hari buat apa? Petang buat apa? Dalam kesibukan kita kerja sehari-harian bekerja, apa yang kita boleh buat supaya kita dalam kehidupan dan alam barzakh nanti ni, macam mana hidup kita di dunia ni kita senang, kita tenang, kita bahagia, makan minum cukup semuanya, supaya di sana besok kita juga dapat ketenangan yang sama, bahkan lebih tenang, lebih bahagia, lebih selamat. Kena rancang tuan. Nak berjaya di dunia pun kena rancang. Nak berjaya di akhirat lebih-lebih lagi perlu ada perancangan. Lepas tu kita kena ada senarai apa yang boleh kita buat. Apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan? Ni kita masuk tahun baru ni tuan-tuan. 1448 Hijriah. Kenapa faham itu benar? Bila bertambah tahun, artinya apa? Kita dekat ke sana. Angka makin banyak, yang baki makin kurang dan makin sedikit. Kalau hari ini umur kita 50 tahun, yang bakinya berapa? Kalau 70 tahun, tinggal 20 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, baki lagi mungkin 5 tahun. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Makin besar number yang ada tu, makin sedikit masa yang tinggal. So tak boleh dah kita nak sonok-sonok, tak boleh. Tak boleh kita nak suka-suka dah, tak boleh. Kita kena serius dalam kehidupan kita. Sebab yang kita nak hadapi nanti ni satu kenyataan yang sangat-sangat menakutkan. Yang telah pun disampaikan, dicerita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis Nabi dengan tentang kehidupan akan datang macam mana. Supaya kita ada kesedaran. Letak di depan mata kita ni. Antara dua mata ni. Tentang kematian. Bukan suruh mati. Supaya sentiasa ingatkan kematian yang akan datang. Hasan Basri rahimahullah kata apa? Asyai'ul yaqin. Ajaban. Dia kata. Sangat menakjubkan orang zaman ni. Zaman dia ada tuan-tuan. Hasan Basri tabi'in dan berguru dengan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terhajaban li amril maut, sangat menakjubkan dengan urusan kematian, dia kata. Kerana kematian ini, dia kata, asyai'ul yaqin, satu perkara yang diyakini yang sangat-sangat pasti berlaku. Tanyalah siapa pun, semua yakin pasti akan ada kematian. Asbaha bil kadhibi, tapi hampir-hampir didustakan. Orang tak percaya. Macam nipu. Pasal tak ada orang peduli, dia kata. Itu zaman dia. Tak? Zaman Imam Hasan Basri. Agak-agak zaman kita lah macam mana. Kita yang 1400 tahun lebih dah. Jaraknya dengan zaman Nabi SAW. Dia sempat berguru dengan 70 orang sahabat Nabi. Pun dia kata macam tu. Itu zaman dia. Jadi tuan-tuan, Nabi buat perancangan. Perancangan untuk apa tuan-tuan? Perancangan untuk berhijrah. Tuan-tuan cuba tengok. Bila turun ayat Quran yang kita bacakan tadi ni. Quran tu turun. Nabi pun tengah hari tu. Pagi tu mereka merancang. Tengah hari tu. Allah Ta'ala turunkan wahyu bagi tahu kat Nabi. Terus Nabi keluar. Nabi ni tuan-tuan. Biasanya dia pergi ke rumah Abu Bakar dua kali. Pagi dan petang. Pagi petang. Tiba-tiba hari itu dia mai ke rumah Abu Bakar dalam waktu tengah hari rembang, matahari rembang. Nampak dilihat oleh keluarga Abu Bakar. Dia berkata, Rasulullah mai waktu tengah hari ini. Ma ja'ahu fi waqtin ka hadha. Melainkan ada perkara penting. Tentu Nabi tak akan mai tengah hari macam ni ni. Melainkan ada satu yang sangat penting. Maka berlakulah dialog antara Nabi dengan Abu Bakar. Nabi pun beritahu, aku telah pun diizinkan untuk berhijrah. Maka keluar dia daripada rumah Bakar, balik ke rumah Nabi SAW. Waktu tu dia pesan dekat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Malam ni, hang tidur tempat aku tidur. Berselimut dengan kain selimut aku. Ni kain selimut aku, awak ni hijau ni. Jangan takut. Tak akan berlaku benda yang tak diingini. Tuan-tuan, Sayyidina Ali seorang pemuda, tuan-tuan. Yang tahu dah orang kafir Quraisy merancang nak bunuh Nabi. Tahu dah siapa duduk tempat Nabi pasti akan matilah, kita kata. Secara matematik dia, kiraan dia macam tu lah. Akan dibunuh. Tapi Sayyidina Ali berani duduk, tuan-tuan. Berani duduk. Ini satu perkara, tuan-tuan, yang harus kita ambil peringatan. Islam di zaman Nabi ni tuan-tuan banyak dibantu oleh golongan-golongan pemuda. So anak-anak muda yang ada hari ini ni, tolong ambil ingat sungguh-sungguh. Kalian merupakan aset yang paling penting untuk agama ni. Mus'ab bin Umair, Osman bin Affan, nah, Ali bin Abi Talib. Sebutlah nama sahabat Nabi yang mulia, yang muda-muda. Nah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair Al-Hawwam. Ini semua geng muda-muda lah kah? Yang sanggup berjuang. Bahkan sanggup letakkan dirinya sebagai galang ganti tempat Nabi untuk dibunuh pada malam tersebut. Ya. Jadi malam tu tuan-tuan, Nabi pesan kat Sayyidina Ali, Nabi pesan kat Sayyidina Ali, 3 hari lepas aku berhijrah, baru ambil. Faham gerak. Jadi duduk di sini untuk apa? Untuk selesaikan dulu amanah-amanah yang orang beri, yang orang simpan kat Nabi. Tuan-tuan, di sini kita dapat lihat suatu benda yang sangat pelik dan ganjil berlaku, tuan. Orang kafir Quraisy tak percaya kat Nabi Muhammad. Depa tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, depa simpan barang-barang berharga di rumah Nabi, dekat Nabi. Buka kita sirah tengok. Kalau ada barang-barang yang berharga, dia tak letak kat orang lain. Dia tak bagi kat tok laki dia ni, gelang tangan ke, cincin ke, duit ringgit, tak bagi kat tok laki simpan lah. Dia bagi kat Rasulullah simpan. Pasti dia tahu kalau bagi kat tok laki dia, sekejap sampai kat pajak gadai, dia minta saya. Dalam masa yang sama, mereka tak beriman dengan Rasulullah, memusuhi Nabi Muhammad, tapi barang berharga tinggal kat Nabi. Tak pelik kan, tuan? Ni yang berlaku. Ni yang berlaku. So, apalagi bukti yang paling jelas yang menunjukkan Nabi Muhammad ni seorang manusia yang betul. Kalaulah tidak perbuatan mereka sendiri yang membuktikan benda tu. Dalam pada mereka menentang Nabi Muhammad, bila ada duit, ada barang kemas, ada emas perak, Muhammad pun jaga asat. Takut hilang dan sebagainya. Ini yang laku. Tuan-tuan, keluarlah Nabi Muhammad pada malam tersebut. Allah Ta'ala jaga. Ketika Nabi nak keluar tu, Nabi ambil tanah. Nabi baca surah Yasin, ayat pertama sampai ayat ke-9 tu. Waja'alna min bayni aydihim sadda, pada Yasin sampailah waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Nabi lempak pasyak tadi ni. Pasyak tu kena pada atas kepala setiap orang yang ada sekeliling rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena atas kepala dia. Tuan-tuan, Nabi keluar pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Daripada rumah Bakar ni, kita perancangan Nabi ni, perancangan Nabi. Nabi dengan Abu Bakar ambil unta yang tadinya dibelah ataupun yang dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar tu, unta 2 ekor khusus untuk Nabi satu, untuk Abu Bakar satu, diberi pada seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Uraiqit yang ketika tu masih belum Islam. Berjanji nak jumpa di kaki gua Thur, gunung Thur tu ni, bukit Thur tu, nak jumpa di situ 3 hari selepas tu. So Nabi keluar bila tuan? 27 Safar. Malam 7 Safar keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Dari situ Nabi tuju kepada sebelah selatan. Ni Mekah, Madinah di atas. Nabi tuju ke selatan. Selatan tu ada satu bukit, atas bukit tu ada gua, namanya gua Thur. Nabi duduk di situ lah. Duduk berlindung di situ. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy yang jaga keliling rumah Nabi tadi ni, yang tak sedar, yang mata mereka dibutakan ketika Nabi keluar tadi ni, mereka sedar bila mana? Dekat nak subuh dah baru mereka sedar. Bila ada orang main tanya, apa tunggu apa ni? Tunggu Muhammad. Mana ada dah Muhammad keluar lah. Lepas tu duduk ada lagi. Tengok dalam rumah ada lagi selimut. Masuk-masuk tengok, bukan Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nah tu. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy boleh kejar Nabi sampai ke pintu Gua Thur. Di sini tuan-tuan, nak kita lihat orang kafir Quraisy tuan-tuan, mereka tak naik ke Madinah. Mereka tahu Nabi Muhammad nak berhijrah ke Madinah. Patutnya mereka naik ke Madinah. Tapi dah. Mereka turun ke selatan juga. Mereka ikuti jejak tapak kaki Nabi. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni tuan-tuan, mereka di zaman jahiliah dulu, mereka memiliki tiga ilmu yang sangat hebat. Yang hari ni mungkin tak apa nak kuat dah. Tak ada dah. Yang pertama adalah ilmu berkaitan dengan syair. Mereka syair, mereka cukup pandai. Dia boleh syair secara spontan. Dan ini memang hebat. Yang kedua, ingatan kuat. Oleh kerana orang Arab, Quraisy ni dia terpanggil ummatun ummiyah, umat yang tak tahu baca dan tak tahu tulis, maka mereka banyak bergantung pada hafalan. Syair yang ribuan tu dia boleh hafal. Kita hari ni tuan-tuan, kita dulu macam tu kan? Ingat dah waktu tak ada benda ni. Waktu benda ni tak ada, nombor telefon siapa kita tak ingat. Nombor telefon rumah mak kita ingat, rumah ayah kita ingat, rumah awek kita ingat, rumah pak mentua kita ingat, rumah kawan-kawan kita ingat, semua kita ingat. Telefon sekolah, telefon asrama, semua kita ingat. Lah ni, oleh kerana ada benda ni, semua duduk atas sini, nombor siapa kita ingat? Tak ingat dah. Nombor sendiri pun tak ingat. Orang tanya, Ustaz, nombor apa? Nombor telefon Ustaz? Bapa tak, nombor kau tak tengok. Tak ingat. Nombor telefon mini? Lagi tak ingat. Dah bergantung benda-benda ni semua. Orang Arab dulu, oleh kerana mereka ni bangsa yang tak tahu baca, tak tahu tulis, dia banyak bergantung pada ingatan. Ingatan mereka cukup kuat. Yang ketiga, umat yang pandai dan menguasai, dia panggil ilmu al-qafi, al-qafah. Dia panggil kesan tapak kaki. Oh, hebat tuan. Ini tak challenge. Dia tengok kesan tapak kaki unta, dia tahu dia unta mai daripada mana, menuju ke mana. Daripada mana. Tadi ini bergerak ke mana dalam berapa lama. Dia boleh tengok tapak kaki, dia tahu dah. Dan mereka duduk di mana sekarang ni. Tadi mai unta daripada kawasan, dari kawasan Meru contohnya. Mereka lalu kawasan ni lebih kurang setengah jam yang lalu. Dan sekarang mereka duduk di tempat sekian-sekian. Kalau kita kejar mereka dan mereka sekian-sekian, kita akan dapat sampai ke mereka. Itu kemahiran ilmu yang ada pada mereka. Mereka boleh ikut Nabi Muhammad tu sampai ke Gua Thur. Di sana mereka dipertemukan dengan salah satu daripada pemeliharaan Allah Ta'ala. Di sini. Tuan-tuan cuba tengok di sini. Sampai depan Gua Thur, mereka terkejut. Tapak kaki Nabi Muhammad Abu Bakar terhenti depan Gua Thur. Depan pintu nak masuk Gua Thur tu ada pokok tumbuh. Aneh kan tuan? Ini kata bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Allah Ta'ala bagi bantuan kepada Nabi-Nya. Tuan-tuan, bila kita buat perancangan, bila kita buat usaha, sampai satu saat dan ketika usaha kita sampai ke peringkat maksimum dah, tak boleh pergi lah. Ketika tu barulah Allah Ta'ala akan bantu.
1: Rancangan tausiah ini dapat anda ikuti lagi esok di waktu yang sama di Perak FM untuk komen.

0: Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gree 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Rincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
2: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.
3: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam maghrib. Hari ini 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijri. Bertemankan saya di ruang udara ketika ini menemani koma menerusi ruangan Ata Koma bersiaran dari jam 7 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti. Assalamualaikum sekali lagi buat semua pendengar setia Perak FM. Apa khabar semuanya? Aida pun rasa macam lama dah Aida meninggalkan konti ni. Dekat seminggu jugalah Aida bercuti. Kembalilah pertemuan kita untuk Aida menemani koma malam ini sehinggalah tamat siaran nanti. Mudah-mudahan insyaAllah semestinya di ruangan Ata Koma ini, pelbagai lagu pilihan, info-info menarik juga perkongsian santai yang Aida akan kongsikan bersama dengan koma menerusi ruangan ini. Jadi buat koma yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati ketika memandu ya, di keadaan cuaca yang sudah mula gelap ini, kata siang dah berganti malam ini, berhati-hati ketika mandu, terutama sekali apabila melalui kawasan institusi, kawasan-kawasan perumahan yang mungkin ramai berjalan kaki, kanak-kanak melintas dan sebagainya. Pandu dengan perlahan, pandu dengan cermat dan peka dengan keadaan sekeliling. Sebab apa? Masing-masing waktu sekarang-sekarang ni memang tengah orang kata ingka nak balik ke rumah, yang anak-anak pun seronok nak balik ke rumah, yang dewasa pun sama juga, tak sabar-sabar dah nak sampai ke rumah, penat dah seharian kita bekerja kan. Jadi apapun, walaupun seronok sangat nak balik ke rumah tu, tetaplah kita ambil langkah berjaga-jaga dan sentiasa berwaspada. Juga buat koma yang sedang bersantai-santai dan beristirahat di rumah juga, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman koma. Juga buat koma yang mungkin nak mulakan pekerjaan, mungkin shift di sebelah malam, jom sama-sama kita bekerja dan Aida akan temankan koma untuk shift malam ini. Kalau ada lagu yang nak didengarkan juga sambil bekerja, boleh terus kongsikan dengan Aida lagu apa yang nak didengari, tapi bukan untuk jam yang sekarang ini. Sebab jam yang pertama kita nak dengarkan dahulu lagu-lagu yang tenang-tenang, lagu yang orang kata mengubat jiwa dengan lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu nasyid. Nanti di jam yang kedua baru Aida payung, Aida belanja lagu-lagu pilihan koma di ruangan seleksi pendengar. Jom kita nak terus dengarkan lagu-lagu yang akan menemani kita, lagu-lagu alunan, lagu nasyid dan ketuhanan, lagu pembuka tirai untuk ruangan Ata Koma ini, Pop Shuvit seperti Syurgamu menemani koma. Perak FM untuk koma aja.

0: orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Pagi yang indah, petang yang damai, malam yang tenang. Di bandar maupun di kampung. Salam ceria Radio Malaysia Perak FM, 18 jam sehari menemani anda.
2: Semoga petang ini petang yang tenang buat kita, juga malam yang damai buat semua pendengar setia Yok Yong sekalian yang terus bersama dengan Aida Sezali di ruangan Atta Koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan Aida kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.32 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewa waktu dengannya. Juga nak ucapkan selamat berbuka puasa buat muslimin dan muslimat yang mungkin ketika ini sedang menunggu azan, waktu berbuka, laungan azan nanti. Selamat berbuka ya, dan jangan lupa juga untuk berdoa sementara menantikan laungan azan nanti, dan selitkan juga kalau boleh nama saya dalam doa kalian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, kita sementara menantikan laungan azan, masih lagi ada nak belanja lagu-lagu nasyid, juga lagu-lagu ketuhanan untuk kita perdengarkan di jam yang pertama di ruangan Atta Koma ini. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM, 18 jam sehari untuk Koma aja.

lam yadurruhu syai'un. Maksudnya, tidaklah seorang hamba pada setiap pagi dan setiap petang beliau mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang apapun dengan namanya tidak akan membawa mudarat baik di bumi mahupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebanyak 3 kali berturut-turut, kecuali tidak akan ada yang dapat mencelakakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah As-Saff ayat 6 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah sedang ia diajak kepada memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
0: Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka. Sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian.

0: ولو كره المشركون.
1: Dialah yang telah mengutus Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hidayah pertunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag penyiaran jaga.

Bersyukur adalah suatu tindak balas yang baik, sama ada melalui perkataan atau perbuatan terhadap kebaikan yang diterima oleh seseorang. Kita bersyukur apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik kepada kita.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga, ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Wow.
2: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Abang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Jam hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam ini, Aida akan menemani koma di ruangan Ata Koma. Dan sekarang ini kita berada di jam yang kedua untuk ruangan ini, di mana ruangan untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar. Jadi kalau koma yang mana nak beristirahat sambil mendengarkan lagu pilihan masing-masing, ataupun yang mana sedang bekerja shift malam ketika ini, nakkan semangat untuk bekerja itu sambil-sambil melakukan tugasan nak dengar lagu kegemaran, jom hantarkan di 010-200-7055 apa lagu pilihan kau malam ini, siapa penyanyinya, dan jangan lupa juga untuk kongsikan siapa koma namanya, datang pula asalnya dari mana. Kita berkenalan, orang kata tak kenal maka tak cinta.
1: Koma nak yang terkini?

0: Apa aja pilihan koma? Seleksi Ipera FM untuk koma aja.
1: Ya, kalau malam ni koma macam nak dengarkan lagu yang rancak, boleh juga hantarkan. Nak dengar lagu balada pun boleh aja. Ataupun tiba-tiba nak tukar angin, nak dengar lagu rap malam ni, boleh hantarkan. Tak kisahlah apa genre sekalipun, apa bahasa pun boleh. Bekas saja lagu lokal ataupun lagu tempatan, lagu antarabangsa pun Aida payungkan untuk koma juga malam ini. Dan terima kasih ada ucapkan buat sahabat-sahabat pendengar Pera FM yang dapat menemani Aida di ruangan WhatsApp dengan pilihan lagunya masing-masing. Dan bersama dengan Aida malam ini, Manta Shaw nak dengarkan lagu dari Ilusi, Puisi Cinta.

0: Katanya lagu ini ditujukan buat Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan juga Muhammad Aiman Hakimi. Semoga terhibur hendaknya. Boleh juga kalau lagu-lagu ini komen nak tujukan untuk yang tersayang. Mana tahu mungkin mereka yang sedang bekerja dengar pula namanya disebutkan di radio, makin bersemangat nak bekerja malam ini. Dan juga ada nak belanja. Ini Liza nak dengarkan lagu dari Azlina Aziz, Mencari Mimpi. Mimpi yang manalah tu gamaknya yang nak dicapai, yang dicari itu. Jom kongsikan dengan Aida juga. Mungkin kamu ada impian, ada mimpi dan cita-cita yang ingin dicari menerusi lagu Azlina Aziz ini. Ada cerita di sebalik pilihan lagu masing-masing. Boleh juga kongsikan dengan Aida di nombor yang sama. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan ini hanya di Perak FM, Sesi Radio nombor 1, Orang Perak.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055.

Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu, tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.

0: Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam. Jumpa anda di sana.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

Glass Memory nyanyian Fik Seven dan juga Adira Suhaimi. Jadi lagu ini menggambarkan tentang rindu yang tebal terhadap yang tersayang. Jadi kalau kau merindu, kau merasa kehilangan dan juga inginkan sebuah janji yang kekal di hati, bertanyalah kabar dengan yang tersayang, ya. Bila rasa rindu, jangan rindu sahaja, terus hubungi mereka yang mungkin jauh dari mata namun dekat di hati untuk kita eratkan semula hubungan sesama yang tersayang ini. Dan semoga

0: menerusi lagu ini dapatlah menyatukan semula perpisahan yang terjadi dan menjalinkan semula hubungan yang dieratkan. Jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Jadi kalau koma nak lagu koma dimainkan, teruskan hantar lagu pilihan koma di 0102007055. Dan ada nak bacakan ini kiriman daripada Kak Zah ni pun tebal. Nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Juga ada ucapan ini ditujukan kepada Ain, Abang Pian, Kak Zah, Taman Bertuah. Namanya sama. Ini Kak Zah rimbun tebal yang menghantarkan ucapan dan ditujukan kepada Kak Zah Taman Bertuah. Baik, dengan ucapan selamat malam dan selamat berehat. Kak Zah rimbun tebal, ada lagu yang ingin dituju, yang ingin Aida siarkan malam ini. Tapi Aida tak dapat nak cari lagunya. Sebab apa? Aida tak jumpa lagunya. Lagu yang diminta antara dosa dan pahala. Mungkin Kak Zah boleh kongsikan dengan Aida siapa penyanyinya untuk Aida confirmkan semula. Ada tak lagunya? Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Kak Ita. Nak dengarkan lagu antarabangsa malam ini. Lagu Hindustan. Kisi Din Banegi Main. Betul tak Aida sebut ni, Kak Ita? Kisi Din Banegi Turaja Kirani. Macam salah pun ada kan. Tolong betulkan saya, Kak Ita, macam mana cara sebutan yang sebenar dan betul. Dan lagu ini daripada runut bunyi ke? Bukan lagu daripada filem Raja, lagu filem yang menceritakan tentang seorang pemandu teksi yang jatuh cinta kepada seorang gadis yang berlatar belakangkan keluarga yang berada, yang kaya, iaitu arti, dan berkahwin tanpa restu keluarga dan ibu bapa. Dan ini pula filem yang diriliskan, yang diterbitkan sebelum lahirnya generasi Z, generasi saya lah tu. Jadi macam mana Aida boleh tahu? Biasalah, Aida ke ahli nujum, baca sahaja tajuk sudah ku tahu ceritanya. Tidaklah, mestilah Aida mencari tahu. Kita tanya kepada Pakcik G, Pakcik Google, dah boleh kongsikan, dah boleh cari tahu apa yang berlaku di sebalik cerita Raja Hindustani ini. Sebab apa filem ini diterbitkan pada tahun 1996. Mestilah generasi Z belum lahir lagi. Sebab generasi Z ni dari golongan 1997 sehingga 2012. Aida dalam golongan tu lah. Tapi jangan risau, Aida pun masih ambil tahu cerita-cerita, walaupun cerita ini diterbitkan di generasi sebelum generasi saya. Jom kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar. Dan kita nak dengarkan lagu nyanyian Udit Narayan dan Alka yakni ini. Kisi Din Banegi Main. Betul tak Kak Ita? Betul lah tu ya. Kalau salah, betulkan saya.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kau.

0: meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Oh.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali pada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini pentirafan sepenuhnya, hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri bahasa untuk menangguhkan ulurang undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak melebihi daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan Lumba Basikal Berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengenai kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma, seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Seleksi di Perak FM di mana ruangan untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar selama 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam, dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir dah pun. Jadi macam mana koma, adakah sekarang ini koma sudah pun mula mengantuk sebab koma esok nak bekerja, ataupun masih lagi belum tidur dan tak boleh tidur sebab nak dengar lagi lagu-lagu yang Aida nak payung malam ini di ruangan seleksi pendengar. Jom Aida nak teruskan dengan ruangan seleksi pendengar ini. Tapi sebelum itu, ada nak kongsikan info trafik sebab kita terima banyak laporan trafik. Antaranya, ada kerja penyelenggaraan di kilometer 197.7 hingga kilometer 199.9 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara. Lorong kiri ditutup dan patuhi arahan apa-apa tanda. Juga ada kerja penyelenggaraan juga di kilometer 240.5 hingga kilometer 242.5 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa. Lorong kiri ditutup dan juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 234.1 hingga kilometer 232.5 arah utara dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup. Lagi yang boleh Aida kongsikan adalah kerja penyelenggaraan juga di kilometer 274.8 hingga kilometer 274.3 arah utara dari Ipoh Selatan ke Kuala Kangsa. Lorong kiri ditutup. Kerja penyelenggaraan juga di kilometer 255.0 hingga kilometer 254.0 dari Ipoh Utara ke Kuala Kangsa. Lorong kiri ditutup. Lagi Aida boleh kongsikan laporan trafik di kilometer 304.1 hingga kilometer 304.7 di mana ada kerja penyelenggaraan di kilometer yang ada sebutkan tadi dari Goping ke Tapah. Lorong kanan ditutup dan ada kerja penyelenggaraan juga di kilometer 260.4 hingga kilometer 261.8 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Ipoh Utara. Lorong kanan ditutup. Jadi banyak lebuh raya yang ada kerja-kerja penyelenggaraan, jadi koma kena berhati-hati terutama yang melalui kawasan lebuh raya ada sebutkan ini. Jangan pandu terlalu laju, takut koma tak perasan di depan ada lorong yang terhalang, ada lorong yang ditutup, nanti karang berlanggar pula kon-kon yang dah disusun atas lebuh raya tu, sebab kita ada nampak situasi-situasi dan juga kes-kes yang seperti ini. Pemandu membawa terlalu laju sampailah termasuk dalam lorong ataupun laluan yang sudah pun ditutup atas kerja-kerja penyelenggaraan lebuh raya sebenarnya. Jadi berhati-hati dan Aida doakan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Sambil-sambil memandu tu, dengarkan lagu pilihan koma dan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jom, Aida nak belanja. Ini pilihan dari Asna. Katanya, sedaplah lagu malam ni. Layan dia rasanya. Dan lagu yang menjadi pilihan malam ini juga, nak dengarkan lagu dari Zaitun Samion. Aida payung ke Asna kita. Kabut Serangkai Mawar. Zulkifli, Taman Meru Ipoh katanya teringin nak dengar lagu daripada Whitney Houston, I Have Nothing. Katanya ada ucapan juga buat isteri tersayang Hajah Hayati Hasan, semoga kekal sweet sehingga akhir hayat. Alah, sweet lah, comel lah. Ada lagi tak ucapan-ucapan daripada koma Aida nak bacakan ni? Tak boleh, Aida pula yang merenyam malam ni dengan ucapan-ucapan sweet ini. Kita suka menyampaikan kata-kata cinta dari yang tersayang buat yang tersayang, barulah rasa seronok, rasa bahagia. Jom nak lagi bahagia, dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
3: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

Faedah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: 104.1 FM. Macam teruk no, I dah buntak kan tu. Sikit-sikit dah lah I dah. Tapi itulah, I dah berusaha untuk orang kata nak sama bunyi dengan orang-orang parit bunta kita ni. Barulah ada orang kata kemesraan terjalin di situ bila kita ada satu suara yang sama. Satu lorat yang sama. Dan I dah ketemankan koma untuk malam ini di ruangan atau koma sehingga jam 12 tengah malam nanti. Jadi ada nak ucapkan terima kasih buat semua pendengar setia Perak FM di mana aja kamu berada, yang terus stream Perak FM, mungkin juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Ada nak kongsikan satu postingan, satu posting yang menarik dari laman media sosial UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini betul-betul menarik mata saya lah, sebabnya postingan ini tajuk besarnya berbunyi tahniah kepada The Biggest Loser. Alamak, kenapa tahniah kepada The Biggest Loser? Aida pun tertanya-tanyalah, adakah typo, adakah ini satu kesalahan grafik ke macam mana ni? Nasib baiklah Aida baca captionnya yang berbunyi setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua 10 pemenang program Biggest Loser atas kejayaan yang telah dicapai. Kejayaan ini merupakan hasil komitmen disiplin yang berterusan sepanjang program berlangsung, dan program ini adalah program untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Legalah Aida dah baca captionnya. Rupa-rupanya pihak UKM ada buat program sesama mereka lah, komuniti dalam mereka ini, untuk memastikan mereka ini mengamalkan gaya hidup yang sihat dan juga mengutamakan kesihatan dan kesejahteraan diri. Dan program ini berinspirasikan, mengambil inspirasi daripada satu show ataupun satu rancangan reality yang lama tahun 2004 dulu. Kalau kamu pernah tengok lah rancangan Amerika Syarikat, tajuknya sama, The Biggest Loser. Satu rancangan ataupun program yang menggunakan konsep individu-individu yang terlebih berat badan ataupun obes yang ingin menukarkan gaya hidup yang lebih sihat, nak menjadikan badan mereka lebih kurus. Mengikutilah pertandingan ini, tengok siapa yang paling banyak amount berat badan yang paling kurang lah. Alamak Aida ni, kalau malam-malam ni susah sikit nak terjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Harapnya kamu faham lah. Tapi itulah ceritanya, program ini nak mengajar orang supaya kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Tapi betul lah, Aida kebelakangan ni, Aida seronok tengok ramai rakyat Malaysia dah mula sedar, dah mula nampak kebaikannya untuk mementingkan kesihatan diri. Dah habis bekerja, tidak terus tidur, tidak terus berehat, tapi ada satu waktu yang digunakan untuk rekreasi, seperti ada lariannya, ada kayuhan basikalnya, berjalan kaki pun okey, tak ada masalah. Janji kita menjaga kesihatan, dan tidak hanya orang kata bila perkara-perkara yang tular, yang trend itu hanyalah kepada mencari makanan yang tular ataupun barang-barangan yang tular, tapi juga kita menjadikan sesuatu yang sihat sebagai perkara yang tular. Mungkin kamu juga pernah dengar Strava. Strava ini adalah kalau kamu tengok di media sosial, kita boleh tengoklah ramai yang berkongsikan Strava. Strava, apa itu Strava? Strava ini adalah satu aplikasi yang digunakan untuk merekod aktiviti kecergasan seperti larian, kayuhan basikal, banyak lagi lah. Dia menggunakan GPS nak rekod jarak, nak rekod masa, kelajuan dan juga laluan yang kita lalui. Jadi Strava ni menariknya lah, bila kita tengok impaknya sekarang ini, bukan sekadar aplikasi kecergasan lah, tapi Strava ini juga boleh jadi macam komuniti. Sebab kebanyakan generasi muda sekarang pun dah berkongsi pencapaian, memberikan sokongan juga kepada rakan-rakan dan juga memperlihatkan perkembangan masing-masing. Sebab itu ramai yang seronok bila muat naik rekod aktiviti mereka ni. Jadi adalah semangatnya, hari ini mungkin mampu berjalan 10 minit je, esok mana tahu tambah lagi 5 minit, dah jadi 15 minit. perlahan-perlahan. Perubahan besarnya selalunya bermula dengan langkah yang kecil. Jom kita hidup dengan lebih sihat mulai malam ini. Dan koma pun boleh kongsikan dengan Aida. Apa aktiviti yang koma lakukan untuk memastikan badan koma cergas, badan koma semangat untuk menjaga diri serta orang yang kita sayang?
1: Gemuknya dia. Tengok tu, muka penuh dengan jerawat. Buruknya muka. Dengan satu tangkapan negatif membuatkan orang kehilangan keyakinan diri. Tengok profil foto, nampak cantik. Jumpa bersemuka. Body shaming bukan gurauan. Ia boleh membawa kepada tekanan. Mungkin juga luka yang sukar untuk sembuh. Media sosial adalah wadah penyebaran maklumat, bukan ruang untuk menilai orang. Kalau suka, tekan like. Tak suka, boleh scroll. Hentikan body shaming. Hormati orang sekeliling.

Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekan di mana saya. Mata kasar takkan dapat jumpa Nian Enso.

0: semua. Saya Beladin. Jadi jangan lupa untuk request lagu di ruangan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk koma aja.
1: Salam perkenalan dengan Rima dan Husin. Nama Pati Bella di mengundurkan diri.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Selesai pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali, dan kita pun sudah berada di minit-minit terakhir untuk ruangan ini. Jadi sebagai penutup untuk ruangan seleksi pendengar edisi hari ini 25 Jun 2026, Aida nak payung cici, nak dengarkan lagu daripada UK. Di sana menanti, di sini menunggu.

dah saya dah ucapkan buat semua pendengar setia Perak FM, esok teman Aida lagi di ruangan yang sama. Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Aida payung lagi lagu-lagu pilihan Koma. Setiap hari kecuali hari Sabtu, sebab hari Sabtu kita ada special untuk Koma, Dimensi Rock Ciwang. Terus kekal mendengarkan Perak FM untuk Koma aja.

0: bersama, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12.30 malam. Jumpa anda di sana.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.

0: selamat malam beautiful-beautiful sekalian. Bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atokoma sehingga jam 12.30 malam nanti. Hari ini 25 Jun 2026. Esok 26 hari bulan 6 2026. Ramai yang cakap esok tarian cantik untuk bernikah, untuk mendirikan rumah tangga. Mungkin juga ada yang menyambut ulang tahun kelahiran esok. Jadi selamat ulang tahun kelahiran buat koma yang menyambut hari jadi esok. Cantik tarikhnya 26 hari bulan 6 2026. Ada jugalah bila cakap pasal tarikh cantik ni di media sosial, di thread lah terutamanya yang nak kongsikan ni. Selain katanya tarikh cantik untuk mendirikan rumah tangga, esok pun tarikh yang cantik juga untuk resign. Alamak, kenapa macam tu? Janganlah, kita nak meneruskan kehidupan jauh lagi perjalanan kita ni. Apa kata buat koma yang masih lagi mungkin golongan-golongan dan kaum-kaum yang single mencemburui tarikh esok. Kita mulakan esok sebagai hari untuk kita mula menjadi sihat, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih cantik dengan kita memilih barang-barang yang lebih berkualiti, produk-produk yang lebih baik. Macam ini ada nak kongsikan satu perkongsian tular lah. Ini cara-cara untuk memilih kentang, sebab bila kita pilih kentang yang salah pun boleh menjadikan toksin semula jadi dalam badan kita. Alamak, jom kita dengarkan perkongsian ini.
1: Saya, cara memilih kentang yang betul adalah pastikan dia belum bertunas dan tidak ada warna hijau di sekelilingnya. Sebab ini menunjukkan bahawa terdapat bahan solanin yang boleh menjadi toksin kepada tubuh kita, terutamanya pada hati. Untuk yang macam ini, memang antara yang terbaiklah. Tidak ada tunas, tidak ada warna biru, tidak ada warna hijau. Dan juga kalau kita masak nanti, dia tak akan ada rasa pahit. Jadi kalau ada rasa pahit, ada tunas, rasa warna hijau, buang dia. Jangan cuba nak potong-potong dan sebagainya, sebab dia mungkin akan memberikan kemudaratan pada tubuh kita.
0: Itu dia cara-cara nak pilih kentang. Kadang-kadang kita tengok kentang tu warna hijau, ramai jugalah yang berkongsikan katanya dulu ingatkan kali hijau dekat kentang tu sebab dia muda lagi, sebab itulah saya ambil. Tidak, sebenarnya jangan ambil kentang yang ada berwarna hijau, sebab kentang yang ada bahagian hijau ni menandakan pendedahan kepada cahaya dan juga pembentukan solanin. Jadi elakkan juga kentang yang ada percambahan ataupun tunas, sebabnya bila ada percabahan, menunjukkan kualiti tu menurun dan kandungan toksin pun dah meningkat. Elakkanlah jika bercabah banyak. Jadi petua untuk mencari kentang ni, kita buang bahagian hijau secara luas. Kalau ada sedikit lah bahagian hijau tu kan, potong jauh ke dalam sampai tak ada jejak hijau dah. Tapi kalau banyak sangat warna hijau atas kentang tu, kita elaklah gunakannya. Dan juga kita buanglah kentang yang lembek-lembek tu, yang berbau busuk, yang berjamur. Barulah kita pun makan sedap, sihat pun sihat. Kita kan nak jadi generasi yang lebih sihat, generasi yang sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat, bertenaga, selalu ceria je setiap hari. Ada ya Allah, sampai terlekat dah Elio Aida ni. Jomlah kita nak berehat sekejap. Aida pun dah sakit tekak. Kita dengarkan lagu daripada Anita, Sakit Perak FM. Saya Radio No. 1 Orang Perak.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.
3: Oh boy.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali, dan Aida nak kongsikan berita gembira buat koma yang juga peminat-peminat lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Juga kalau koma ada bakat dalam nyanyian, ada persona, ada karisma, adalah kita nak bagi sesuatu kepada koma. Sebab sekarang ini Perak FM sedang mencari bakat bintang P. Ramli 2026. Jadi kalau koma ada suara yang merdu, ada gaya yang tersendiri, ada yang ada minat yang mendalam terhadap lagu-lagu P. Ramli, kami mencari anda. Pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, terus hadirkan diri di studio MPS RTM Perak bermula 11 pagi hingga 5 petang. Jadi tampilkan bakat, persona dan karisma koma. Siapa tahu komalah bintang P. Ramli yang seterusnya. Dan ada kongsikan juga syarat-syarat penyertaannya, mestilah lelaki sebab kita nak cari bintang P. Ramli. Juga berwarga negara Malaysia, berumur 18 hingga 60 tahun. Jangan risau, adik-adik yang muda pun boleh sertai pencarian bintang P. Ramli ini. Mempunyai bakat dalam nyanyian lagu-lagu P. Ramli, wajib mempersembahkan lagu-lagu P. Ramli. Dan kalau kamu ada gaya dan penampilan ala-ala P. Ramli, itu bonus lah kiranya. Mestilah berpakaian kemas bersesuaian dengan persembahan. Dan jangan lupa juga pada hari kejadian nanti, iaitu 11 Julai 2020 hari Sabtu, bawa bersama muzik iringan ataupun minus one untuk kamu persembahkan lagu pilihan koma. Dan kamu mestilah tidak pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramli dan tidak pernah menjadi artis rakaman. Jom sertai kami, mungkin komalah bintang P. Ramli yang kami cari. Pemenang akan mewakili negeri Perak ke peringkat zon utara. Itulah dia sekarang ini yang terkini untuk program-program Perak FM. Jadi kalau korang ada bakat-bakat untuk mempersembahkan lagu P. Ramli, jangan pendam, serlahkan. Inilah masanya untuk korang menyerlah dan menampilkan diri di atas pentas dunia. Manalah tahu bermula dari sini luas lagi rezeki koma. Dan juga sebenarnya Aida ada satu perkongsian yang menarik. Tadi Aida dah kongsikan mengenai ilmu nak cari kentang yang baik. Sekarang ni ada satu video yang tular di media sosial juga, ilmu untuk melihat arah ataupun lokasi hanya dengan melihat awan. Macam mana
1: Okay, hi. So, I akan bagi tahu satu fakta yang interesting, which is macam mana you nak baca langit. So, daripada you boleh baca langit tu, you tahu location you dekat mana and kat mana you nak pergi nanti. Okay, so kalau you tengok langit dekat sini, langit yang tebal macam ni, maksudnya ada hutan tebal. Sini hutan tebal. Okay, which is I already know kalau langit yang macam ni, awan yang tebal macam ni, ini Kulim. Situ Perak. Okay, sini Penang. Penang basically sebab you boleh nampak Bukit Bendera tu. Tapi kalau tak ada bukit, okay, kalau tak ada macam point-point macam bukit yang tinggi you boleh nampak, okay, you tengok langit dia. Okay, langit yang cerah macam ni, tak ada horizon, tak ada langit, tak ada awan dekat horizon dia. Sini maksudnya ada laut. Okay, so you tahu kawasan ni Penang, sini Kedah. Okay, okay, so kita dah tahu macam mana kita nak recognize tempat tu ada laut. Macam mana kita nak recognize tempat tu ada sungai pula? Okay, kalau sungai pattern dia macam ni, kiri kanan dia akan ada awan, and then kawasan ni dia akan kosong, dia menghala satu arah saja. Okay, so macam itulah you boleh tahu kawasan tu ada sungai. Kalau tasik pula, keliling ni dia akan ada awan, and then satu tempat ni dia akan kosong. Okay, so macam mana bentuk air tu, macam itulah bentuk awan tu. Okay, so kalau you tak ada internet, you tak ada Google Map, you still tahu mana arah you nak menuju daripada corak awan.
0: Wah, menariklah ilmu ni. Kalaulah satu hari nanti koma tak ada internet dan nak menuju ke satu lokasi, tapi koma tak tahu nak berpandukan apa, tengok je awan. Aida kena belajar banyak ni, macam mana nak memerhatikan langit dan awan untuk tahu arah lokasi. Apa yang Aida boleh simpulkan, kalau koma tengok awan yang tebal, bawah tu adalah kawasan hutan, dan kalau awan tu macam tak ada sangat, lebih kepada langit, bawah tu adalah laut. Aida dah boleh jadi ahli apa, astronomi kesalah. Tapi ini satu ilmu yang baik. Jadi jangan risau kalau koma tak ada internet. Jangan panik. Gunakan ilmu alam sahaja. Dan pemerhatian langit ini hanya boleh digunakan ketika waktu yang cerah lah. Kalau waktu hujan memang tak nampak angin. Tak nampak angin pula. Memang tak nampak awan lah. Yang nampaknya air hujan juga ribut. Jadi ini adalah satu fakta dan perkongsian ilmu yang menarik. Kalau koma ada perkongsian-perkongsian yang menarik macam ni juga, boleh kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Di Perak FM semestinya ada hiburan, ada informasi yang terbaik untuk koma.
2: Dengan lagu-lagu ini.

7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Mesti yuk-yuk sekarang ini, mungkin ada yang dah bersila pun depan TV, mungkin ada yang sedang scroll telefon, ada yang masih lagi di atas jalan untuk pulang ke rumah. Jadi apapun aktiviti kamu malam ni, jangan lupa untuk ambil masa untuk diri sendiri, mungkin ambil secawan air panas, kopi panas pun dah cukup untuk memberikan ruang dan masa untuk diri sendiri. Berehatlah orang kata seketika selepas seharian bekerja. Itu pun sebenarnya satu nikmat yang mungkin semua orang tak semua orang sempat untuk merasakan hari ini. Jadi malam ini ada doakan semoga hati kita akan lebih tenang, fikiran pun lebih lapang dan urusan untuk kita esok hari akan dipermudahkan. Jadi malam ni ada akan temankan lagi koma untuk jam yang terakhir ini 11 malam. Kita akan bersama-sama ikuti berita utama 11 malam dan seterusnya di jam yang terakhir untuk ruangan atas koma ini, Aida akan payung lagu-lagu yang semestinya best-best lah untuk koma, untuk menemani koma malam ini supaya koma dapat berehat, dapat orang kata reset balik, dapat refresh, dapat kumpulkan semula tenaga untuk kita melakukan tugasan esok pula selama satu jam di ruangan Zone Music tanpa henti 11 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Terus kekal mendengarkan Pro FM semestinya untuk koma je.

0: Era FM, Hiburan dhe informasi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih RM4 bilion dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah RM5 bilion. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi Perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memulakan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sabtu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
2: Kamu terbaik.
3: Begitu juga kamu, Bella.
1: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa, setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

Yung. Atau kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Moh nengok secara langsung peluangan-peluangan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kuma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kuma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: suara nyanyian Puteri Dahlia dan Zaki Yamani menjadi penutup untuk ruangan Atakoma kita edisi hari ini 25 Jun 2026 dan tugasan Aida menemani koma berakhir di sini. Jangan lupa temu janji kita esok di ruangan yang sama, waktu yang sama 7 malam sehingga 12 tengah malam. Salam hormat dari saya sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih buat semuanya. Orang-orang Perak.
1: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau. Nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu bertemu dengan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Persembahan Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang. 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Di manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga. Walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki. Niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah, ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional. InsyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, akan tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani, ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga. Awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni. Kita ada Mizan juga. Ada Jamal Kedah hadir. Mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Mister dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Nah, tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran. Termasuklah di Kudat dan juga di Pitas. Serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E. Masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Indonesia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi. Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi. 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 melaporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Gromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo, Rider, Abang Jaji, Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Abelia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Tak sebut pun ada, ada Marsa Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerik Se dekat banyak hal. Mantap, Nur Diana Donin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi, Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Isan Liu, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zen oleh Aina Aman. Rusty Blade bersama dengan lagunya Ikrar Perwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan itu sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan.

0: Bosepa yang kekal relevan merentasi dua dekad kejohanan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Konspirasi dengan tak nak jadi socai. Jadilah diri sendiri, ya. Yang paling penting, kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita, kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita, kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi, kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan shuttle selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kira lah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambahar Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Kalau ada darat se-Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai, M, ada Faizal, dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Khairuddin Junaida, Anga Izan, Faizul Abang Kago hadir. Kasih horn Abang Kago. Pon pon pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger itu Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oi, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Akhir tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Kata Abang Manis, tak ada warung joget ke? Ada, seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersapin dahulu melalui lagu ini. Lagu lontaran suara Lesti, lagu Jitan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik mengisi lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahma Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan DUN mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahma Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahma yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dalam menerusi ke kementerian KBDN lah . Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahma Madani? Kena pergi, kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahma Madani. Jadi itu dia. Anda boleh senang-senang je, cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi Mudah Alih Info Jualan Rahma Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke jualan Rahma Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasha, Memiana, kita ada Diana, Raisal, happy selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syariza Rahim, ada dua Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Mariani, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor satu terbaik. Mantap, ya betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor satu. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat Nasional FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran, pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni, bila ada nama betul-betul Nur Hasni, jangan tulis nama macam itu kan, pendek-pendek je Nur Hasni. Okey, Wan Hussein. Kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tak boleh nama betul-betul. Nah, senang nak sebut. Makan lalu. Nama saya nak juga ke udara. Okay, ya.
Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah, dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata, dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood, tahu, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita, kita tukar ke dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan, yang pahit tu kita letak jauh-jauh, takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk hati, takut betul-betul menangis nanti sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu duet paduan suara Zian Azin dengan, dan juga Dato' Awi, melalui lagunya Senjenan Merah. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

lagu daripada komposer Nyerlan Laga. Sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je, boleh tersiksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara, disalahertikan. Itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar je lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1:58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tu. Demam denggi, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh, banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan? kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah, jadi kita kena sendirilah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Nislai, Abang Tinggal Bersin, Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damik, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya. Siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Hilah Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam. Kuching Sarawak nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Masnia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu, tepi-tepi like-nya kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng buruh hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi, selalu dengarkan nasional geng buruh hantu. Bagi pada pendengar-pendengar setia GBH kan, detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Cita Ansari Amri, lirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: Kini kembali rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zurain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada yang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3, akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Glen Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan beroperasi pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizeh. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizeh, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya wah juga hadir. Yati, Zik sebentar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Pera, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99. Ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya, yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada Hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Niza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Niza ya. Mantap lah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alim saya Alif. Semua okey. Semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curacao akan menentur menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Nasmi Mudin, Kak G ataupun Zian Azin, menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Nasal FM, sentiasa di hati.

Utopia dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Kim Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak kata orang nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV UK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Terakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pom-pom-pom, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin. Kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap. Jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zanam 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarakan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manis Mu. Terus layan Game Buruh Hantu.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

komposernya adalah Edi Hamid Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu kan. Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Dan saya sering berkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami berkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsuran yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Agu Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 78 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan, ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah baru umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa tak apa. Nah, saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana si polan-si polan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syah Riza menerusi lagu ini. Terus main, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

0: Ya tahu.
1: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Jutan, Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai, mana kita ada telefon pintar kan, telefon bimbit ke, ataupun handphone ke, tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam, beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga, cepatlah kan. Member pula tengah bergayut, telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan, apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah, perlukan apa dia, perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat, lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak bola dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curaçao akan turun menentang Ivory Coast, sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curaçao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun mentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya, sebab di Asia kan, kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan, kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan, emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain ya. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kiala Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Puteri. Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Nur 68. Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha. Nurul Aini. Remy 78, Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, guna memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan, Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masura juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca, sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang, sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hujaye.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

lagu ciptaan Almas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Irham Salim bisa menangkan kumpulan iklim patah rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan nasional game buruan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya. Seawal jam 4 pagi tadi. Masih lagi separuh masa pertama pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane

kita tengok statistik perlawanan pun seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kita tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM, Curacao 0 Ivory Coast 1 pada minit ke 7 Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Burhan tu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui, Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasrin Game Burhan tu, teman berteman sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia ini.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Meratut tirai untuk menangis tapi berjuga til 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Katanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu ada manfaat di sebaliknya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:50 pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4:54 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53, Kuala Terengganu 5:43, Kuantan Pahang 5:48, Kota Baru Kelantan 5:45, Johor Bahru Johor 5:47, Bandar Melaka 5:52, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5:53 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5:54, Alustar Kedah 5:52, manakala Kangar Perlis 5:51 minit pagi. Selamat menunaikan solat Fardu Subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5:15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Gembira Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

0: para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayahnya, ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pengukir berhala. Diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang sumbang itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi SAW. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para Nabi ni, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim AS awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate. Sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para Nabi SAW. Kerana para Nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para Nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran, tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam padamu, dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata dan Allah Ta'ala dah terima dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilka al-afa'il al-khasisah wa hum man siwa binyamin wal asbat allazi unzila alaihimul wahyu hum man nubbi'a min zurriyyatihim. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf. Kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa binyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf AS, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaakob AS nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka baling dalam perigi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu dia orang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang dah yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Pada mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf AS. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang, dia kata adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'aluna tilka fa'alu tilka al-fa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatu allazi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Taala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaqub alaihi salam diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu, juga dijadikan menjadi Nabi. Bagi kita maklum, daripada keturunan Nabi Yaakob AS ni ramai yang telah menjadi Nabi. Dia kata, yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran tu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan, dia kata apa, yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Yaakob yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Yaakob. Bukan daripada anak-anak Yaakob yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali, disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar, maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham. Tanya 3-4 kali pun, kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas-lepas dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis. Di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad SAW akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi SAW, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, Nabi-Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, di antaranya pada Nabi-Nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjid lah, kita sekarang masjid lah, tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lusawmi' as-sawami' masjid, masjid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni, daripada sudut ta'rif, masjid para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah. Masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid, sini tak ada lah, masjid ada sebahagian masjid, tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kami kasih dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui National Pagi, ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini, Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah, ketika ini lah, Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya, ya. Okey, geng kemurahan tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri.

kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia. Juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura. Untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walaupun apa jua dalam keadaannya kan. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar. Dan kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM Mari Buran hari informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Ida. Selamat pagi Ida. Sihat Ida pagi ni?
0: Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faisal sihat okey?
1: Macam ni macam biasa.
0: Macam biasa.
1: Tapi sihat. Dah tak demam.
0: Tak demam.
1: Dah tak batuk.
0: Okey.
1: Cuma ada sikit-sikit lagi yang tinggal.
0: Suara pun masih lain lagi.
1: Tapi tak apa. Masih lagi boleh bercakap.
0: Okey.
1: Pertemuan kita di edisi Jumaat 26 Jun 2026.
0: Cantik
1: eh. 26
0: Oh cantik lah. Kalau nak menikah hari ni elok lah kan. Mana ada tahu kan, mana ada yang melangsungkan perkahwinan hari ni.
1: Tak mustahil eh. Dari tarikh yang unik lah.
0: Unik
1: ni, ni, eh.
0: Yeah, hari ni juga pun 10 Muharram.
1: 10 Muharram makan buah syura
0: lah.
1: 10 Muharram merupakan tarikh penting jugalah eh. Peristiwa sejarah dalam kalender Islam kan. Dan kita ditemani penolong jurutera petugas.
0: Siapa ini?
1: Ridwan Ishak dan juga Zuraini Osman.
0: Okey.
1: 5:53 minit pagi telah pun berkumandang azan di Bandaraya Ipoh.
0: Dan
1: menandakan masuknya waktu selama tu subuh. Dan
0: manakala waktu syuruknya ialah 7:04 minit pagi. Jadinya apa pun yang pasti ada pun dah pun yang dah hantar kita punya WhatsApp, tapi kejap lagi kita akan baca kan. Kita nak dengar lagu dulu. Kita nak berehat dulu. Sambil-sambil mungkin ada yang sekarang ni tengah menyaksikan perlawanan bola sepak pun ada juga.
1: Dah habis dah ni untuk perlawanan tadi. Jerman tewas di tangan Ecuador 1-2. Manakala Ivory Coast menewaskan Curaçao 2-0.
0: Macam tu eh.
1: Habis dah.
0: Jadi
1: highlight lah ni.
0: Baik, jadi apa pun kepada koma, terus bersama dengan kami. Jangan ke mana, kena terus layan Perak FM.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita kan, sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selo-selo dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan bawa balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan. Kita masak, guna kuali. Kan, setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biar kan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan. Salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim

0: Merak FM hari beranak informasinya untuk kamu aja 6.36 minit pagi ketika ini.
1: Masih lagi ditemankan Faiza dan juga Ida dalam pertemuan segmen Gegar Pagi 6.10 kita ya.
0: Ya, sampailah jam 10 pagi nanti kan. Macam biasalah kalau hari Jumaat dengan Rabu insyaAllah kita bersama kan. Selagi hari, belum tukar jadual.
1: InsyaAllah. Tapi hari Jumaat ni kita berdua lah.
0: Kita berdua lah. Tak adalah bertiga.
1: Kalau hari Rabu tu dengan Eji lah.
0: Okay, baik. Terima kasih buat Cok Ali

0: aman rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Awak hantar ni eh. Itu tadi Cik Ali, awak parit.
0: Parit.
1: Ni orang mana pula ni dah?
0: Cik tak pernah bagi tahu eh.
1: Tak pernah bagi tahu. Orang tapi mana? Yang pastinya ayatnya sama aja. Cik Zainuzil.
0: Ya. Hari-hari dia hantar?
1: Hari-hari dia hantar.
0: Oh.
1: Kalau boleh nak minta ayat yang berbeza sikit boleh tak Cik Zainuzil?
0: Oh. Kita pun kalau Cik Zainuzil ni dengar kita sekarang ni, kita pun nak berkenalan jugalah. Dari mana kan? Lepas tu mungkin boleh siapa kita ke kan? Mana pun kita tahu kan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam 10 Muharram 1448 Hijrah. Cik Zainuzi silap lagi ni. Tak tukar lagi. Dia tukar 10 Muharram je dengan tarikh 26 Jun ni. Okay. Jadi terima kasih Cik Zainuzil yang mengirimkan kiriman bacaan doa kepada kita. Ni orang kampung Ulu Cemor ni dah.
0: Okey, Kak Mona Rahim kita. Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida, sama Gonti. Salam Jumaat buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU Club, sahabat Pera FM, sedara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setia Pera FM tak kira di mana saja koma berada. Pera FM untuk koma aja tak mandang yang lain katanya. Selamat puasa pada yang berpuasa sunat hari Ashura hari ini, termasuklah teman katanya.
1: Alhamdulillah. Tahniah.
0: Alhamdulillah.
1: Tahniahlah yang mengerjakan puasa sunat ya. Ini pada pukul 6.10 awal pagi ni. Terima kasih bersama tadi DJ Nazar di National FM. Sekarang dah kembali ke stesen negeri ya.
0: Memang dengar ya.
1: Terima kasih Kak Nurazila Wati ya. Assalamualaikum Ida Faizal, selamat pagi.
0: Salam.
1: Selamat bertugas gegar pagi dan salam Malaysia Berdani. Terima kasih, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kita semua. Jadikanlah langkah setiap langkah kami agar selalu dalam kebaikan. Ampunilah dosa semua ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, keluarga kami dan anak-anak menantu. Kurniakanlah semua kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah, dipanjangkan silaturahim untuk semua. Terima kasih. Terimalah amal ibadah akhlak kami. Kurniakan kami kebahagiaan hingga ke jannah. Doa kami diterima Allah SWT.
0: Amin.
1: Ada hantar gambar. Ni di screenshot semalam ni.
0: Hari Rabu.
1: Kita dengan AG kan.
0: AG buat konsert.
1: AG buat konsert sampai atas kerusi. Atas kerusi. Okay. Jadi terima kasih semua yang bersama kita di live. Di siaran pagi kita pada pagi ni ya.
0: Kalau nak live tu nanti jam ketiga insyaAllah ya. Bersama dengan Abang Faizal.
1: Tengok Ida pakai baju warna apa ni. Ida pakai warna berbeza ni. Berbeza. Saya tak pernah tengok Ida pakai warna ni.
0: Betul, terang.
1: Ida tak terkesan saya lagi ya.
0: Pun sama juga ya. Berbeza juga Abang Faizal hari ni ya. Selalu tu kan black macam tu kan.
1: Ini pun black juga.
0: Tapi dalam dia tu. Berapa lapis baju tu?
1: Baju putih. Hari ni saya pakai 3 lapis.
0: Sejuk sangat eh.
1: Sejuk.
0: Tak tahan tu.
1: Tapi sejuk hari ni pun okey lah sebab dah tak demam dah.
0: Tapi
1: boleh rasa dah boleh. Sejuk yang okey ni. Kalau tidak dia menggigil je lah.
0: Okey, baik.
1: Kita akan ke National FM seketika nanti.
0: Ya, betul. Kita akan ke National FM untuk seketika untuk ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Dan juga selepas itu pastinya kita ada sediakan laporan-laporannya daripada laporan Jabatan Meteorologi Pulau Pinang. Lepas tu kita ada juga daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan.
1: Itu semua selepas pukul 7 pagi.
0: Pukul 7 pagi nanti. Tapi pastinya kita akan bersamalah dengan Koma sehinggalah jam 10 pagi nanti.
1: Terus bersama Pera FM.
0: Untuk Koma aja.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

26 Jun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Baik, Perak FM, mari hiburan, ada informasinya tentunya untuk koma aja. Jam kedua lah, masih lagi bersama dengan saya Ida. Dan juga
2: saya Faizal. Setelah kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini di dalam sejarah, kembali bersiaran di Perak FM.
1: Ya, baik, sekarang ni kita nak ikuti untuk okey, jadi di talian kita nak bersamalah ya dengan Cik Helmi, kita daripada Pejabat Meteorologi Batuwas Pulau Pinang. Jadi silakan.
3: Selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM dan semua Cik Helmi. Pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuwas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 26 Jun 2026. Untuk maklumat, Malaysia telah mengeluarkan awan ribu petir bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 10 pagi nanti. Dan ini, kedai ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebenarnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada setiap pagi, cuaca baik diramalkan untuk seluruh negeri Perak. Pada sebuah petang pula, hujan seribu petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutkan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencapai 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amalan cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakam Mac serta Malaysia Sosial rasmi Mac Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Pada pagi, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi, anda para pendengar bersama saya, itu Bruno Pengusaha Gumba, Mak Faisal bin Muhammad Yaw.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Tarim, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Ya, Perak FM ada Ibran, ada informasinya untuk koma aja. Baik, sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Bersama dengan Tuan Syaznil.
4: Di talian, silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolakan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 25 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 21 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 2 kes. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan antara kes besar yang berlaku semalam adalah kes kemalangan jalan raya melibatkan 2 buah kenderaan, iaitu sebuah jenis MPV jenis Honda Odyssey dan juga sebuah kereta Toyota Vios. Dalam kejadian ini, terdapat seorang mangsa perempuan berbangsa Melayu telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian yang menaiki kereta MPV jenis Honda Odyssey, manakala seorang lelaki berbangsa India telah disahkan meninggal dunia juga di lokasi yang menaiki kereta Toyota Vios. Terdapat juga seramai 4 orang mangsa perempuan Melayu mengalami kecederaan. Kejadian berlaku selepas restoran Tasik Raban Lenggong Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolakan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
7: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan jabatan pertahanan awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.
8: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Orang Perak semua, jom kita meriahkan Festival Budaya Malaysia di Perak 2026. Macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dari persembahan tradisional, pameran warisan hinggalah ke aktiviti keluarga yang memang best. Bawalah keluarga dan rakan-rakan untuk mempelajari keunikan seni, budaya dan warisan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita semua. Inilah masanya untuk kita raikan bersama. Datanglah beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah, Meru, Ipoh pada 25 hingga 28 Jun ini dari 9 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Pada FM Mari Brand, ada informasinya untuk kamu aja. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Pada FM. Bertemankan pula masih lagi lah Ida dan juga Faizal.
1: Saya di edisi Jumaat 26 Jun 2026 10 Muharram 1448 Hijrah, Ida.
0: Ya, hari ni
1: kedudukan di mana ni? Di Piala Dunia lah. Jepun Sweden masih lagi 0-0.
0: 0-0.
1: Dan di perlawanan lagi satu tu.
0: Lagi satu dekat TV OK tadi, Netherlands dengan Tunisia.
1: Tunisia 2-0 lagi.
0: 2-0 tadi juga. Maknanya Belanda 2-2.
1: Yes.
0: Okey, baik.
1: Senang cakap dengan Ida ni, Ida faham bola kan? sebab ada ahli keluarga main bola eh.
0: Itulah
1: yang faham tu senang. Okey, pagi ni kita ada yang menyapa kita di.
0: Oi, ramai dah.
1: Kita ni. Amy Roti Canai.
0: Apa katanya?
1: Salam Amy, warung Manjoi. Amy Roti Canai warung Manjoi Kampung Manjoi. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Amin.
0: Amin.
1: Ni apa ni kata Kak Nur Aminah dah?
0: Kata Kak Nur Aminah katanya dari Taman Temara Ipoh, selamat pagi, salam Jumaat yang penuh barakah, selamat berkonti DJ bertugas Radio Perak FM. Banyak info-info dan juga yang dikongsikan dengan lagu-lagu yang sedap semuanya. Semoga pendengar setia Perak FM, juga sahabat Facebook grup CJU, jiran-jiran tetangga, semoga terhibur.
1: Terima kasih.
0: Banyak dia punya apa?
1: Tanda apa bagus.
0: Thumbs up tu apa-apa.
1: Thumbs up tu. Itulah. Terima kasih lah bagi thumbs up. Okey, ini daripada siapa ni? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam.
1: Selamat pagi, selamat berkonti. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Untuk Encik Zaini ataupun Nini dan juga Puan Rashidah Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan, Kuak Lenggong, Perak. Semoga berada dalam kesihatan yang baik. Di samping keluarga tercinta katanya. Ini kiriman daripada Encik Abang Man Tasho Bercam. Ini Tuan Haji ni. Dari Haji Syarudin, Taman Kelihatan Padang Jaya. Assalamualaikum. Selamat pagi Ida dan Faizal serta semua pendengar setia Perak FM. Di pagi Jumaat yang barakah ini, dengan berkat doa dan juga izin daripada Allah, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji. Ini siapa pula Ida?
0: Yang ni pula Syarul. Assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat Ida Faizal. Syarul ucapkan selamat pagi buat semua pendengar. Cuaca kat Taiping ni alhamdulillah. Terima kasih buat semua penyampai, mengucapkan salam takziah kehilangan ibu yang disayangi. Al-Fatihah untuk ibu. Katanya sebentar lagi akan menziarahi. Katanya banyak urusan perlu diselesaikan. Banyak info maklumat yang disampaikan buat warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Okay. RTM Klik percuma boleh didengar di mana juga berada.

0: Si Syarul.
1: Dia tolong promote eh.
0: Ya, Syarul ni hebat ni.
1: Okey, baik.
0: Siapa lagi ni? Abang Fendi Jelapau. Ada motor nak jual ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ida Faizal. Salam jemaah yang barakah pada semua pendengar. Semua sahabat-sahabat grup CJU, sahabat kelab sahabat Perak FM dan juga sahabat-sahabat Iskandar. Syah. Moga hari ini hari yang terbaik buat kita semua. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Okey, juga lagi ni ada Kak Mi dari Klebang Selatan. Salam Ida. Faizal jemput datang rumah Kak Mi eh. Kak Mi ajak kita ni.
0: Ida kena pergi ni dah.
1: Ada 28 hari bulan ni Kak Mi tunggu eh.
0: Teman tak ada, minta maaf Kak Mi, teman tak ada di sini.
1: Samalah Ida pun juga pergi berjalan-jalan.
0: Ida bagi tahu tadi eh?
1: Kita tadi. Betul, sebab itu Ida tak boleh konti hari Isnin dengan Selasa. Nanti Finas yang ganti.
0: Okay. Baik. Tapi teman pun tak ada di Ipoh hari.
1: Tak ada di Ipoh. Terima kasih Kak Mi atas jemputan. InsyaAllah.
0: Berjalan dengan lancar dan diberkatilah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zah di Bung Tebal. Ucapkan selamat pagi. Salam jemaah yang penuh barakah kepada Ida, Faizal. Selamat berkonti. Tak lupa juga buat semua pendengar setiap Perak FM, semoga kita berada dalam rahmat Allah, diampunkan segala dosa dosa kita, dosa kedua ibu bapa, dan juga semoga roh mereka ditempatkan di dan juga dirahmati selalu hendaknya. Kepada yang berpuasa hari Ashura hari ini, selamat berpuasa. Kak Zah pagi-pagi ini macam biasalah sibuk menguruskan kerja rumah sambil melayan siaran Perak FM. Terima kasih Kak Zah. Tak mana yang lain dah. Siapa lagi tadi?
1: Nampaknya Cik Zafuzil kita ni dah ada feedback lah kan.
0: Nak tanya juga Cik Zafuzil ni dari mana?
1: Dari mana?
0: Tak nyatakan di mana kan.
1: Kita pun nak berkenalan juga lah eh.
0: Tapi tengok mana segak bergaya Ida.
1: Dia. Apa pun betul. Maaf lupa nak tukar tahun baru hijrah katanya. Okeylah tak apa.
0: Siapa ni?
1: Siapa ni? Alang Mi.
0: Alang Mi.
1: Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida Syarida. Alang Mi dari Taman Semudra Sri Manjung. Salam Jumaat yang penuh barakah dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Ta'ala. Selalu buat DJ Faizal dan DJ Ida, sahabat CJU warga Felda, Lasah, Sungai Siput dan peminat-peminat setia Perak FM yang memandu berhati-hati jalan raya biar lambat asalkan sampai. InsyaAllah syukur Alhamdulillah. Amin katanya layan Perak FM Radio No. 1 Orang Perak. Untuk koma Aji aja mandi di atas atap Perak FM memang mantap. Aja berbenar koma.
0: Tak ada banyak tempat dekat atap je nak mandi. Tak apa gurau je. Dan kita akan ikuti seketika tadi Water Perak Ida eh.
1: Tapi sebelum tu kita akan kongsi dulu kejap lagi untuk tajuk-tajuk di akhbar.
0: Okey.
1: Utama di akhbar.
0: Kita berhibur dulu.
1: Lagu wajib Ida.
0: Hari Jumaat.
1: Dari Intim. Jadi terus bersama dengan kami di Berat FM,
0: hiburan berinformasi.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh macam-macam masak ni ke benda yang dikabur je? Ha? Tengok Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma aja.

0: Zamri, ha, Yub Ri ataupun Royan udah berbunga.
1: Memang lidah.
0: Sekarang ni bukan kata berbunga je, dah berbuah dah.
1: Dah melambak-lambak.
0: Dah melambak-lambak dah.
1: Ada demam-demam dah pun.
0: Ini sebab gara-gara makan durian kan. Tapi sebenarnya boleh je makan. Maknanya dia kata
1: berpada-pada.
0: Okey, sekarang kita nak kongsi untuk utama di akhbar. Kita mulakan dulu dengan siapa nak dulu?
1: Ida dah ready.
0: Tapi mana dia page tadi?
1: Kalau dia teman dulu.
0: Okey, kejap. Okey. Baik, 8,042 guru baharu KPM penuhi keperluan. Jadi Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan pengambilan baharu seramai 8,042 guru setakat 10 Jun lalu bagi mengisi keperluan penjawatan dan option mata pelajaran di sekolah. Menterinya Fadilah Siddiq berkata KPM juga akan menerima 5,845 pelajar program ijazah sarjana muda untuk perguruan yang tamat pengajian bulan ini dan ditempatkan di sekolah pada Ogos depan. Pengisian jawatan guru dilaksanakan dari semasa ke semasa dalam kalangan graduan pendidikan lepasan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dia buka apa? Maklumlah tahun hadapan budak-budak 6 tahun dah masuk darjah 1 kan?
1: Memerlukan khidmat guru lah, yang ramai lagi dah.
0: Okey, baik.
1: Ida pun boleh, dia cikgu.
0: Boleh. Kita, tapi kan ada hari tu bila hari guru, ada juga dia ucapkan selamat hari guru pada kita tau. Sebab kenapa? Dia kata DJ ni macam cikgu
1: ibarat
0: juga.
1: Ibarat guru juga.
0: Ibarat guru juga. Sebab kadang-kadang kita menyampaikan maklumat, dikatakan kita ni pengguru.
1: Okey.
0: Oh, seronok juga tu.
1: Cikgu Ida.
0: Baik, cikgu Faizal pula.
1: Yes, baik, cikgu Ida. Okey, daripada saya kita nak ke Sabah Okay. Kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi yang beroperasi di sebuah store di Jalan Kobusak terbongkar selepas lokasi itu diserbu pasukan polis Marin Wilayah 4 Sabah bersama ibu pejabat polis daerah IPD Penampang. Dalam serbuan kira-kira jam 2.30 petang kemarin, seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, hasil pemeriksaan membawa kepada rampasan kenderaan pacuan 4 roda 2,775 liter minyak diesel bersubsidi serta beberapa unit tangki. Jadi hati-hatilah ya. Jerat tak lupakan pelanduk Pelanduk yang sering melupakan jerat.
0: Baik. Ryan tak ada sejarah penyakit. Ini dia, polis menunggu keputusan bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian seorang pelajar lelaki yang meninggal dunia selepas rebah ketika berehat selepas menjalani latihan rugby petang kemarin. Jadi Ketua Polis Melaka Datuk Zulkairi Mokhtar berkata bedah siasat terhadap pelajar tingkatan 2 berusia 14 tahun itu dijalankan semalam bagi menentukan punca sebenar kematian.
1: Takziah kepada keluarga mangsa lah dan di Kuantan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia melakar sejarah tersendiri apabila buat pertama kali menerima kehadiran 8 pasangan kembar sebagai mahasiswa baru. Mereka antara 5,000 penuntut yang mendaftar sebagai mahasiswa baru kali ini membabitkan 3 pasangan kembar lelaki dan 5 pasangan kembar perempuan yang melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang di Pusat Asias, Pusat Asasi UIAM di Kampus Gambang dan juga Kuantan. Saya memetik beberapa pasangan ni yang pertama Siti Nur Damia Tasnif Lukman dan kembarnya Siti Nur Dania Tasnim begitu teruja dan berbangga apabila impian melanjutkan pengajian di UIM menjadi kenyataan. Ada gambarnya ni. Tapi gambar ni 4 pasang je lah. Yang kata tadi 8 pasangan, tapi yang ada ni 4 pasang perempuan je ni. Cantik manis adik-adik kita ni.
0: Gitu. Okey, baik. Jadi itu dia lah perkongsian kita untuk utama di akhbar hari ini. Dan kejap lagi menanti koma, tentunya kita ada warta perak yang disampaikan oleh Zulaika.
1: Zulaika
0: Zainuddin.
1: Yes.
0: Lagi okay, bersama dengan Koma jam 8 pagi nanti. Selepas itu pastinya kita ada Borak Gegor pagi. Tak adalah selebriti, kita berdua sahaja.
1: Selebriti lah ni. Cikgu,
0: cikgu. Cikgu Ida. Selebriti juga Okeylah, baiklah. Apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk Koma je.
2: Yup yup, kata Koma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. atau mana idaknya edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Menteri Besar Perak Sarani Mohamad menggesa anak muda negeri itu menjadi pencipta pekerjaan dan bukan sekadar pencari kerja selaras dengan usaha kerajaan negeri membangunkan modal insan serta keusahawanan. Menurut beliau, pelbagai inisiatif termasuk pemangkasan TVET dan pembangunan 5 zon pertumbuhan ekonomi berimpak tinggi sedang dilaksanakan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada golongan muda. Katanya, usaha tersebut sejajar dengan Pelan Perak Sejahtera 2030 yang bertujuan melahirkan generasi muda berdaya saing sekaligus mengurangkan penghijrahan tenaga kerja muda ke negeri lain. Kenderaan yang diparkir di Jalan Raja Ashman Shah berhampiran Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh hanya akan disaman jika mengganggu lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan raya. Esko Kesihatan Perak A. Sivanesan berkata, orang ramai masih dibenarkan meletakkan kenderaan di bahu jalan secara teratur dan tidak menghalang trafik. Beliau mengulas video tular yang mempersoalkan saman trafik di kawasan berkenaan. Menurutnya, HRPB berdepan kekurangan parkir akibat jumlah pesakit, pelawat dan kaki tangan yang tinggi. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melantik sebuah syarikat bagi menambah baik pengurusan parkir termasuk memperkenalkan sistem parkir mekanikal untuk meningkatkan kapasiti sedia ada. Sementara itu, dalam perkembangan lain, sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu Epid 24/2026 menjadikan jumlah kumulatif tahun ini meningkat kepada 1,248 kes. Jumlah itu juga menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun lalu. Daerah Kinta mencatatkan kes tertinggi dengan 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, manakala Kerian serta Larut Matang dan Selama masing-masing 2 kes. Satu kes kematian turut dilaporkan di daerah Mualim tahun ini. Menurut Exco Kesihatan A. Sivanesan, PKD, Kombi dan NGO akan digerakkan untuk mengenal pasti hotspot serta melaksanakan kerja pembersihan. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya menjaga kebersihan persekitaran bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Sekian Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.